Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi dan selamat hari Ahad. Siapa di sini yang masih senang-senang karena hari ini masih dalam suasana liburan nih? Kak Fitri seneng banget karena di sini teman-teman pasti lagi pada siap-siap mau isi daftar hadir sekarang juga. Nah, daripada lama-lama, mending sekarang aja kirimnya. Kirimnya tuh gampang banget loh, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Jangan malu-malu sama kayak yang mau kita bahas hari ini. Ada yang malu, tapi bukan Kak Fitri apalagi Mika. Ini adalah sebuah tanaman, kira-kira apa ya? Pernah lihat gak teman-teman? Ada satu tanaman yang ketika disentuh, tiba-tiba si daunnya itu tiba-tiba masuk ke dalam, terus dia bersembunyi. Nah, kira-kira tanaman apa ya? Ini tuh tanamannya unik banget karena bisa malu, bisa bagus, bisa cantik, dan bunganya juga indah loh. Tapi kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya nama tumbuhan itu apa ya?

0: Tapi sebelum itu Kak Fitri mau sapa dulu yang sudah hadir pada hari ini. Tapi kalau Kak Fitri nyapanya sendiri ini kayaknya gak enak deh. Perlu manggil teman Kak Fitri juga. Tapi mana ya yang biasanya bareng-bareng sama Kak Fitri? Kita panggilin Mika bareng-bareng yuk. Terus yang masih belum bangun, cepet bangun-bangun sekarang. Terus juga bantuin Kak Fitri buat manggil Mika, karena dia juga suka ketiduran nih. Terus kalau adik-adik udah bangun, segera isi daftar hadirnya, karena Kak Fitri pengen tahu nih siapa yang udah hadir hari ini dan juga semangat.
1: Aduh, maaf Kak Fitri, Mika hari ini ngantuk banget.
0: Kenapa hari ini Mika ngantuk banget?
1: Karena Mika habis begadang.
0: Jadi Mika hari ini ngantuk.
1: Iya, karena kan sebentar lagi mau masuk sekolah. Jadinya Mika pengen memanfaatkan.
0: Pengen memanfaatkan apa tuh?
1: Liburan.
0: Oh, jadi Mika pengen memanfaatkan liburannya.
1: Iya. Maaf ya, jadi ngantuk.
0: Coba teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah bangunin Mika yuk. Caranya gimana sih?
1: Caranya itu aja, banguninnya lewat daftar hadir.
0: Oh, boleh-boleh. Jadi cara bangunin Mika itu lewat daftar hadir.
1: Iya, terus jangan lupa kirim nama.
0: Kirim nama.
1: Terus kirim alamat.
0: Iya, kirim nama, alamat, udah gitu apa lagi?
1: Sama bilang hadir.
0: Oke, kayaknya udah kelewat .
1: Apa tuh?
0: Kirim nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
1: Oh iya, maaf. Sorry Mika kan masih ngantuk.
0: Tapi karena sebentar lagi juga memasuki waktu sekolah, nah gimana kalau kita liburannya tuh sambil belajar aja?
1: Belajar? Belajar apa memangnya?
0: Belajar supaya tidak malu.
1: Maksudnya tuh kayak gimana sih?
0: Maksudnya ini Kak Fitri juga mau bahas satu tumbuhan yang unik, namanya Putri Malu. Nah, Mika juga harus belajar gimana sih caranya supaya tidak malu.
1: Memangnya Putri Malu itu kenapa dia malu?
0: Kira-kira kenapa ya? Coba ada yang tahu gak adik-adik di rumah? Kenapa Putri Malu dia pemalu? Terus Kak Fitri juga punya tebak-tebakan nih seperti biasa di sini. Nah, coba yang sudah tahu jawabannya boleh langsung kasih tahu Kak Fitri.
1: Tebak-tebakan hari ini apa memangnya, Kak? Masih berhubungan dengan Putri Malu?
0: Masih. Oke, biar enggak penasaran Kak Fitri kasih tahu aja ya. Tebak-tebakan hari ini adalah, pernah perhatikan daun Putri Malu tidak? Nah, kira-kira bagaimana ya bentuk daunnya? Yang sudah tahu segera kirimkan jawabannya. Dan Kak Fitri akan kasih keringanan buat adik-adik di rumah. Yang ingin jawab bisa langsung pilih A, B, C. Nah, Kak Fitri juga mau baca nih A, B, C, D-nya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada A. Apakah daunnya kecil dan tersusun secara majemuk, berbentuk lonjong dengan letak berhadapan? Ataukah B, daunnya lebar, besar dan runcing? Ataukah C, daunnya panjang, lebar dan tidak beraturan? Nah, yang udah tahu jawabannya segera kirimkan jawaban A ataukah B ataukah C-nya di nomor WhatsApp MKFM. Di nomor berapa Mika?
1: Di nomor 0. Kak Fitri aja.
0: Oke. Di nomor 0811-224-1027. Sama kayak adik kita yang satu ini yang sudah hadir dan semangat pagi-pagi sekali loh. Ini kayaknya lebih duluan adik-adik yang satu ini daripada Mika.
1: Karena Mika masih ngantuk.
0: Oke, gak apa-apa.
1: Memangnya Emangnya ada siapa sih yang ngalahin Mika bangunnya?
0: Oke, Kak Fitri akan baca ya. Yang hari ini sudah hadir ada
1: siapa, Kak?
0: Ada adik Nafisa.
1: Wah, Masya Allah, adik Nafisa ini bangunnya pagi sekali. Nah, temannya Mika ini, Nafisa, kamu bangunnya jam berapa sih? Kok bisa pagi banget sudah isi daftar hadir? Keren.
0: Masya Allah. Terus kata adik Nafisa juga gini, assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya?
1: Mika alhamdulillah sih baik. Cuman ya itu ngantuk sedikit.
0: Alhamdulillah Mika baik dan Kak Fitri juga kabarnya baik.
1: Kalau Nafisa kabarnya bagaimana?
0: Nafisa kabarnya alhamdulillah kabarku baik, kata Nafisa. Lalu, hai, perkenalkan, aku Nafisa, umurku 8 tahun dan alamatku di Cicadas, Bandung. Aku sekarang sekolahnya di SDI Abu Seno. Hadir. Terus juga adik Nafisa ngasih emotikon senyum banyak banget. Kayaknya adik Nafisa sedang bahagia hari ini.
1: Sama dong kayak Mika. Mika juga selalu bahagia.
0: Masya Allah.
1: Terus kata temannya Mika ini, Nafisa kayak gimana lagi, Kak?
0: Oh, kata Nafisa gini, oh iya teman-teman sekalian, sekolahnya kapan? Kalau aku masuk sekolahnya itu di hari Rabu tanggal 15 Juli loh.
1: Wah, kalau Mika mah masuknya hari Selasa.
0: Kalau hari Selasa biasanya tanggal berapa tuh?
1: Tanggal 14.
0: Masya Allah. Kalau adik Nafisa masuknya tanggal 15 Juli nih. Kalau adik-adik yang lain masuknya tanggal berapa nih? Kak Fitri pengen tahu. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dengan cara mengisi daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, udah gitu kasih tahu Kak Fitri jawaban teka-teki hari ini juga. Dan jangan lupa kasih tahu Kak Fitri juga teman-teman masuknya tim hari Rabu atau tim hari Selasa, atau jangan-jangan ada yang masuk dari
1: hari Senin, hari Minggu masuknya.
0: Itu mah Mika mau sekolah hari Minggu.
1: Mika pengen libur aja.
0: Oke. Nah, Kak Fitri ulang lagi ya, teka-teki hari ini adalah tentang Putri Malu. Pernahkah teman-teman melihat Putri Malu dan kira-kira bagaimana ya bentuk daunnya? Apakah A, daunnya kecil dan tersusun secara majemuk berbentuk lonjong dengan letak berhadapan, ataukah B, daunnya besar dan runcing, ataukah C, daunnya panjang, lebar dan tidak berurutan?
1: Jawabannya D.
0: Gak ada jawabannya D, Mika. Adanya A, B, dan C.
1: Jawabannya E.
0: Gak ada. Jawabannya cuma A. Apakah daunnya kecil dan tersusun secara majemuk berbentuk lonjong dengan letak berhadapan, ataukah B, daunnya besar dan runcing, ataukah C, daunnya panjang dan lebar dan juga tidak berurutan? Nah, itu jawabannya. Nah,
1: Berarti yang udah tahu gimana, Kak? Teriak dari rumah kah?
0: Enggak dong. Yang udah tahu jawabannya langsung kirimkan melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan yang udah ngirim, jangan lupa isi juga daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Gimana coba?
1: Kirim ke nama.
0: Jangan ada yang kelewat lagi ya.
1: Oke. Kirim ke nama. Alamat.
0: Iya, nama, alamat, terus
1: lupa lagi.
0: Oke, Kak Fitri aja ya. Cara isi daftar hadir di panggung juara ini gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, terus juga usia, terus juga asal sekolah juga boleh. Terus jangan lupa kirimnya di 0811-224-1027 dengan menyantumkan jawaban teka-tekinya dan juga jangan lupa bilang
1: hadir.
0: Betul banget, jangan lupa bilang hadir. Ini tuh Kak Fitri jadi apa ya, nostalgia, jadi keinget masa kecil karena dulu sering mainin dan sering nyentuh-nyentuh namanya itu Putri Malu. Dan ketika kita sentuh daunnya, tiba-tiba kuncupnya itu jadi menutup dan jadi seperti orang yang malu.
1: Oh iya, kok sekarang kayak jarang ya kak ada putri malu?
0: Kayaknya harus kita cari lebih teliti lagi deh.
1: Oh, harus kita cari lebih teliti ya? Soalnya kan sekarang kayak jarang gitu liatnya.
0: Betul juga sih, tapi pernah gak ya teman-teman di rumah nemu putri malu di halaman rumahnya? Coba yang pernah atau bahkan sekarang kayaknya lagi nyari-nyari putri malu, boleh dong kasih tahu ke Fitri dan juga Mika. Seru gak sih mainin putri malu? Karena ternyata putri malu ini adalah tumbuhan yang memiliki keunikan yang cukup lucu. Dan juga ini jadi informasi baru yang bisa kita
1: kali informasinya.
0: Iya betul, tapi biar adik-adik di rumah penasaran nih, Kak Fitri pengen adik-adik di rumah isi daftar hadir ya terlebih dahulu. Dan jangan lupa jawab juga teka-tekinya. Karena?
1: Karena apa tuh Kak?
0: Karena jika sudah mengisi dan juga sudah kirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri mau kasih 5 fakta unik terkait.
1: Terkait apa? Terkait makan sarapan kita hari ini?
0: Bukan, terkait putri malu dong.
1: Oh iya, boleh deh, makanya segera teman-temannya Mika isi daftar hadirnya. Karena Mika juga penasaran, memangnya putri malu punya fakta unik apa memangnya?
0: Nah maka dari itu segera kirimkan daftar hadirnya sekarang juga. Dan sambil nunggu adik-adik yang lain untuk mengisi daftar hadirnya hari ini, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat ke-139.
0: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
5: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Nah, Mika, di sini ada yang sudah isi daftar hadir lagi dan tentunya isi daftar hadirnya juga dengan semangat. Memangnya ada siapa, Kak?

0: Emangnya ini temannya Mika?
1: Semuanya kan temannya Mika.
0: Oh iya, benar. Kalau gitu ada siapa coba?
1: Ini yang sudah hadir hari ini ada Hawa Yumna dari Parompong. Usianya baru 7 tahun dan Yumna ini juga mengisi teka-tekinya.
0: Kira-kira jawabannya betul enggak ya?
1: Jawabannya Kak Fitri kasih 2 jempol.
0: Wah, ini berarti Hawa jawabnya betul, Kak.
1: Iya, Hawa jawabnya betul. Hawa Yumna dapat nilai 100 dari Kak Fitri.
0: Kalau dari Mika dapat jempol juga.
1: Wah, Masya Allah. Dan buat adik-adik di rumah yang belum menjawab teka-teki hari ini, segera kirimkan jawaban teka-tekinya. Karena teka-tekinya gampang banget. Nih, Kak Fitri coba baca lagi ya. Teka-teki hari ini adalah, pernahkah teman-teman melihat daun putri malu? Kira-kira bagaimana ya bentuk dari daun putri malu? Apakah A, daunnya kecil dan tersusun secara majemuk berbentuk lonjong dengan letak berhadap-hadapan? Ataukah B, daunnya besar dan juga runcing dan tajam? Apakah C, daunnya panjang, lebar dan tidak bersusun dan tidak beraturan? Nah, jika sudah tahu jawabannya, segera kirim ya di nomor WhatsApp MQFM di 0811-224-1027.
0: Dan kalau sudah ngasih tahu jawabannya, nanti Kak Fitri dan Mika akan kasih nilai 100.
1: Selain kasih nilai 100, apa lagi coba?
0: 2 jempol.
1: Oke, kasih nilai 100 dan 2 jempol.

0: Lalu, selain Hawa ada lagi yang sudah mengisi daftar hadir loh.
1: Oh iya, siapa memangnya?
0: Coba Mika lihat, ini dari siapa?
1: Oh, kalau ini sih Mika juga tahu.
0: Masya Allah, coba Mika aja deh yang siapa yang sudah isi daftar hadir hari ini.
1: Ini ada dari Safa. Safa ini kak.
0: Kenapa Safa?
1: Safa itu rumahnya dari ini, asalnya tuh rumahnya.
0: Apa Safa itu rumahnya di mana coba?
1: Ini di Cijerah.
0: Rumahnya di Cijerah. Terus Safa bilang kata hadir nggak kira-kira?
1: Bilang. Terus Safa bilang hadir. R-nya panjang banget.
0: Wah, Masya Allah. Berarti ini Safa semangat banget dong.
1: R-nya itu kak sampai 3 baris.
0: Wah, berarti hadir. Hadir R-nya panjang banget.
1: Iya bener. Sampai Mika gak bisa bacanya karena panjang.
0: Oke, terus apalagi kata Safa?
1: Kata Safa ini, kalau Safa nih sekolahnya di SDN 182 Cijerah. Terus usianya baru 10 tahun.
0: Oh, Masya Allah. Baru 10 tahun dari SDN 182 Cijerah. Terus ada lagi gak dari Safa yang mau disampaikan?
1: Kata Safa sih titip salam untuk Kak Fitri. Salam ya Kak dari Safa.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Terus Mika juga dapet.
0: Masya Allah.
1: Dan sama ini kata Safa untuk semua kru MK dan juga pendengar panggung juara.
0: Masya Allah. Titip salam juga ya Safa untuk keluarga dan juga untuk semua orang di rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk adik-adik di rumah juga yang belum mengirimkan daftar hadirnya, segera kirimkan sekarang juga. Karena Kak Fitri penasaran banget nih, teman-teman di rumah udah pernah lihat Putri Malu belum ya? Karena
1: jarang.
0: Iya betul, karena jarang sekali ada Putri Malu di lingkungan kita sekarang. Makanya Kak Fitri pengen tahu siapa yang udah pernah lihat Putri Malu. Kasih tahu Kak Fitri jawabannya sekarang juga. Terus kirimnya jangan lupa di 0811-224-1027. Dan hari ini seperti biasa.
1: Seperti biasa? Apanya? Apanya yang biasa?
0: Maksud Kak Fitri hari ini akan ada dongeng lagi loh.
1: Oh iya. Kalau kita bahas Putri Malu berarti adakah dongeng tentang Putri Malu Kak?
0: Ada nih, Kak Fitri punya satu dongeng. Judulnya itu adalah apa coba?
1: Mika kan belum dikasih tahu, jadi nggak tahu.
0: Oke, dongengnya itu adalah tentang dongeng Putri Malu, kisah bunga yang pemalu.
1: Wah, nggak sabar. Kalau gitu kita dengerin deh cerita dari Kak Fitri.
0: Boleh kalau gitu. Ini dia kisah bunga yang pemalu.

0: Dongeng hari ini tentang kisah bunga yang pemalu. Di hutan yang rimbun, tumbuhlah sekuntum bunga kecil yang dikenal sebagai Putri Malu. Daunnya hijau, halus, dan bunganya kecil berwarna ungu yang indah. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari bunga lainnya. Daunnya itu selalu mengantuk ketika disentuh. Karena hal itu, dia dikenal sebagai bunga yang pemalu. Bunga lain di hutan sering bercanda tentang sifatnya. Kata bunga matahari yang besar dan ceria, ia berkata, "Kenapa kau selalu menutup diri, Putri Malu?" Lalu mendengar pertanyaan dari sang bunga matahari, Putri menjawab dengan sangat lembut,
1: Aku tidak suka diganggu. Aku hanya merasa nyaman jika aku bisa melindungi diriku sendiri."
0: Hutan tempat mereka tinggal penuh dengan suara burung bernyanyi dan hembusan angin yang menenangkan. Namun, Putri Malu selalu merasa lebih tenang jika ia sendirian. Dia tidak ingin ada yang menyentuhnya, karena itu membuatnya merasa terancam. Sampai suatu hari, seekor kelinci kecil bernama Lili melompat-lompat di tempat di mana Putri Malu tumbuh. Lili dengan bulunya yang putih dan matanya yang bulat sangat suka berteman. Ketika melihat bunga yang daunnya bergerak aneh, dia menjadi penasaran. Lili mendengar, "Ini namanya apa ya? Ya lupa." Lili mendekat dan berkata,
1: "Hai bunga, kau indah sekali, tapi kenapa daunmu menutup seperti itu?"
0: Putri Malu diam-diam tersemu dan menjawab,
1: "Itulah caraku melindungi diriku dari bahaya. Aku tidak ingin ada yang menyakitiku."
0: Lili terdiam sejenak. "Tapi tidak semua orang ingin menyakitimu." Lalu Putri Malu segera berkata,
1: "Kau sepertinya akan menyakitiku."
0: Lili mendengar itu, ia kaget dan berkata,
1: "Tapi aku tidak ingin menyakitimu, Putri Malu. Kadang aku hanya ingin melihat dan juga berteman."
0: Mendengar itu, Putri Malu mulai berpikir, selama ini dia memang selalu menutup diri karena takut. Namun, apakah semua makhluk di hutan ini benar-benar berbahaya untuknya? Sampai suatu hari, sekelompok ulat kecil datang ke hutan. Mereka mulai memakan dedaunan dari tanaman lain, bunga matahari, pohon pisang, dan semak-semak lainnya mulai khawatir. Pohon pisang berkata,
2: "Kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai daun-daun kita dimakan oleh ulat-ulat itu."
0: Namun, ulat-ulat itu tidak menyentuh Putri Malu. Daunnya selalu menutup, membuat mereka takut untuk mendekat. Kata bunga mawar,
1: "Daunmu seperti memiliki kekuatan ajaib, Putri Malu."
0: Putri Malu tersenyum kecil.
1: "Terima kasih, bunga mawar. Aku hanya melindungi diriku. Tapi mungkin aku juga bisa melindungi kalian."
0: Melihat teman-temannya ketakutan, Putri Malu memutuskan untuk membantu teman-temannya. Dia mulai berbicara kepada ulat-ulat itu.
1: "Hei, ulat kecil, bisakah kalian pergi dari sini? Lihat, hutan ini adalah rumah kami, dan kalian menghancurkannya."
0: Para ulat terkejut mendengar perkataan dari bunga kecil itu. Salah satu ulat berkata,
1: "Kami hanya mencari makan. Tidak ada salahnya makan di sini."
0: Lalu Putri Malu berkata,
1: "Kalian bisa makan daun-daun yang sudah jatuh di tanah, tapi jangan merusak tanaman yang hidup. Jika kalian setuju, hutan ini tetap menjadi tempat yang damai untuk semua makhluk."
0: Setelah berpikir sejenak, ulat-ulat itu setuju. Mereka pun mulai mencari daun-daun kering di tanah, meninggalkan tanaman yang masih hidup. Dan setelah kejadian itu, semua makhluk di hutan mulai menghormati Putri Malu. Meski sifatnya yang pemalu, dia memiliki keberanian untuk melindungi dirinya dan juga teman-temannya. Lalu, kelinci kecil berkata,
1: "Aku belajar banyak darimu, Putri Malu. Kadang, melindungi diri itu penting. Tapi kita juga harus berani ketika ada yang membutuhkan bantuan."
0: Bunga matahari pun setuju. Dan bunga-bunga yang lain juga berpikir bahwa Putri Malu adalah bunga yang bijaksana. Mendengar teman-temannya yang memujinya, Putri Malu jadi tersenyum dan berkata,
1: "Kita memang memiliki cara untuk menjaga diri, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga satu sama lain."
0: Dan itulah cerita tentang Putri Malu yang memiliki keberanian untuk membantu teman-temannya. Adakah di sini yang punya keberanian sama seperti Putri Malu?

0: Masya Allah, itu tadi dongeng tentang Putri Malu, yaitu si bunga yang dan tumbuhan yang pemalu. Nah, di sini buat adik-adik di rumah yang masih malu-malu, yang masih takut dan masih ragu untuk mengirimkan daftar hadirnya, jangan takut, jangan malu, karena ternyata Putri Malu yang dia adalah orang paling pemalu pun bisa berani loh berkata kepada ulat-ulat yang memakan daun dari teman-temannya. Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga mana ini Mikanya?

0: bersama Kak Fitri dan Mika. Maaf.
1: Kenapa minta maaf?
0: Ketiduran.
1: Ya Allah, gak apa-apa Kak Fitri, maafin deh kali ini. Tapi jangan tidur lagi.
0: Soalnya kan bentar lagi Kak masuk sekolah, dan Mika pengen memanfaatkan liburan dengan tidur.
1: Insya Allah, oke deh. Kalau buat Mika mah boleh deh memanfaatkan waktu dengan memanfaatkan liburannya dengan tidur. Tapi nih, kita juga sudah punya yang harus kita sapa dan juga baca daftar hadirnya. Karena adik-adik di rumah tuh pada semangat banget buat ngirimnya.
0: Siapa memangnya Kak? Kira-kira temannya Mika ada yang ngisi daftar hadirnya? Sama.
1: Sama apa?
0: Jawab teka-teki.
1: Kita lihat ya, ada gak ya kira-kira? Alhamdulillah sudah ada yang mengisi teka-teki hari ini.
0: Siapa Kak?
1: Siapa ya? Ini dari adik.
0: Siapa? Jangan bikin Mika penasaran.
1: Oke, ini ada adik Nafisa. Nah, kata adik Nafisa nih katanya gini. Kalau aku tuh di rumah tuh gak ada pohon dan tumbuhan putri malu, tapi aku pernahnya lihat di hutan.
0: Wah, berarti memang kita harus ke hutan, Kak.
1: Iya, benar.
0: Supaya kita bisa mencari putri malu.
1: Tapi jauh ya kayaknya kalau kita ke hutan dulu.
0: Kalau Nafisa, hutannya di mana? Mika juga pengen lihat.
1: Iya, nanti kita tanya Nafisa ya, kira-kira hutannya di sebelah mana supaya Mika juga bisa lihat putri malu dan juga bisa
0: nyentuh-nyentuh daun putri malu biar daunnya itu menutup.
1: Betul banget.
0: Terus kata teman Mika nih, jawabannya apa?
1: Jawaban adik Nafisa kira-kira betul gak ya? Jawabannya betul. Kak Fitri kasih 2 jempol untuk adik Nafisa.
0: Kalau gitu Mika akan mengirimkan 100.
1: Mengirimkan 100 apa tuh? 100 putri malu?
0: Bukan, 100 nilai.
1: 100 nilai. Kirain Kak Fitri Mika mau ngasih nilai, mau ngasih 100 putri malu buat adik Nafisa.
0: Kebanyakan kayaknya.
1: Insya Allah. Selain adik Nafisa, sudah hadir juga ada kakak Azwan. Kakak Azwan ini usianya baru berapa coba Mika?
0: Ini usianya baru 21.
1: Kebalik tuh.
0: Oh iya, 12 maksudnya.
1: Baru 12 tahun. Dan alamatnya di mana coba?
0: Alamatnya di Antapani. Sekolahnya Mika tahu nggak?
1: Sekolahnya di mana memang ya Mika?
0: Sekolahnya di Kutab Al-Fatih.
1: Wah, wow, Masya Allah.
0: Terus ini bilang hadirnya tuh sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat
1: sangat apa?
0: Sangat semangat.
1: Wah, Masya Allah. Memangnya kayak gimana sih isi daftar hadirnya tuh dan nulis kata hadirnya tuh kayak gimana?
0: Ini haknya tuh panjang jadi hadir.
1: Wah, panjang banget dan semangat banget ini kayaknya kakak Azwan. Masya Allah. Dan kakak Azwan juga mengisi teka-teki hari ini.
0: Teka-tekinya benar gak kak?
1: Kakak Azwan jawabannya betul. Dapat nilai.
0: Dapat nilai berapa?
1: 100. Masya Allah.
0: Wah, Kak Fitri 100. Kalau gitu Mika kasih 2 jempol. Jempolnya Mika nih mantap.
1: Masya Allah. Nah, selain kakak Azwan yang sudah hadir dan semangat hari ini, ada rombongan loh Mika.
0: Rombongan? Naik apa mereka, Kak?
1: Ini rombongannya isi daftar hadir.
0: Oh, memangnya ada siapa aja? Coba Mika mau absen satu-satu.
1: Oke, kalau gitu kita absen satu-satu yang rombongan ini. Ada Safa.
0: Oke, oh Mika tahu ini. Safa, Safira,
1: Sapa Safira sama siapa lagi?
0: Dan Hafiz.
1: Iya betul banget, ada Sapa, Safira dan juga Hafiz. Terus kata Sapa, "Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fitri dan juga Mika dan sahabat MK semuanya."
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Terus kata Sapa, "Aku Sapa, Safira dan Hafiz dari Cikalong Kulon, Cianjur hadir dan salam untuk semua sahabat MK." Dan aku juga mau jawab nih Kak, teka-teki hari ini.
0: Boleh jawab teka-tekinya. Kira-kira jawabannya apa tuh Kak?
1: Jawabannya adalah betul. Masya Allah. Keren banget ini rombongan Salva, Safira dan juga Hafiz. Jauh-jauh dari Cianjur dan jawabannya
0: betul. Dapat nilai 100 dari Mika.
1: Wah, Masya Allah. Kalau gitu Kak Fitri kasih 2 jempol. Enggak 2 jempol deh, kayaknya 6 jempol.
0: Kenapa 6 jempol Kak?
1: Karena biar adil, satu orang 2 jempol.
0: Wah, berarti Mika kasih nilainya 300.
1: Betul juga nih.
0: Berarti siapa tuh yang dapat nilai 100 semuanya ya?
1: Iya benar, semuanya dapat nilai 100. Berarti Safa dapat nilai 100 dan juga 2 jempol, Safira dapat nilai 100 dan juga 2 jempol,
0: dan Hafiz dapat 2 jempol sama nilai 100. Kebalik ya?
1: Sama aja Mika. Masya Allah. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih mau mengirimkan daftar hadirnya, segera kirimkan sekarang juga, karena Kak Fitri pengen tahu nih jawaban adik-adik kira-kira betul atau tidak ya. Dan kasih tahu Kak Fitri juga dong di sini siapa yang pernah mainin Putri Malu, karena ternyata Putri Malu ini punya
0: apa? Punya daun.
1: Iya, semua juga punya daun. Maksudnya ini punya fakta unik. Nah, di mana ternyata daunnya ini bisa menutup ketika disentuh.
0: Ah, itu juga semua udah tahu.
1: Iya, maksud Kak Fitri nih, Kak Fitri mau menjelaskan, ternyata tumbuhan ini tuh dikenal memiliki gerakan atau gerak seismonasti, yaitu gerakan yang memungkinkan daun putri malu untuk menutup kuncupnya ketika disentuh.
0: Apa tadi Kak?
1: Seismonasti.
0: Itu tuh apa memangnya?
1: Nah, seismonasti ini adalah sebuah gerakan di mana gerakan yang memungkinkan untuk daun si putri malu menutup. Dan seismonasti ini yang ada pada tanaman putri malu berguna untuk melindungi dirinya dari serangan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan.
0: Ini sama kayak tadi, putri malu menutup apa Kak?
1: Menutup daunnya.
0: Iya, menutup daunnya supaya gak dimakan sama ulat.
1: Iya betul banget, supaya gak dimakan sama ulat. Dan ternyata
0: apa?
1: Ternyata ketika putri malu menutup dirinya itu berhasil terhindar dari serangan hewan pemakan tumbuhan kayak ulat tak barusan.
0: Nah iya benar banget, berarti ini salah satu kelebihannya.
1: Iya betul. Lalu yang kedua, kalau tadi daunnya itu bisa menutup ketika disentuh, yang kedua ini mempunyai banyak nama.
0: Berarti ini dia ini selalu punya banyak KTP. karena banyak namanya.
1: Iya, boleh. Nah, kira-kira tahu nggak Mika apa aja nama lain dari Putri Malu?
0: Putri Pemalu.
1: Iya, Putri Malu, apalagi?
0: Nggak tahu.
1: Oke, Kak Fitri sebutin satu-satu ya. Nah, karena Putri Malu ini mempunyai banyak nama, di sini kalau di Filipina itu tanamannya disebut dengan Makahiya.
0: Apa tadi Kak?
1: Oke, Kak Fitri sebutin satu-satu ya. Nah, karena Putri Malu ini mempunyai banyak nama di sini. Kalau di Filipina itu

0: Nah, itu betul. Itu kalau di Filipina. Nah, beda lagi kalau di Hindia Barat.
1: Wah, jauh banget. Kalau di Hindia Barat disebutnya kayak gimana tuh, Kak?
0: Kalau di Hindia Barat, ini tuh dikenal dengan nama Mori Vivi.
1: Mori? Mori apa?
0: Mori Vivi.
1: Mori Vivi. Wah, keren banget ini yang dari Hindia Barat.
0: Iya, betul, Mori Vivi namanya. Dan sementara orang-orang dari Sinhala menyebutnya Nidhi Kumba.
1: Nidhi?
0: Nidhi Kumba.
1: Nidhi Kumba. Wah, keren banget. Berarti tadi dia dikenalnya tadi ada Makahia. Lalu ada Mori Vivi. Dan ada apa yang terakhir?
0: Yang terakhir ada Nidhi Kumba.
1: Nah, itu maksudnya.
0: Masya Allah, banyak banget namanya. Dan pasti di setiap daerah juga ada yang nyebutnya Putri Malu dan lain sebagainya. Dan tahu gak sih, ternyata Putri Malu ini dapat digunakan sebagai obat.
1: Hah? Sebagai obat? Obat apa memangnya?
0: Putri Malu ini bisa digunakan sebagai obat. Nah, kira-kira obat apa ya?
1: Kayaknya obat supaya gak malu deh.
0: Karena namanya Putri Malu gitu.
1: Iya, supaya gak malu. Jadi makan Putri Malu.
0: Bukan, Mika. Walaupun tanaman ini termasuk ke dalam tanaman liar, Putri Malu ini bisa digunakan sebagai obat wasir, demam, dan susah mengalami dan juga mengatasi sulit tidur. Dan yang terakhir bisa menghilangkan atau meredakan keracunan. Tapi tidak sembarangan ya, gak boleh asal aku kayaknya lagi demam, aku akan meracik obat sendiri dengan Putri Malu. Gak boleh.
1: Karena nanti obatnya pahit.
0: Iya, nanti obatnya pahit. Dan bisa-bisa nanti malah jadi salah. Karena kan kita tidak punya ilmunya. Tapi yang harus kita tahu bahwa tanaman Putri Malu ini bisa digunakan sebagai obat.
1: Kalau gitu berarti kita hanya cukup tahu saja. Gak boleh kita bikin sendiri ya obatnya.
0: Iya, betul.
1: Selain dapat digunakan selain obat sebagai obat, Putri Malu ini punya fakta apa lagi, Kak?
0: Nah, selain dapat digunakan sebagai obat, Putri Malu ini bisa digunakan juga sebagai tanaman hias yang cantik banget.
1: Wah, kenapa dijadiin tanaman hias? Karena unik ya?
0: Bisa jadi karena unik ataupun karena bentuknya cantik. Kemudian bunganya juga indah, kecil berwarna ungu, keungu-unguan dan juga indah sekali untuk dipandang.
1: Wah, bagus banget berarti nih. Putri Malu jadi pengen deh. Mika pengen melihara.
0: Kok jadi pelihara sih? Kayak hewan.
1: Maksudnya mau merawat.
0: Oh, iya, betul, boleh. Kalau mau merawat Putri Malu juga boleh kok. Dan kalau kita mau merawat Putri Malu ini, kita harus tahu dulu nih karakteristik Putri Malu, sehingga kita tuh bisa memberikan perawatan yang tepat agar tanaman ini bisa berumur panjang.
1: Kayak gimana tuh keperawatannya? Apakah perlu dikasih perban? Dikasih apa obat luka?
0: Bukan seperti itu perawatannya. Nih, supaya kita bisa merawat Putri Malu agar umurnya itu panjang, kita bisa mengapa coba, Mika?
1: Nggak tahu, kan belum dikasih tahu.
0: Jadi kalau kita pengen Putri Malu kita ini berumur panjang, kita bisa menyimpannya di bawah sinar matahari. Karena
1: dia pengen kena sinar matahari.
0: Iya, betul, karena ini tanaman yang satu ini sangat suka sekali dengan sinar matahari. Dan yang paling penting, tidak perlu terlalu sering menyiramnya.
1: Kenapa? Nanti kalau dia kehausan dan dehidrasi bagaimana?

0: kalau putri makhluk ini dia itu tidak perlu dikasih terlalu banyak air, karena nanti kalau dikasih banyak air dia bisa layu. Begitu Mika. Dan satu lagi, Kak Fitri baru ingat, putri malu ini tuh jangan disimpan di tempat-tempat yang teduh atau mempunyai naungan. Karena kan tadi dia sangat suka sinar matahari. Jadi kalau dia disimpan di tempat yang teduh, bisa-bisa dia jadi layu. Dan yang terakhir nih, dia itu mempunyai ciri fisik yang unik, di mana bunga putri malu berwarna ungu dan juga merah muda. Dan ini termasuk ke dalam kelompok Cleistogami. Ini berarti bunga ini tak membuka kelopak dan melakukan penyerbukan sendiri.
1: Mika pernah lihat bentuk bunganya tuh bulat.
0: Iya betul, dan juga ada serbuk-serbuk bunganya di sekitar tadi bunga-bunga yang bulat itu.
1: Nah iya, benar banget. Tapi gak kerasa harumnya.
0: Mungkin hidung Mika nih yang bulat, yang gak kerasa hidung wangi dari bunga putri malu. Dan kita juga akan ngasih tahu nih jawaban teka-teki kita hari ini. Kira-kira daun putri malu ini bentuknya seperti apa ya? Jika kita teliti dan juga lihat lebih detail, ternyata daun bunga putri malu ini adalah daunnya itu kecil dan tersusun secara majemuk, berbentuk lonjong dengan letak berhadap-hadapan. Selain itu, putri malu juga memiliki biji-biji bulat kecil yang berwarna coklat maupun hitam. Itulah jawaban teka-teki kita hari ini.
1: Berarti yang sudah jawab itu mendapatkan nilai 100 lagi, Kak.
0: Kenapa dapat nilai 100 lagi?
1: Karena udah keren, udah hebat.
0: Wah, Masya Allah. Nah, itu dia fakta unik terkait dengan putri malu yang jarang kita ketahui. Dan ternyata tumbuhan ini tuh bukan hanya sebatas tanaman liar aja, Mika, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal dan juga tanaman hias. Masya Allah. Berarti setelah ini kita akan lebih menghargai semua tanaman yang ada, karena ternyata setiap tumbuhan punya perannya masing-masing.
1: Iya benar, walaupun dia pemalu, tapi dia hebat. Dia bisa melindungi dirinya dan juga teman-temannya.
0: Iya betul banget. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 nih, sudah saatnya apa coba Mika?
1: Sudah saatnya nih kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu deh lagunya.
0: Lagu apa tuh kira-kira?
1: Lagu Aba Tasa dari Bunda Nenowarisman. Berikut ini.

0: Alhamdulillah kita udah tiba di sesi Cinta Quran. Dan siapa di sini yang dari minggu lalu sudah menyiapkan setoran hafalannya? Dan kira-kira surat apa yang mau adik-adik kirim hari ini ya? Seperti biasa untuk adik-adik di rumah yang sudah punya setoran hafalan dan juga sudah punya surat yang lagi dihafalin, mending sekarang adik-adik di rumah kirim setoran hafalannya di sesi Cinta Quran ini. Karena caranya itu gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir, tapi bilang, "Kak, aku mau setorannya di surat ini, ayat sekian," dan juga kirimkan voice note hasil rekaman suaranya yang berisi setoran hafalan. Lalu setelah itu kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0821 0811 224 1077. Kak Fitri ulang lagi nih, di 0811 0811 224 1027. Dan yang sudah mengirimkan setoran hafalannya akan kita simak bersama dan kita putar di sesi Cinta Quran ini. Tentunya nanti kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Makanya dari sekarang segera ambil Qurannya, kemudian ingat-ingat lagi nama surat dan ayat yang terakhir kali kita hafalkan. Udah gitu kita murojaah bareng-bareng. Dan setelah itu baru deh dikirimkan melalui voice note di nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Gampang banget ya caranya. Terus nanti kita bisa denger deh dan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Kalau kemarin tuh banyak banget yang ngirim setoran hafalan, dan Kak Fitri pengen hari ini juga banyak banget dari adik-adik di rumah yang mengirimkan setoran hafalannya. Mau di Quran surat yang sekarang lagi juz 30 boleh, atau naik ke juz 29 juga boleh, atau jangan-jangan mau di juz 1 juga boleh banget. Karena caranya gampang banget, mau yang juz 27, 28, 29, 30, atau juz 1 pun caranya tetap sama. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Setelah itu kirimnya di nomor WhatsApp MKFM, sama seperti nomor yang sudah adik-adik kirimkan untuk daftar hadir hari ini. Karena kemarin Kak Fitri masih punya tabungan, maka dari itu Kak Fitri mau putar dulu nih tabungan yang belum sempat Kak Fitri putar setoran hafalannya di minggu kemarin. Maka dari itu ada Meka yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Meka di Quran Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. Namaku Meka 3 tahun.
2: Mau bacain surat
1: Allah.
2: Gimana sih
1: cara supaya kita bisa mengirimkan setoran hafalannya
2: dan kirimkan juga voice note hasil setoran hafalannya.
1: Jata api tapi buat tapi
2: kita akan simak bersama hafalan dari adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan surat Al-Mumtahanah.
1: Kira-kira kita akan ada dulu nih. Saya karena lancar waktu mata atau pipi atau satu.
0: Masya Allah, barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Meka di Quran Surat Al-Lahab. Meka ini usianya baru 3 tahun tadi, kafetari dong, masih sangat kecil. Tapi setoran hafalannya jangan ditanya, udah jauh di Quran. Dan sekarang sudah hafal di Surat Al-Lahab. Nah, selain adik Meka nih, siapa hari ini yang mau pahala? Dan untuk adik-adik di rumah nih yang mau menambah pahala hari ini, mending sekarang kita manfaatkan waktu setoran hafalan Al-Quran ini buat mengirimkan hasil murojaah, hasil ziyadahnya ke WhatsApp MKFM. Dan karena setiap ayat, terus juga setiap kata yang kita hafalkan ini adalah bekal yang berharga yang akan menemani kita di dunia hingga di akhirat. Nah, maka dari itu, segera mending sekarang ambil Al-Qur'annya, kemudian buka-buka lagi suratnya, diingat-ingat lagi kemarin rencanaku sampai surat ini, berarti aku harus mau melanjutkan boleh, atau mau murojaah juga boleh banget. Nah, setelah itu udah diingat-ingat lagi, baru deh adik-adik di rumah kirimkan melalui nomor WhatsApp MKFM. Kirimnya itu cukup kirim nama aja. Udah nama, alamat, udah alamat, usia, udah gitu kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan pada hari ini. Misalnya, Mika mau setoran hafalan di Quran Surat Al-Kausar ayat 1 sampai selesai. Udah gitu kirim deh, kirimnya kemana kak? Kirimnya ke nomor WhatsApp FKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya? Maka dari itu, Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari adik-adik semua.

lain dikirimkan, kita juga nanti akan simak bersama setoran dari hafalan adik-adik semua. Dan insya Allah ini juga menjadi salah satu jalan supaya kita tidak lupa dengan hasil dari apa yang sudah kita hafalkan. Karena kalau kita tidak memurojaahnya, nanti lama-lama akan lupa deh, hilang semua, kabur hasil dari surat yang sudah kita hafalkan. Sayang banget. Maka dari itu mending kirimkan aja hasil dari murojaah dan juga ziyadahnya melalui nomor WhatsApp MKFM. Sambil nunggu nih, Kak Fitri sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama

0: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-40.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: Alhamdulillah masih di sesi cinta Quran bersama Kak Fitri. Siapa nih di sini yang semangatnya itu membara sekali buat mengaji dan juga menghafalkan Al-Quran? Dan kalau adik-adik di rumah sudah menghafalkan Al-Quran, insya Allah nanti akan Allah balas dengan berkali-kali lipat pahalanya. Nah, maka dari itu adik-adik di rumah, jangan seperti putri malu yang malu-malu, tapi kita harus seperti putri malu yang diceritakan di dongeng tadi. Dia berani walaupun malu. Nah, maka dari itu, mending sekarang adik-adik di rumah ambil Al-Qur'annya, lalu di murojaah hasil setoran hafalannya, dan juga kirimkan melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Karena kalau adik-adik di rumah terus semangat mengaji dan rajin murojaahnya, dan tentunya tidak mudah menyerah, Kak Fitri akan senang banget dan juga bangga dengan setiap usaha dari adik-adik semua. Maka dari itu, Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari adik-adik. Nah, karena biar adik-adik di rumah juga bisa tahu nih, kalau sudah dikirim, setoran hafalannya terus diapain nanti sama Kak Fitri. Nanti akan Kak Fitri putar di sini, di Radio MKFM. Dan tentunya kita akan simak bersama soran dari hafalan adik-adik semua. Kayak adik Hana yang sudah mengirimkan soran hafalannya di Quran Surat Al-Kautsar. Kalau gitu, kita langsung simak bersama soran hafalan dari adik Hana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku namanya Hana Umun dari Cijeruk, umurnya 6 tahun lah. Aku bawa surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toyna kal-kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wahhabtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Hana di Quran Surat Al-Kautsar. Ini Kak Fitri tunggu-tunggu banget adik Hana dan juga adik Meka untuk setoran hafalan lagi nih. Mau di pekan ini boleh, atau mau di pekan depan juga boleh banget. Karena Kak Fitri seneng banget kalau ada adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Nah, karena tadi juga sudah banyak yang sudah mengirimkan hasil dari daftar isi dan juga sudah mengisi teka-teki dari yang Kak Fitri berikan. Nah, sekarang saatnya adik-adik di rumah untuk memberikan setoran hafalan terbaiknya. Seperti adik Yumna, adik Hawa Yumna, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya. Atau ada kakak Azwan. Lalu siapa lagi ya? Ada Safa, Safira, Hafiz nih. Kak Fitri tunggu banget setoran hafalannya, karena Kak Fitri akan seneng banget kalau adik-adik di rumah selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Berarti adik-adik di rumah juga selalu memurojaah dan juga selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin memurojaah ayat-ayat Al-Quran, nanti lama-lama kita bisa menghafalkan 30 juz. Amin. Atau enggak kerasa tiba-tiba nanti di akhirat bisa memberikan mahkota yang terbaik untuk ayah dan bunda. Maka dari itu, Kak Fitri tunggu banget setoran hafalan dari adik-adik semua. Nih, kayak adik yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ada adik Nafisa yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Quraisy. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa di Quran Surat Al-Quraisy. Nah, untuk adik-adik di rumah yang lain juga jangan mau kalah dengan adik Nafisa, karena untuk kebaikan sudah pasti kita harus berlomba-lomba. Nah, kalau tadi adik Nafisa sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Quraisy, berarti setelah ini adik-adik di rumah juga boleh mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat yang sama, mau di Quran Surat Al-Quraisy atau mau di Quran Surat yang lain. Mau di Quran Surat apa ya, yang gampang-gampang juga boleh. Surat An-Nas, Surat Al-Fatihah, atau surat yang panjang banget di Quran Surat, misalnya Surat Juz 28, boleh banget. Maka dari itu, Kak Fitri tunggu banget setoran hafalan dari adik-adik semua. Nih, kayak adik Yusuf yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat apa ya? Nanti kita dengerin bersama yuk setoran hafalan dari Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ida aja Anasrullah Iwalfat Waro'aitan Zayat Ulu Nafiji Billahi Akwaja Wasabih Bilal Birob Bikawas Takfir Innahu Kan Tawwaba. Sadaqallahu Al-Azim.
0: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Yusuf di Quran Surat An-Nasr. Adik Yusuf ini usianya baru 8 tahun, masih kecil banget nih. Dan adik-adik di rumah yang lain juga, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya. Selain adik Yusuf, kalau tadi kita sudah dengarkan setoran hafalan dari adik Meka, kemudian dari adik siapa lagi ya selain Meka? Ada Hana. Nah, selain Hana juga tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa dan juga Yusuf. Berarti Kak Fitri tunggu untuk setoran hafalan di pekan selanjutnya, karena Kak Fitri juga pengen dengar lagi setoran hafalan dari adik-adik semua. Nah, kemudian kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan di Quran Surat An-Nasr dari adik Yusuf. Nah, sekarang kita mau mendengarkan setoran hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik Lestari Nenden Lestari Dewi. Ini kalau Nenden Lestari Dewi ini usianya baru 11 tahun dari Cimahi, dan sekarang akan menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Kausar. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Nenden. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden dari Cipageran, Cimahi Utara. Akan membacakan surat Al-Kausar dari 1 sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Nende. Nih, Kak Fitri tunggu lagi di pekan sekarang dan pekan-pekan yang akan datang setoran hafalan dari adik Nende. Tadi kita sudah mendengarkan surat-surat di Juz 30. Nah, sekarang kita mau mendengarkan lagi setoran hafalan yang sekarang masih di Juz 30. Siapa lagi kalau bukan setoran hafalan dari siapa ya? Deg-degan gak adik-adik di rumah? Apakah aku yang akan didengarkan setoran hafalannya? Atau jangan-jangan aku dilewat? Enggak dong, Kak Fitri akan terus putar setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan Kak Fitri mau mendengarkan setoran hafalan dari siapa ya kira-kira? Sengaja Kak Fitri bikin deg-degan dulu teman-teman di rumah supaya yang lain juga ikut penasaran. Terus karena greget, ya udah deh, setoran hafalan aku dulu yang diputar nih, aku kirim sekarang. Nah, sekarang Kak Fitri mau kasih tahu lagi nih caranya supaya adik-adik di rumah enggak lupa gimana mengirimkan setoran hafalan. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik kirimkan. Setelah itu kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan simak setoran hafalan dari adik-adik semua, tapi Kak Fitri pengen yang lain juga ikut ngirim, gak cuman menyimak aja. Karena kalau kita nyimak aja berarti nanti kita hanya akan mendapatkan pahala dari menyimak setoran hafalan. Mending kita dapat pahalanya dari kita mengirimkan setoran hafalan juga. Nah, maka dari itu kita sambil nunggu yang lain untuk mengirimkan setoran hafalan, kita dengerin dulu nih setoran hafalan dari adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.

sambil nunggu nih, sambil nunggu setoran dari adik Jamal untuk kita putar, Kak Fitri mau ingetin lagi untuk adik-adik di rumah yang sekarang masih kebingungan bagaimana caranya mengirimkan setoran hafalan di Quran. Di sesi cinta Quran ini, caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir ya. Kalau bilang hadir nanti di sesi cinta, di sesi di jam 7 sampai di jam 8. Nah, kalau dari jam 8 sampai di jam 9 kita akan simak dan juga putar bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, sambil nunggu yang lain, kita dengerin dulu yuk setoran hafalan dari adik Jamal di Quran surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: karena yang lain juga masih mengirimkan setoran hafalannya. Kak Fitri mau persilahkan dulu deh yang mau lewat berikut ini, dan sambil nunggu yang lain untuk mengirimkan setoran hafalannya. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
1: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Tadi siapa yang sudah mengirimkan setoran hafalannya dan sekarang lagi siap-siap mau mengirimkan hasil dari murojaahnya? Boleh banget Kak Fitri tunggu setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik kirimkan. Setelah itu kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Kak Fitri juga mau denger nih sekarang suaranya Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Kalau tadi kita sengaja ulur-ulur biar adik-adik penasaran, nah sekarang kita mau simak bersama nih setoran hafalan dari adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun.

0: Masya Allah, keren banget. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Jamal di Quran Surat Al-Qalam. Nah, buat yang belum hafal Al-Qalam juga gak apa-apa, gak mesti setoran hafalan di Quran Surat Al-Qalam. Mau di surat apapun juga boleh, juz berapapun juga boleh, atau mau di ayat berapapun juga boleh banget. Nah, caranya Kak Fitri ingetin lagi, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirim juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik kirimkan. Setelah itu adik-adik di rumah boleh langsung kirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFN di 0811-224-1027. Seperti adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat At-Tin. Siapa lagi kalau bukan Maryam? Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Maryam. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Maria. Usia aku 11 tahun. Saya akan membacakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget nih. Habis setoran di surat atin. Masya Allah, kalau begitu Kak Fitri pengen denger lagi suaranya di pekan selanjutnya. Boleh ya, nanti Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan yang masih belum nih, Kak Fitri tunggu-tunggu untuk mengirimkan setoran hafalannya. Karena caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir, tapi bilang aku mau setoran hafalan di Quran surat ini dan ayat sekian. Nah, setelah itu baru kita simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Lalu untuk adik-adik di rumah yang masih malu-malu, kayak Putri malu, mending sekarang kita langsung murojaah aja. Mau di juz 30 juga boleh, atau mau di juz 29 boleh, mau di juz 28 boleh, kalau mau satu juz juga boleh ya. Tapi sepertinya kita perlu banyak waktu kalau adik-adik di rumah mau langsung setoran hafalannya satu juz misalnya. Nanti kita adakan sesi khusus untuk adik yang mau setoran hafalan satu juz. Tapi untuk adik-adik yang mau hafalannya satu surat atau tiga ayat atau dari ayat 1 sampai selesai juga boleh banget. Kak Fitri tunggu, karena selain kita akan simak dan juga akan dengarkan bersama setoran hafalan dari adik-adik semua, kita juga pastinya akan mendapatkan banyak sekali semangat. Dan kalau kita, walaupun kita hafalannya tuh baru sedikit, baru satu ayat, dua ayat, tapi sedikit-sedikit itu lama-lama hafalannya itu akan jadi semakin banyak. Walaupun sekarang hafalannya tuh baru satu ayat, terus besoknya nambah dua ayat, udah gitu besoknya lagi nambah satu ayat lagi jadi tiga ayat. Gak kerasa tiba-tiba kita sudah hafal satu surat. Wah, Masya Allah. Nanti setelah satu surat gak akan kerasa juga tiba-tiba kita sudah hafal satu juz. Udah satu juz kita juga gak kerasa tiba-tiba udah dua juz, sampai nanti 30 juz. Amin. Karena kemarin Kak Fitri tanya-tanya cita-citanya ini, pada ada yang pengen jadi hafizoh kemudian, dan banyak sekali yang berkaitan juga dengan Al-Quran. Maka dari itu ini menjadi kesempatan yang bagus untuk adik-adik di rumah supaya bisa memurojaah hasil hafalannya. Nah, sama seperti adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran surat An-Nas. Siapa lagi kalau adik Naila? Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Naila di Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, shadaqallahul azim.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Barusan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nailah di Quran Surat An-Nas. Ini pasti sering dipakai saat sholat ya, makanya lancar banget Kak Fitri dengarnya. Berarti adik Nailah setoran hafalannya gak cuman sampai hari ini aja, tapi di pekan depan Kak Fitri tunggu setoran hafalan dari Nailah lagi. Mau di surat, sekarang di surat An-Nas boleh. Atau mau di Quran surat yang lebih keren lagi dari An-Nas juga boleh banget. Kak Fitri tunggu sekali setoran hafalan dari adik-adik semua. Nah, kalau tadi kita habis dengerin setoran hafalan dari adik Nailah, sekarang kita mau simak dan juga dengerin bersama setoran hafalan dari adik Muhammad Dania Hilmi. Kalau gitu biar adik Dania gak nungguin di rumah nih, kita langsung simak dan juga dengar bersama setoran hafalan dari adik Muhammad Dania Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi, usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan membacakan surat At-Takasur. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahakumut-takasur hatta zultumur makobir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahin, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan suara dari adik Dania Hilmi yang sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat At-Takasur. Dan Kak Fitri juga pengen dengar lagi nih suara adik Dania Hilmi di pekan depan, di pekan selanjutnya. Dan tentunya gak cuman satu suara aja yang pengen Kak Fitri dengar, tapi semua suara pendengar ini dari adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan Panggung Juara dan Sisi Cinta Quran ini, Kak Fitri pengen dengar suaranya saat setoran hafalan di pekan depan. Insya Allah. Adik-adik di rumah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, berarti sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik di rumah yang hari ini sudah mengirimkan setoran hafalannya. Mau di juz 30, di juz 29, dan di juz berapapun yang adik-adik setorkan, semoga itu bisa menjadi semangat baru untuk kita dan juga jadi amal soleh, di mana kita jadi selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini tidak ada tabungan, jadi adik-adik di rumah bisa mulai dari sekarang hafalin lagi setoran hafalan Al-Qurannya, hafalin lagi ayat-ayat Al-Qurannya, dan nanti di pekan depan kita mau ziyadah dan mau murojaah jadi lebih gampang. Dan tentunya yang paling pagi pasti akan Kak Fitri putar di yang paling awal pukul 8. Dan seperti biasa, jangan lewatkan untuk terus mendengar Panggung Juara. Karena dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang informatif, seru, dan tentunya menambah wawasan kita. Kemudian dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak dan juga dengarkan bersama hasil dari murojaah, ziyadah, dan setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, simak terus panggung juara. Kita bisa jadi juara. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye bye.
3: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya. Dadah.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong.
4: Membutuhkan, bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi.

0: melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensi.

tensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kembali bersama saya Yulia Rahman di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukatif, dan tentunya syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Masih bersama dengan Ayah Risman. Assalamualaikum Ayah.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tambah seger hari ini.
2: Masya sih.
0: Selalu seger kalau udah ketemu sama Ayah dan Ibu dan Ayah Bunda di rumah juga pasti ya, kalau sudah hari yang ditunggu-tunggu ini sudah buku udah siap tuh sama bolpen semua dicatat nih insya Allah. Masya Allah.
2: Amin.
0: Ayah, terakhir Ayah sampaikan ke kami kan tentang pentingnya menanamkan iman kepada anak-anak ya, karena itu di zaman sekarang apalagi. Ayah juga punya cerita ya, perjalanan ayah dulu. Mungkin ayah bisa lanjut cerita dengan ayah bunda di rumah.
1: Pertama kali sampai di Honolulu, gak punya kawan, gak ngerti mata angin, gak ngerti apa-apa. Saya berprinsip dan itu yang saya lakukan, menuju ke masjid.
0: Masya Allah.
1: Akhirnya di masjid itu ketemulah dengan 19 suku bangsa di dunia.
0: Allahu Akbar.
1: Yang secara Islami dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, hanya Allah yang menurunkan di hati masing-masing muslim itu pada saat ukhuwah itu. Dan itu tidak ada di tempat lain. Maka pertama kali kita ke sana ketemu seorang Turki, akhirnya saya tahu dia dokter nuklir yang sampai sekarang saya belum masih bersahabat. Memeluk saya, kamu baru ya, ya. Dan itulah komuniti keluarga saya yang ada di dunia ini sejak saya berada di situ. Jadi saudara saya sekolah, saya tetap berjamaah di masjid itu. Allah memberikan imbalan yang tak terlupakan bagi saya. Ini yang saya mau ceritakan, bagaimana kalau hati kita tuh terpaut ke masjid. Kawan-kawan lain pasti udah banyak tahu. Waktu saya sekolah semester pertama itu gak boleh dibawa keluarga, biarpun kita punya uang dan macam-macam lagi fasilitas yang lain. Kita harus tunjukkan hasil semester itu kepada supervisor kita bahwa kita wajar membawa keluarga dengan nilai-nilai yang oke. Sebelum mereka datang keluarga ini, kami sudah beranak, sudah ada anak dua, ibu segala. Kita perlu mobil, kita perlu kasur, kita perlu utensil dan macam-macam. Kita angsurlah, kita beli. Setelah saya salat asar, Nabi assalamualaikum. Ada seorang profesor dari aslinya Yaman bertugas di sana. Risman, keluargamu mau datang ya? Iya. Kamu bisa nyetir nggak? Bisa. Padahal nggak ngerti nyetir di sana itu kan ke
0: kanan.
1: Belum punya mobil kita waktu itu. Karena baru datang, 2 minggu baru datang. Bisa nggak? Oh, ini ada mobil di depan, U-Haul, tempat pindah-pindah itu.
2: Mobil untuk pindah-pindah.
1: Untuk pindah-pindah. Kamu bawa ke X, katanya. Saya bawa mobil U-Haul itu kosong ke X. Di sana tuh diisi semua peralatan rumah yang dari seorang Arab yang kaya, TV di sana, utensil di sana, kompor di sana, kasur di sana, semua siap untuk menerima.
2: Sendok garpu.
1: Artinya apa? Kalau kita dekat berusaha, bukannya saya pasti orang di luar sana banyak sekali. Kalau kita berusaha dekat dengan Allah mengikuti perintahnya, pasti positif ujungnya. Dan itu harus saya yakini. Tentang cinta masjid ini, itu maaf saya nukilkan sebuah hadis qudsi. Remaja atau seseorang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya itu selalu terpaut ke masjid, itu satu di antara 7 golongan yang di akhirat kelak akan dinaungi, di mana hari itu tidak ada naungan apa-apa kecuali naungan Allah. Jadi banyak sekali positifnya, apalagi di luar. Di dalam negeri juga harus kita cinta ke masjid itu. Dan itu akan dihitung per langkah, akan dihitung niat kita. Laki-laki, hanya Imam Syafi'i saja mengatakan itu sunat, sunat muakkad mungkin. Yang lain mengatakan wajib laki-laki itu ke masjid. Dari itu biarpun kami punya anak perempuan, tetap saja seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, kita bawa ke masjid karena mereka akan berketurunan juga, akan punya anak laki-laki yang harus diperkenalkan ke masjid. Karena di dalam penelitian, orang-orang yang suka ke masjid dewasanya adalah waktu kecilnya selalu dibawa oleh neneknya atau ayahnya ikut masjid bersama dia. Jadi multiplier efeknya dahsyat sekali masjid itu, dunia dan akhirat.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa sekali loh, ayah, ibu, dan untuk ayah, ibu, ayah bunda di rumah ya, untuk mendekatkan anak ke masjid itu di zaman sekarang ini kan sulit luar biasa ya. Tapi itu sebuah pondasi yang harus kita terapkan, itu prinsip. Nah, kita nih sebagai seorang ibu nih, gimana nih, kadang-kadang kan anak suka merengek-merengek ya, suka ayolah bun gitu ya, bilanglah sama ayah, apalagi ini ayah anak perempuan. Nah, dari peran ibu sendiri bagaimana tuh?
2: Saya suka sama rumusan ya, biar gampang ingetnya. 2A, 1I.
0: 2A, 1I, bunda, ayah bunda di rumah. 2A, 1I.
2: Akidah.
0: Akidah.
2: Akhlak.
0: Akhlak.
2: Mau berdoa, ya Allah, Engkau anugerahkan kami 3 anak perempuan, berilah saya cucu laki-laki. Bek, bek, bek, bek, bek, bek, 5.
0: Ya.
2: Yang 3 ini ada pada seorang ibu.
0: Ya.
2: Ya. Nah, sekarang bagaimana suaminya kerja? Sedangkan ini anak kan mesti diajarin sholat Jumat.
0: Ya.
2: Kalau nggak ada pondasi tadi dari ayah, lewat aja sholat Jumat anak-anak. Enggak. Ya. Naik ke mobil atau naik ke motor dia bilang, dia tungguin anaknya wudu, tungguin coba dia duduk di motornya, nungguin dekat pohon, nungguin anaknya salat.
0: Masya Allah.
2: Nah, kalau gak ada semaiannya, apa yang tumbuh?
0: Betul.
2: Jadi menyemai itu penting sekali. Yang disemai pertama itu 2A, 1I. Nah, dilengkapi dengan apa? Cerita. Cerita. Jadi kita simpulkan nih yang kita omongin pada episode yang lalu.
0: Ya.
2: Dasarnya adalah 2A, karena ibu pakai istilah 2A, 1I, tambah C.
0: C-nya cerita.
2: Cerita. Jadi anak-anak kadang-kadang dimulai sama bapak, cerita dulu. Untuk menanamkan A yang mana atau menanamkan I-nya gitu. Begitu. Jadi anak-anak mengingatnya dengan jelas, dia senang gitu, dia bahagia karena ini lagi, ayo gini tangannya. Bila hati senang,
0: bila hati senang,
2: otak
0: menyerap
2: lebih banyak. Iya. Jadi cerita di dalam keluarga kami, pengasuhan kami adalah sesuatu yang mutlak.
0: Bercerita. Gitu. Berarti seorang ayah itu harus pandai bercerita.
2: Nggak usah susah-susah. Kayak bapak tadi, ayah tadi ketemu ini. Itu coba lihat bagus nggak itu kursinya atau apanya. Terus cerita sesederhana itu.
0: Konkret gitu.
2: Konkret.
0: Ya.
2: Jadi jangan disuruh ayah bercerita apa gitu. Nggak. Jadi kita judulnya, bang ceritain ya.
0: Iya.
2: Ceritain nanti sama anaknya ya. Betul. Tadi misalnya ketemu teman, apa lagi makan ketemu siapa. Yang hari-hari aja, tapi cerita. Nah, nanti anak-anak juga mengajak anaknya nanti untuk bercerita. Jadi kita tahu, kita follow bukan hanya perilakunya, tapi pikirannya.
0: Nah,
2: dari bercerita.
0: Betul.
2: Jadi waktu dari kecil memang kami bercerita. Menjelang tidur, baca buku, gitu. Waktu mereka belum bisa membaca, setelah itu mereka membaca, tapi nanti didiskusikan. Yang mereka baca.
0: Iya. Ayah ada tips gak untuk bagaimana seorang ayah tuh pandai bercerita kepada anak-anak? Cerita yang tadi tuh gak semuanya seorang ayah itu bisa loh ayah. Hanya Allah yang berikan taufik itu.
2: Allah bisa kebijakan dan biasa.
0: Masya Allah. Iya ya.
1: Harus ada motivasi yang besar.
0: Motivasi yang besar.
1: Keinginan yang kuat. Bahwa kita harus mewarnai anak-anak itu dengan hal-hal yang baik lewat media yang disukainya. Media yang disukai mereka itu adalah cerita. Karena kalau kita mengatakan secara formal, gak masuk. Maka berceritalah. Sesuatu yang kita anggap kita alami siang itu dan sangat bermanfaat, diceritakan kembali dengan bahasa mereka. Dan itu kalau kita, saya selalu berprinsip kalau itu kita ceritakan dengan hati,
2: sampai dia hati akan juga
1: abadi hatinya. Yeah. Maka salah satu yang saya ceritakan kepada mereka adalah bahwa ini masing-masing apa PhD kandidat pengalamannya macam-macam. Saya hanya bercerita ini untuk barangkali bisa dimanfaatkan oleh orang yang lain yang sekolah juga. Di PhD kandidat itu ada mata kuliah wajib yang harus diambil, dan itu tidak setiap semester ya, tersedia.
2: Tanda.
1: Pada suatu kali yang kami tunggu-tunggu mata kuliah wajib itu ada terpapar di sekolah harus diambil, ternyata hari Jumat. Yang kalau kita ambil Jumat enggak dapat.
2: Oh.
1: Sangat dilematis.
2: Iya.
1: Jadi Allah atau ini.
2: Iya, iya, iya.
1: Paling mudah adalah darurat, ambil aja itu. Allah tahu.
2: Iya.
1: Bisa berdoa. Ya Allah, perkenankan aku untuk mengutamakan kamu di dunia ini. Tidak sampai seminggu kemudian, jadwal mata kuliah wajib itu diubah tidak Jumat.
2: Allahu Akbar.
1: Jadi makin memperkuat kita, kalau Allah itu diutamakan, gak ada hal-hal yang mustahil bagi dia untuk mengabulkan permintaan kita itu. Dan itu memang harus totalitas itu menurut saya. Sebagaimana saya waktu ikut tes S3 di antara 100-an diambil 5, saya orangnya sangat average, biasa. Tapi saya merasa mungkin na'udzubillah bukan sombong, saya sedikit agak dekat dengan Allah. Maka saya diambilnya 1 di antara 5 itu, risma kami itulah. Jadi saya lulus untuk 1 di antara 5 itu dengan tes yang sangat banyak, dan saya yakin itu karena uluran tangan Allah. Yeah. Bukan karena kepintaran. Itu dari pelajaran yang saya ambil, kalau kita dekat dan Allah, dekat dari rumahnya.
2: Ceritain ke anak-anak.
1: Nah, itu ceritakan karena itu sangat berpengaruh, karena setahun yang akan datang baru ada mata kuliah itu lagi, dan kalau itu hari Jumat, kobong lagi Jumat saya, karena setiap tidak setiap waktu ada ya, maka saya ceritakan dengan anak-anak dengan saya warnai dengan beginilah Allah itu, cara Allah itu membayar kalau kita dekat dengannya. Nah, ini dengan kalimat-kalimat tertentu sesuai dengan usia anak-anak, insya Allah akan menghujam di hatinya sampai akhir hayat dia, dan itu akan ditularkan pula kepada anak keturunannya insya Allah.
2: Ya, jadi pondasi agama itu nomor satu, nggak bisa diutak-atik lagi ya ayah ya. Dan yang seperti tadi ayah, tidak ada tawar menawar, tidak ada tawar menawar. Dan tadi yang seperti yang ia tanyakan, bagaimana ayah-ayah di rumah itu bisa pandai bercerita? Ya itu minta ke Allah, karena iya, tugasnya kita itu adalah mewarnai ya ayah ya. Jadi kalau kita udah jujur sama Allah minta, pasti Allah kasih ya. Bagaimana meskipun cuma 1-2 kata kali ya.
3: Pokoknya gini, bilang.
2: Yang bisa kita bilang apa? Karena kalau kita bilang cerita, kayaknya jadi berat banget.
3: Panjang.
2: Gimana gitu ceritanya ya, gitu. Udah. Oh, kalau bahasa anak-anak, share.
3: Share.
2: Ya, asal bilang aja, gitu. Kepada
1: tapi
2: anak.
1: Tentunya, bilang
2: ada nilai.
1: Iya. Mengatakan, tapi tujuan kita mengatakan deal.
2: Iya.
1: Bukan cerita sebagaimana cerita
2: kosong.
1: Tapi ada maksud di belakangnya, yaitu menanamkan ketauhidan yang lebih jauh untuk mereka dengan mengambil contoh-contoh kehidupan yang real dilihat oleh mereka hari-hari.
2: Betul. Berarti itu konsep suami istri.
3: Iya.
2: Karena mungkin itu juga harus saling mengingatkan ya ayah ya, antara suami dan istri mengingatkan jangan lupa ya untuk cerita apa gimana?
3: Enggak, karena kita udah ada kesepakatan sharing. Jadi
2: ya,
3: dalam sehari-hari itu bisa makan malam siapa aja boleh ngomongin apa yang menarik bagi dia hari itu. Nanti kadang-kadang ayahnya tanya, so what is the lesson learned? Apa yang bisa dipelajari dari situ? Kalau udah terbiasa, anak-anak kan bilang, what is the lesson learned? Gitu. Jadi yang bisa kita pelajari apa? Gitu. Jadi bagus kalau menyimpulkan hari-hari, tapi ya nggak setiap hari.
0: Nggak
3: setiap hari juga ada cerita. Ya banyak yang rutin-rutin aja. Tapi kalau itu udah kita letakkan sebagai salah satu pondasi kita dalam berkomunikasi, nah itu jadi rame banget. Kadang-kadang anak kami udah 45 tahun, kita kadang-kadang duduk berdua, jembatnya sudah berhenti satu setengah jam. Ada sesuatu yang dia mau share usia yang udah setua ini, ya kita dengerin gitu.
0: Karena itu sudah ditanam dari awal itu ya. Nah, ayah, ibu, hari ini kan fenomena kriminalitas ya, anak-anak sekarang itu di luar tuh sangat luar biasa. Apalagi dengan era media sosial. Bukan berarti media sosial itu selalu negatif ya, tapi memang ada unsur lah di dalam di dalamnya. Nah, untuk merilitkan dengan cerita seorang ayah nih ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak, karena ini kan peran ayah nih sangat besar sekali ya. Ayah tuh sedikit juga menghujam ke hati anak-anak gitu ya. Itu bagaimana ya ayah cara menceritakan atau menyampaikan nih kepada anak-anak? Ya, share-nya lah untuk anak-anak itu gak ngeri, gak takut, tapi itu juga menjadi sebuah warning buat mereka bahwa di luar sana tuh sedang tidak baik-baik saja.
1: Enggak gampang memang, dikarenakan waktu mereka di luar untuk menyerap berbagai informasi itu juga sangat tinggi, dan media sosial sekarang itu juga luar biasa. Maka saya berprinsip, ceritakan saja apa adanya dengan minta tolong kepada Allah untuk bisa ini menjadi pelajaran hidup untuk dia. Jadi tetap saja jangan bosan-bosan yang kita berbagi dengan mereka suatu tujuan yang baik yang kita ingin kita mereka mendapatkannya. Maka saya pikir lakukan saja. Allah tahu apa isi hati kita.
0: Ya, jadi artinya ceritakan apa adanya aja bahwa di luar sana sedang tidak baik-baik saja.
2: Konkret. Pertama sekali saya menambahkan dari Bapak ya.
0: Iya.
2: Bapak tuh waktu kan kita baru pulang kemarin 98 baru ada BlackBerry ya.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi sebelumnya kan kita cuman internet kan, dan internet tuh baru terkoneksi lah di Amerika. Jadi Bapak kalau apa-apa mungkin beliau tadi apa belum genap menyampaikannya, urusan dengan sosial media ini pertama sekali dikatakan pada anak adalah katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya. Siapa potong ayatnya ya? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dulu, zaman-zaman dulu, belum ada sosial media seperti ini, yang menahan pandangan ya gak usah lihat di perempuan cantik HP lama-lama gitu misalnya, dan yang lain-lain ya. Kalau sekarang ya gak bisa lihat HP berlama-lama, apalagi melihat ya terus dibatasin. Kenapa? Karena kalau kita mata kita melihatnya terlalu lama, ya gambar-gambar ketelanjangan yang tidak patut masuk lewat mata membuat, kalau sekarang ibu tambahin ya, cairan otak tertentu ya keluar berproduksi membuat kamu jadi kecanduan. Kalau kamu udah kecanduan, kontrol terhadap kemaluanmu jadi lemah. Jadi kalau pandangan tidak ditahan, kemaluan jadinya berfungsi tidak patut. Misalnya begitu. Nah itu ayah harus pandai menjelaskan kepada anaknya. Sekarang itu ya pekerjaannya menantu-menantu untuk ngomong dengan cucu-cucu yang laki-laki kan ya. Tapi sekarang buat ayah-ayah di luar sana perlu sekali mengatakan ini gitu, duduk sama anaknya baik-baik dan bilang, kalau kamu gak tahan pandanganmu, kemaluanmu gak bisa dijaga. Apa akibatnya coba? Kalimat bertanya. Gitu.
0: Jadi memang harus konkret, gak bisa juga diistilah-istilahkan.
2: Gak pakai istilah-istilah.
0: Karena anak-anak
2: karena Quran gak pakai istilah.
0: Quran gak pakai istilah.
2: Pandangan, kemaluan.
3: ya kan? Nah, jadi sekarang bisa kita tambah dengan bacaan-bacaan bagaimana apa-apa bila apa yang terjadi apa bila pandangan tidak ditahan terhadap kemaluan. Ya tadi itu fungsi otak terganggu, kemaluan nggak bisa dikendalikan. Kendali terhadap kemaluan hilang.
0: Iya. Nah, dengan fenomena itu, ayah bekerja di rumah, ibu di rumah, ayah bekerja atau dua-duanya bekerja. Itu untuk menyampaikan itu apakah perannya dibagi-bagi satu-satu atau memang ada kesepakatan bagaimana ini, ayah? Karena ini sangat luar biasa ya, isu yang sekarang ini ya tentang kriminalitas di luar anak-anak itu.
3: Kriminalitas di dalam rumah juga.
0: Di dalam rumah juga, betul. Karena internet siapa yang pasangin? Ibu selalu bilang seperti itu. Aduh, itu.
3: Ya, jadi rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan anak. Dan kita ayahnya belum ngomongin apa-apa tentang menahan pandangan dan menjaga kemaluan.
0: Ya.
3: Jadi diomongin aja apa yang terjadi pada teman-temannya. Mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada teman-temannya. Nah, itu mungkin gak terjadi sama kamu.
0: Ya,
3: apa saja, bagaimana caranya, bisa nggak ayah sama mama mengontrol kamu kalau dalam kamar? Nah, kenapa selalu diingatkan, ayah selalu ngingetin kamu tentang penggunaan itu, ya kan? Mengasihkan nggak mengasihkan? Langsung aja angkat kalau tergantung usia anak ya.
0: Oh iya.
3: Kalau anak itu udah 10 tahun, dia disampaikan karena maaf. Ayah bunda kan gitu, nggak bisa kita elakkan lagi bahwa yang sekarang yang melakukan kegiatan seksual, kekerasan seksual, kejahatan seksual adalah anak umur 10 tahun.
4: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh.
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
4: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
9: MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masih dibersamai oleh Ayah Risman dan juga Ibu Eli Risman tentunya. Apalagi menghadapi fenomena sekarang ini. Fenomena di akhir zaman yang Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, La haula wa la quwata illa billah. Itu harus banyak terus berzikir kepada Allah ya. Dan minta perlindungan kepada Allah. Dan tidak lepas lagi ini peran ayah. Karena biar bagaimanapun ayah yang akan ditanya pertama kali tentang keluarganya. Tapi sebelum masuk ke peran ayah, ini menarik sih, Ibu. Mungkin Ibu bisa cerita kepada kita semua, ayah bunda di rumah, pengalaman ya, pengalaman di ruang praktek yang itu bisa menjadi ibroh untuk kita semua untuk menghadapi fenomena yang terjadi saat ini.
1: Ya, berkaitan dengan keayahan kan ya.
0: Betul.
1: Jadi pendek cerita, suatu waktu, ini jauh ya, belasan tahun yang lalu, saya ada sepasang orang tua lah ya, populer, datang ke saya membawa anak laki-lakinya berusia 9 ke 10 tahun lah gitu, yang bermasalah sekali menurut mereka. Susah dikendalikan, emosi meledak-ledak, gak patuh, dan serenceng lah persoalan yang lain. Oke, setelah wawancara ayah, wawancara ibu, lalu kemudian saya nanganin anaknya. Dia dibuat dan dilakukanlah berbagai macam tes ya, tes psikotes, wawancara. Nggak ada yang bisa terlihat dari situ kenapa anak ini begitu. Cuman dia suka merasa tiba-tiba dia emosinya nggak terkendali gitu. Nah, jadi ada satu tes lain yang saya tidak punya, yang hanya dimiliki oleh sebuah rumah sakit di daerah Kebayoran sini. Ada ahlinya di situ. Lalu saya kirimlah anak ini referral ya, di refer ke situ untuk mengambil tes yang terakhir ini, mutakhir lah ya, untuk mengukur emosi, kecerdasan, dan aspek sosial lainnya. Lalu hasil tesnya ternyata juga baik-baik saja
0: si anak tersebut.
1: Iya, kan bingung ya.
0: Iya.
1: Oke, sekarang panggillah kedua orang tuanya. Terus saya sampaikan, perkiraan saya tadinya anak Anda punya gangguan ini, ada alat tesnya, udah dites, tapi semuanya bagus. Lalu saya ceritakan tes yang terakhir itu juga bagus. Sekarang begini ya Bapak Ibu, kalau anak Anda ini benar semuanya, terus terang aja deh, dari pemahaman saya yang sedikit, siapa di antara Bapak Ibu yang sesungguhnya selingkuh?
0: Allahu Akbar. Itu Bu.
1: Iya. Yang pertama tahu Allah.
0: Iya.
1: Yang kedua tahu anaknya, istri sama orang lain. Jadi anak itu jiwanya resah, macam-macam ya yang dia rasakan, nggak bisa dia ceritakan. Kita juga yang boleh disebut punya keahlian dalam hal itu nggak bisa mengetahui. Nah itu dari Allah. Jangan suka bilang bahwa misalnya ayah atau ibunya melakukan apa, itu anaknya tidak terpengaruh. Kenapa misalnya kalau kita mendalami satu kasus, ya mungkin gak tahu apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Jadi dua hal itu penting sekali menurut saya ya. Rezeki harus halal dan thayyib. Kedua, perilaku juga mesti bersih. Ketakutan pada Allah ya. Nah itu kasus yang pernah saya alami. Jadi pelajaran juga gitu buat kita semuanya, bahwa semuanya itu jangan bilang tidak ada pengaruhnya terhadap anak.
0: Itu justru dampaknya besar
1: luar sekali. Jiwa yang resah itu, anak itu bisa melakukan macam-macam yang tidak terkendali. Lihat dan dulu sumber rezeki halal dan thayyib apa enggak, kan jadi darah dari jadi daging, jadi karakter kan. Lalu kemudian perilaku. Itu
0: jadi anak merasa tapi tidak bisa mengungkapkan.
1: Gak bisa mengungkapkan,
0: tapi itu sebenarnya gak perilaku tahu dari orang tuanya sendiri.
1: Artinya secara praktis ini saya udah mengalami. Saya sujud-sujud dulu ya sama Allah minta petunjuk ya. Artinya saya sebagai manusia dengan semua alat-alat ini gak bisa membuktikan apa-apa. Nah lalu Allah menggait saya untuk menanyakan sebetulnya yang seperti pertanyaan saya tadi itu. Masya Allah, tabarakallah lah itu. Semoga terhindar daripada kesombongan.
0: Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang tersirat dan tersurat, memang akhirnya itu balik lagi orang tua tersebut yang harus muhasabah apa yang sudah terjadi sebenarnya di antara mereka berdua ya Ibu ya.
1: Jadi sesi close.
0: Sesi
1: selesai.
0: Close.
1: Sebelah itu jadi urusan Anda, selesaikan. Silakan.
0: Bapak. Kembali nih ke Bapak, karena kita lagi bicara peran ayah. Kalau bicara peran ayah itu gak akan pernah ada habis-habisnya ya Bapak. Dengan ceritanya Ibu nih Bapak, bagaimana Bapak cara memandang atau cara Bapak seorang ayah untuk menyikapi ini?
2: Hidup di dunia ini gak lama. Jabatan yang dimiliki paling lama 8-10 tahun akan habis dia. Senang atau tidak senang, ada batasan yang punya Allah, waktu. Dari itu, selama bekerja, selama menjabat, kalau ada jabatan, ingat ada ending daripada apa status yang kita sandang sekarang ini. Dari itu, maka perlu sekali kita untuk merefer, ada sebuah ayat kan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jaga dirimu. Jadi bukan hanya anak istrimu saja, dirimu dulu, karena ujian untuk dirimu juga dahsyat sekali di luar sana. Ku anfusakum katanya. Itu perintah tuh. Anfusakum wa ahlikum, anak bini siapapun ya,
1: ahlikum. Ahli baik.
2: Nar. Itu adalah statement pendek yang padat sekali. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita jangan silau dengan materi yang dimiliki tetangga, kawan, atau jabatan yang bawah kita yang lebih kaya dari kita. Jangan silau. Selama kita berprinsip ku anfusakum wa ahlikum nara, kita harus pilah-pilah itu. Wah, enak sekali nih, pasti proyek ini kita dapat sekian miliar. Enak sekali mendapatkannya. Tinggal caranya banyak sekali tuh. Yakin gak kamu sebagaimana cerita seorang penggembala dengan Umar, Sayyidina Umar, yang waktu dia mengatakan, saya ambil kambingmu satu, kan majikanmu gak tahu gak? Pertanyaannya, fi aina Allah, di mana Allah? Bisa gak kita fungsikan bahwa mata Allah itu ada selalu di atas kepala kita untuk mengawasi kita? Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu resah, seseorang itu gelisah, dan seseorang itu kenapa tenang dan anteng saja dia? Karena dia mempraktekkan bahwa sesuatu yang di luar garis Allah itu akan meresahkan hidupnya. Bukan hanya hidupnya, hidup keluarganya,
1: anak cucunya.
2: Dan tidak berkah kalau kamu memberikan yang haram kepada anakmu. Hadis banyak itu mengatakan, sesuatu yang haram kamu kasih makan, neraka tempatnya kalau menjadi daging. Dan ada hadis lain mengatakan 40 hari kamu gak diterima amalmu. Ada hadis lain mengatakan tidak dikabulkan doamu. Dahsyat sekali anakan rentetan akibat dari perlakuan yang tidak bagus kita lakukan against the teaching of Allah, kan gitu. Maka dengan demikian, kalau itu prinsip kita, insya Allah nyaman sekali. Oh, ada Allah. Mobil ini mau diganti, ini bannya 4-4 udah tua, tapi kalau gak ada proyek ini, gak dapat itu, kalahkan itu. Nah, itu memang susah sekali mengalahkannya, karena uang mudah dapat, pertanggung jawabnya bisa diatur. Nah, tetapi disinilah konflik kita antara unsur kiri dan unsur kanan dalam diri kita masing-masing. Menangkan Allah di sana. Insya Allah hidupmu akan berkah, anak-anakmu akan berkah, anak cucumu juga akan berkah hidupnya. Jadi, tidak dari resah ke resah, tidak dari gelisah ke gelisah. Nah, ini susah untuk zaman sekarang, apalagi di Jakarta. Ditantang kita dengan fenomena rumah, fenomena kendaraan, fenomena fasilitas, fenomena holiday,
1: kenyamanan
2: hidup, kenyamanan tidur, kenyamanan vacation. Tapi selama itu tidak di dalam garisnya Allah, hindari. Anda akan lebih bahagia. Nah, mungkin ini contoh lagi, boleh saya contoh?
0: Dengan senang hati ayah.
2: Mudah-mudahan ini tidak tidak ria. Mudah-mudahan saya kadang-kadang kepada orang-orang yang dekat saya ceritakan cerita ini sudah supaya dapat pelajaran. Pada waktu saya sering terbang membawa jemaah ke Arab. Setelah jemaah
1: ketika muda.
2: Ketika muda 32, 33 tahun.
1: Masya Allah.
2: Masih seperti Mas Maran inilah. Setelah semua jemaah haji itu kita taruh di Mekah, kita free sebagai kru. Oleh perusahaan kita boleh terbang kemana saja ke Eropa dengan transport dibayar oleh perusahaan. Jadi tahun pertama saya belum pernah ke Eropa, umur 30-an itu goyang saya ke Eropa atau haji. Saya pergilah ke Ka'bah. Allah, saya pilih kamu. Kawan-kawan itu luar biasa melihat alammu yang lain, duniamu yang lain. Pulang kawan-kawan itu bercerita dia bagaimana Paris, bagaimana Belgia, bagaimana melongo lah si Risman orang kampung ini mendengarnya kan. Jadi saya berdoa pada Allah, enggak pergi aku Allah, tapi tunjukkan, berikan aku kesempatan untuk bisa melihat duniamu melebihi kawan-kawanku itu. Jadi setiap tahun kita laksanakan haji, ceritanya tinggal masuk sini keluar kanan, tergoda juga anak muda. Bagaimana bermain di Paris, bagaimana bermain di Belanda, di Jerman segala itu kan. Tapi saya pilih Allah di sana dan alhamdulillah tahun pertama setelah selesai ada suatu event di kami sekeluarga, kami malah keliling dunia diberkati Allah dengan biaya yang tidak mahal sekali dan banyak sekali pertolongan Allah di dalam perjalanan-perjalanan itu yang di luar nalar manusia. Dari itu sekali lagi pesan saya ini adalah betul-betul dari dalam hati yang paling dalam, utamakanlah Allah. Apa yang dikatakan Allah, insya Allah selamat hidupmu dunia dan akhirat.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-133.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: apa ya, kita review dari ceritanya ayah, tantangan kehidupan ayah yang tadi itu kan challenge banget, ke Eropa keliling gratis dengan ayah malah cari Ka'bah, ayah berdoa di sana. Itu sebenarnya kan itu sama ya, hanya saja bentuknya aja yang berbeda untuk menghadapi nih tantangan zaman itu. Hanya sekarang, zaman sekarang dilengkapi lah dengan teknologi-teknologi yang mempermudah orang untuk tanda kutip melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak. Nah ya, ibu, dari 1000 mungkin satu, dan ya semoga kita masih punya harapan yang besar ya. Di sana banyak sekali ayah-ayah yang luar biasa yang sangat memegang ayat yang tadi ayah sampaikan ya, Al-Furqan ya ayah.
1: Iya, Al-Furqan.
0: Bahwa ayah adalah bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga untuk kita bisa membersamai suami, karena suami juga perlu perlu juga istri yang mengingatkan. Karena ayah sudah berjuang, suami sudah berjuang, tapi banyak juga di luar istri yang tidak paham itu, atau tidak, mungkin belum diberikan taufik untuk mengetahuinya, untuk bisa membersamai suami itu bagaimana?
2: Kami penpals awalnya, teman surat-suratan. Jadi setelah itu berlanjut, teman ngobrol. Jadi kami gak berhenti-berhenti ngobrol. Gitu, ngobrol. Jadi cerita ini terus nanti kita simpulkan, terus kita mau bagaimana gitu terhadap anak. Ibu cuma ingin menambahkan saja bahwa tadi bagaimana Allah menggantikan tadi yang nggak jadi nggak ikut ke Eropa itu jadi kita keliling adalah karena kami waktu yang belajar yang 2 tahun di Honolulu itu kan ibu bikin pengajian anak-anak di rumah seminggu sekali. Tapi seminggu sekali juga kami bawa makanan dari rumah ke kampus. Ada aulanya untuk ngaji semua orang Indonesia di situ, gitu. Nah, terus kita dagang nasi, karena kalau ibu kerja di sekolah di sebenarnya itu uangnya terus sedikit, jadi dagang nasi. Bapak bantuin, hampir terganggu lah kuliahnya karena berkembang sekali, gitu. Bisnis sudah pernah kita bicarakan daripada episode yang lalu. Nah, uang itu setiap kali kita sendokin nasi kita bilang ya Allah ini rezeki apa kau ridha ya Allah, karena kami ingin memperkenalkan Ka'bah pada anak kami. Gitu. Jadi anak-anak kami itu mungkin udah pernah juga kita sampaikan 7 tahun harus dilihat Ka'bah, 7 tahun ke atas. Jadi waktu dia sholat itu dia udah lihat, udah tahu gitu loh di mana kiblat itu di mana. Kalau dia udah baligh, kami berkewajiban untuk membuatnya haji.
0: Masya Allah.
2: Gitu. Ini dari hasil obrolan dan kesepakatan. Jadi bagaimana ya Allah aja mengabulkannya, kerja keras aja. Nah tadi jualan nasi itu. Nah ternyata kan dulu bapak bayarannya sampai tunggu anak yang paling besar umur 7 tahun lebih. Ternyata sebab kami berangkat dari Honolulu ke mainland itu dilayani sama teman-teman di mainland sampai berapa kota. Terus dari situ kami ke punya sahabat sekretarisnya almarhum Pak Natsir, jadi tokoh pimpinan mahasiswa se-Eropa di Rotterdam. Dari situ ternyata dia punya network seluruh Eropa, mahasiswa sering ngumpul. Gitu. Jadi kami pindah dari satu negeri ke satu negeri dengan mudah. Terus kita kami mau umroh, kami memang pengen lihat Mesir karena mau bawa anak-anak sekaligus supaya lihat piramid, kan banyak kisah kan. Nah, mau lihat itu ternyata di Mesir diterima juga sama teman network pemuda Islam ini gitu. Sampai kami di Jeddah, almarhum sahabat kami Muhammad Siddiq juga menerima kami dan dia mengantarkan kami ke Mekah. Di sana diterima lagi sama orang yang kami enggak kenal, semua tidak kami kenal.
0: Masya Allah.
2: Dari asal bapak tadi bilang ya Allah sampaikan saya. Iya, semua dilayani sama orang yang kami tidak kenal, gitu. Jadi terselenggarahlah umroh itu tadi ya. Bahkan satu kali waktu kami makan siang di Madinah, ada sepasang suami istri deketin kami. Terus kami cerita-cerita. Totonya makan itu dibayar, dia TKI. Jadi bu, semua gitu loh ya. Bagaimana mekanisme rahmat Allah itu sampai kalau kita itu bersungguh-sungguh. Ini cerita sederhana saja ya. Kalau dikaitkan tadi, oh dari zaman mudanya ya bapak udah bersikap seperti itu. Dan kami juga waktu mengerjakan jualan nasi itu tuh memang setiap kali ya Allah sampaikanlah bawa anak untuk umroh. Itu aja ternyata ada bonus-bonus.
1: Bukan umroh haji dong.
2: Umroh bang yang pertama, yang ke Amsterdam, ke Eropa.
0: Jadi artinya
2: haji makanan. Begitu juga. Haji gratis juga. Ternyata belakangannya panjang lagi ceritanya. Jadi anak-anak itu Masya Allah tabarakallah, umroh dan hajinya itu gratis.
0: Masya Allah. Jadi ya, seperti yang tadi ayah sampaikan, bahwa makanan yang halal dan thayyib itu tidak ada sekali. Tidak ada penghalang ya doa kita dengan Allah ya. Jadi itu kan doa-doa kan.
2: Semoga kami dihindari daripada sombong.
0: Ya, ya. Tapi itu penting sekali loh ayah, bunda, apalagi di zaman sekarang itu, yang memang semua kan yang tadi kembali ya, bahwa zaman saat ini itu adalah zaman semua teknologi yang semua serba dimudahkan, tidak selalu mudorot, ada manfaatnya juga banyak. Di dalam gadget kita juga ada Al-Quran, tapi mungkin untuk kita membuka Al-Quran itu lebih sedikit dibanding dengan hal-hal yang lain gitu. Dan juga mungkin ayah dan ibu berkomunikasi karena mungkin tidak terlalu banyak terdistract oleh faktor selain kekuatan iman ya dari awal basic keluarga. Tapi saat ini kita seringkali melihat ayah, ibunda, ibu, suami istri bicara lewat WhatsApp, lewat handphone, karena itulah yang tersedia saat
2: jadi
0: ini
2: media,
0: ya. Ya jadi media itu. Nah bagaimana untuk membatasi ibu, ayah, membatasi si media itu agar tetap terjadinya keharmonisan, karena kan kita tidak bisa lewat media itu, bonding itu kan tidak bisa lewat dengan gadget kan, dengan media itu. Tapi gimana caranya supaya suami istri itu tetap hangat berkomunikasi untuk ini gadget simpen dulu deh nih gitu, ibaratnya seperti itu, karena ini menghadapi tantangan zaman sekarang itu
2: luar biasa.
0: Satu media kecil mungil ini yang sangat luar biasa. Bagaimana nasihatnya ayah, ibu?
3: Di dalam Islam itu dikatakan di Quran tentang bermacam-macam cara berkomunikasi. Di dalam Quran, di dalam Islam itu berkomunikasi itu bukan saja apa yang kita sampaikan itu benar. Bukan itu saja, tetapi bagaimana akhlak kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Jadi ada nggak akhlak di sana? Ada nggak adab di sana? Sehingga ada orang dalam bersuami istri, kalau di tempat tidur jauhkan itu HP, jauhkan HP. Kadang-kadang ada orang pasangannya dikarenakan dia pasangannya itu dilihatnya ber-HP terus, dia nggak nothing to do, diambil pula HP untuk di akhir menjadi kebiasaan. Sambil sampai ketiduran dia dengan HP-nya. Dari itu memang harus ada komitmen bahwa di dalam Islam itu pesan-pesan yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi itu punya tanggung jawab. Pemilihan katanya, ada akhlak dan adabnya di sana. Bukan saja halalnya, beradab enggak dalam berkomunikasi itu. Nah, kalau itu tidak ada, maka memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Islam. Dengan demikian, komitmen-komitmen untuk mengutamakan komunikasi di antara kita suami istri itu lebih penting daripada ada gadget-gadget yang lain yang ada. Mungkin harus ada komitmen dan kesepakatan berapa lama kita harus pakai. Di tempat tidur kalau yang penting, penting saja atau tidak. Karena kalau tidak memang sangat addicted. Diputar sana, terus ke WhatsApp sedikit. Kalau saya senang UFC itu, tinju segala itu, itu mengikuti semua. Terus saja kalau kita, astagfirullah. Kalau tidak, kita akan larut. Saya sering sekali bersalah sama Allah. Banyak sekali waktu saya yang saya pergunakan untuk berselancar tentang hobi saya itu. Tapi memang itu memang harus kita sadari, itu memang gangguan dari musuh utama kita, setan. Ya. Untuk kita terus dibisikinnya, oh ini belum, itu menarik yang tadi itu yang belum kamu buka, ya. Gitu kan? Jadi rentetan itu menghabiskan usia kita, yang kalaupun kita tidak buka itu, kita akan oke-oke saja. Ya. Jadi harus ada kesadaran itu bahwa kita berpacu dengan waktu hidup ini, kita berpacu dengan waktu, dan na'udzubillah kalau kita kebiasaan kita selalu membuka gadget itu, na'udzubillah akhir hayat kita dalam saat membuka gadget. Jadi dikatakan di dalam ajaran kita adalah kamu sebagaimana kebiasaan kamu yang kamu lakukan. Jadi kita berlindung, barangkali barangkali clear chat itu dan informasi-informasi penting dan harus kita akui, kita sepakati bahwa keharmonisan keluarga di atas segala-galanya.
0: Iya, jadi dikembalikan ke awal ya ayah ya. Kita harus benar-benar berazam ya, komit gitu, bahwa komunikasi yang harmonis itu harus dari masing-masing individu ya ibu ya.
2: Kami sampai Masya Allah tabarakallah ya. Kalau lagi hari Minggu yang ketemu semua anak dan cucu, enggak ada yang pegang-pegang.
0: Masya Allah.
2: Jadi anak-anak main sama rumah anak kita juga cerita yang enggak habis-habis gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Enggak ada, itu bisa ya setengah hari ya.
0: Iya. Iya.
2: Setengah hari lebih tergantung.
0: Iya.
2: Dan anak-anak udah terbiasa pula dengan cara itu. Lah mereka memang enggak ada gadget ya sampai umur 15 ke 17.
0: Iya. Artinya tantangan tuh dulu, sekarang, atau ke depan itu
2: sama aja.
0: Sama saja.
2: Tapi bagaimana kita sih menyikapinya?
0: Betul. Iya. Betul, bagaimana kita menyikapinya dan berkomitmen itu ya. Yang sulit itu sekarang adalah komunikasinya dulu nih. Apalagi kembali lagi ke anak-anak lagi nih. Anak-anak juga di sekolah kan sekarang dibekali dengan
3: tablet
0: saja.
2: Tapi bagaimana kita sih menyikapinya?
0: Betul. Iya. Betul, bagaimana kita menyikapinya dan berkomitmen itu ya. Yang sulit itu sekarang adalah komunikasinya dulu nih. Apalagi kembali lagi

0: untuk menyampaikan bahwa tablet ini buat mendampingi kamu loh ya, gitu. Dengan rengekannya pastinya. Kadang kalau ibu bapaknya lagi sibuk kan, iya udah, tapi 5 menit ya, 5 menit. Ya, 5 menitnya dampaknya kemana-mana. Gitu. Gimana, ibu, ayah?
1: Kita sebetulnya udah lewat ya. Tapi, dan kami udah bicarakan dengan anak dan menantu. Mereka paham. Lalu kita biarkan mereka, membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Tapi akhirnya saling tukar-menukar di antara saudara. Lalu mereka seragam, jadi gak segan apabila anak keluarga ini mau dinginepin ke rumah uaknya atau tantenya. Dan sebaliknya, karena seragam. Itu. Dan berkewajiban nih, misalnya si pamannya bawa bowling, bawa kegiatan apa gitu loh. Semua tuh 5 anak laki-laki. Gitu. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan rumah tangga. Kesepakatan keluarga.
0: Keluarga.
1: Jadi jangan dia pergi ke rumah pamannya, dia malah rusak di rumah pamannya karena enggak. Iya, itu jadi harus dibina. Nah, mungkin kalau itu membicarakannya nanti dengan anak-anak karena kami tidak ikut membuat aturan, kami cuma bisa bersyukur dan mengingatkan kalau misalnya pas di rumah kami ada handphone cuma, tapi jarang sekali karena anak-anak udah tahu dia punya aktivitas dan menikmati kebersamaan dia sama sepupu, bola ke atau permainan yang lain gitu. Masya Allah, tabarakallah ya, itu ya, termasuk yang kita syukuri. Semoga tidak jauh dari semoga Allah jauhkan daripada kesombongannya.
0: Masya Allah.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia,

adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar begitu ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dan ini mengingatkan kita ya sahabat MT, bahwa setiap zaman ini memiliki tantangan yang berbeda. Ini termasuk dalam mendidik anak ya sahabat MT. Dan karena itu sahabat MT, keluarga yang tangguh ini tidak terbentuk dalam sekejap begitu ya. Namun ia tumbuh ini dari pola asuh yang penuh kasih sahabat MK, komunikasi yang sehat, serta kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan zaman dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga insyaallah sahabat MK bersama sahabat siar Aisyah Aisyah yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali belajar begitu ya bersama dengan narasumber kita, Ibu Zirlinova Jamil. Ini beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini berkaitan dengan inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, membangun keluarga tangguh. Ini melalui pola asuh positif ya di era tantangan sosial sahabat MK. Karena mungkin banyak di antara kita yang bertanya ya sahabat MK, seperti apa ini pola asuh yang tepat agar keluarga ini tetap tangguh di tengah perubahan zaman dan tantangan sosial sahabat MK. Dan sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK melalui nomor MKFM Bandung di 0811 224 1027, 0811 224 1027.

0: Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir, ini Ibu Zirli Nova Jamil ya, SE. Dan kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik pagi hari ini Ibu.
1: Alhamdulillah, bikhairi semua alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya Bu? Ya, untuk kembali kita belajar bersama, ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga ya sahabat MK. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tema membangun keluarga tangguh, ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Nah Ibu, mohon izin di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini ya Bu, membangun keluarga tangguh ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Silahkan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, adik-adik, untuk pendengar MK, selamat pagi. Semoga sehat walafiat, sehat fisik, sehat mental ya, sehat jasmani. Ini bicara tentang keluarga tangguh, sebenarnya bukan puasa yang udah tangguh, tapi berikhtiar ya. Berikhtiar dan tiap hari ada edisi revisi. Karena banyak aja kesalahan-kesalahan yang kita buat ya, makanya kita harus banyak belajar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah Al-Quran itu turun hanya satu. Surat Al-Asr itu sudah mewakili, tapi kan kenyataan. Kenapa gitu? Karena di dalamnya orang beriman itu adalah yang saling aman wa amil soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi memang kita pada saat kita ketemu juga kita harus saling mengingatkan dan menuntut ilmu terus memandang khairiyah. Nggak berarti kalau belum punya cucu banyak terus udah aja gitu merasa cukup. Kalau kita mau belajar, udah punya cukup, enggak, tapi terus gitu ya. Jadi kalau kita salah dalam mendidik anak, kita berharap kita tidak salah dalam mengajak anak-anak kita untuk mendidik anak-anaknya atau mendidik cucu kita untuk bisa lebih baik ya. Walaupun ternyata belum menjadi baik, belum jadi tangguh ya, kita berikhtiar terus, kita minta bantuan kepada Allah ya. Pola asuh ini kan sebenarnya semua orang kayaknya hampir udah tahu lah ya. Ada empat jenis. Yang satu tentang demokrasi ya, demokratis, yang satu tentang otoriter, satu lagi tentang misalkan bagaimana dia yang permisif ya, ada yang abai, yang cuek ya. Di bahas sedikit ya tentang yang demokratis ya, di mana ada aturan tapi juga aturannya juga disampaikan juga nih, kalau dikasih aturan begini mau enggak. Nah, karena justru ibunya yang suka ini ya, ibunya atau orang tuanya yang suka melanggar. Kalau anak seberapa banget gitu, misalkan tentang handphone dan sebagainya. Kayak dulu saya berharap anak-anak punya handphone nanti kalau SMA, tapi juga bilang ya begitu ya. Ternyata ada COVID, mau nggak mau anak yang SMP harus punya, anak SD juga harus punya gitu. Nah, harus Android gitu ya. Jadi ya aku boleh buat gitu. Dan mungkin saya juga nih, Umi harus tahu password itu handphone kamu ya. Orang lain boleh nggak tahu, itu rahasia. Kasih tahu lah sama anak bini neneknya gitu. Ya, paling bagi dia tidur saya mengendap-endap mengambil melihat. Tapi dengan dia mau memberikan itu sebenarnya kita udah berarti dia nggak ada apa-apa lah, kita aman ya. Dan kita titipkan pada Allah. Pas saat dia ada di rumah juga pada Allah. Pas saat di luar juga kita titipkan pada Allah. Jadi kalaupun ada aturan-aturan itu memang aturan-aturan yang dia juga bisa melaksanakannya dan kita juga bisa melaksanakannya gitu kan. Jangan sampai aturan-aturan yang ternyata kita terjebak enggak, justru yang kan kalau ada nih misalkan kayak gini, yang enggak mau mandi enggak akan diajak. Yang tiga nih, yang dua mau mandi, yang satu enggak mau mandi. Ternyata kan enggak mungkin kan anak itu ditinggal sendirian.
0: Iya.
1: Ternyata ya diajak juga. Nah itu kan harus begitu. Yang gak mau mandi berarti dia badannya gak wangi. Nah itu kan masih bicara gitu ya. Jadi ada memang kalimat-kalimat yang memang membuat kita juga enak sang enak teh dengan anak. Walaupun anak-anak banyak, jadi ada edisi-edisi kadang-kadang mentok, ada edisi revisi lagi ke cucu dan sebagainya. Ya, demokratis, jadi ada aturan dan anak juga semangat ya. Kalau kita kenapa begini, kenapa gitu, jangan pakai baju hitam aja dong gitu ya. Ya, itu kayaknya serok, lihat padahal ibunya tuh pakai baju hitam. Lu suka kita kan sering pakai baju hitam. Padahal pakai baju merah, nah kan kenapa emangnya gitu ya, karena mungkin sakut silau atau enggak juga. Jadi memang hal-hal yang aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang sebenarnya yang kita boleh sampaikan adalah yang ada di Quran, ada di hadis ya. Kalau aku bisa punya aturan yang laki-laki sholat di masjid. Nah, saya yang masih kecil kan waktu itu masjid ya, kedinginan kali ya waktu tinggal di Cimahi. Apa dia pakai mukena di rumah, pakai mukena umi, nah itu juga salah juga ya. Jadi memang kalau itu sifatnya utamaan ya, bukan harus sih, bukan wajib. Jadi aturan-aturan itu untuk anak-anak yang dilihat dari Quran, dari hadis, dari orang-orang yang sudah berhasil dalam mendidik anak ya. Terus juga kita juga melihat bahwa nggak bisa umi dulu begini begini ya, nggak bisa, itu kan dulu gitu ya. Karena saya disampaikan dia hidupnya sekarang. Anak-anak yang lahir di tahun 97 sampai 2012 itu kan dibilangnya anak-anak NZ ya. Terus yang sekarang tahun 2013 sampai 2027 itu apa ya, kayak gitu. Ya, ada lagi yang milenial sebelum, ada lagi yang boomer dan sebagainya. Ya, mungkin anak-anak saya ya Gen Z ya. Kalau kita lihat memang, kalau kita lagi bukan mengeluh ya, saling tukar dengan teman-teman, iya nih anak saya nih, aduh gitu, tidur lagi, padahal dari hadisnya tuh abis subuh gak boleh tidur lagi. Yang maunya kita kan abis subuh tilawah Quran, sholat duha, begitu-begitu, ya ibunya lah gitu. Dan lagi anak-anak melihat aja ya, enggak gitu. Seperti itu. Ya kalau misalkan yang tipe kedua, tipe permisif ya, anak-anak itu hak azazi anak, silakan mau agama apa aja silakan, nggak bisa begitu. Itu nanti kita di rumah akhirnya ditanyakan orang tua, susu bapaknya, dan tanya dengan keluarganya, ibunya juga akan ditanya dengan anak-anaknya. Jadi tetap dikasih tahu ya gitu. Tapi kalau yang permisif kan bebas, biasanya ibu bapaknya sibuk, anaknya kasih dia uang gitu ya, silakan dia mau apa, nanti tanggung jawab dia sendiri. Padahal kan kita berharap kita masuk surga bersama anak-anak ya, bersama suami, anak-anak, keluarga besar. Dan kita berharap juga tanpa hisab ya. Makanya harus bercita-cita ingin mati syahid. Ya kalau misalkan mau mati syahid ya, kalau emang benar yakin mati syahid, mau gitu. Kalau emang matinya konyol gitu ya, enggak bisa juga gitu ya. Sedih lah gitu. Terus lagi kalau permisi itu memang, kalau kita lihat bagaimana pola asuh yang kemarin habis ramai di Bandung ya, yang perempuan dibawa berapa tahun nih ya. Iya. Mungkin katanya kan gak boleh, kita gak boleh ngomongin yang perempuannya, kasihan ya korban. Ya tapi kan kita lihat segala sesuatu sudah dari sebab-sebabnya. Yang itu dia mengumumkan suami istri. Mungkin ya pada saat dia berteman juga mungkin orang tuanya juga harus tahu ya, perempuan kemana, bagaimana, dan siapa itu tahu lah. Jadi tidak dilepas begitu aja, oh dia mau udah dewasa, enggak silahkan. Terus juga kayak mungkin dari bapaknya, bagaimana dia membolehkan anak tuh suka-suka karena dia wajahnya lebih tampan dari adik-adiknya gitu, dari kakaknya. Itu kan juga kan gak boleh, gak adil kayak gitu ya. Kita lihat ya Rasul bagaimana menyikapi para sahabat aja, gak dilihat dari apakah dia tampan, apakah dia hitam, jadi dia lebih gak boleh. Jadi itu mungkin manusiawi ya, karena manfisu fidulas minajinati waris, makanya harus banyak-banyak zikir ya, banyak-banyak ta'us, karena kadang-kadang sem terlintas yang mungkin jadi, bisa jadi kita jadi tidak adil kepada orang-orang terdekat. Seperti itu yang permisif ya, mungkin segala boleh lah ya gitu ya. Ada yang nggak boleh. Terus tentang yang apa, otoriter ya. Nah mungkin saya juga ngerasa saya juga kayaknya gaya-gaya otoriter dulu ya, sendiri atau sendiri, tapi saya bisa gitu. Saya punya pengalaman, darah saya ada yang waktu masih kecil kakak mau ini rumah bude, di rumah bude nggak ada yang ngumpul, dia ingat belum malam pulang lagi ke Jakarta ngumpul lagi. Jadi nggak apa ya, bukan otoriter, bukan gitu juga, kamu harus pakai ini, kenapa, bagaimana, dia nggak dikasih tahu kalau pakai baju tangan panjang nanti ini begitu dikasih tahu ya, kalau mungkin apa pakai kaos kaki mungkin lebih bersih lagi apalah gitu, ada aja penjelasannya. Cuma kalau dia udah ngerti dikasih tahu bahwa itu aturan dari Islam ya, baju harus menutup aurat. Dan kalau yang apa otoriter memang bagusnya dia nanti pasti disiplin dan nanti tapi juga dia dikap gitu. Terus saya juga mengenalkan sama anak salah kan, ya nggak pakai kerudung gitu, lupa gitu datang mbak dan apa kerudung dia juga nggak enak gitu. Dan kalau yang abai ini juga banyak nih, yang abai ya maksudnya seperti yang premises gitu ya, jadi dia tuh apa ya lahirnya juga nggak nih tadi inginkan, aduh saya kebobolan nih sah. Ini sebenarnya saya nggak rencanakan, astagfirullah. Pas saat suami istri ya, ya harus ridho, harus bersyukur gitu. Apapun yang Allah takdirkan pada kita, sikap kita adalah syukur. Dan kalau kita nggak suka ya, alhamdulillah ala kulli hal, semua alhamdulillah ya kita bersabar. Gitu. Dan harus kita jaga amanah itu, jangan sampai cuek ya. Enggak, yang penting hidup gitu kan. Makan apa enggak, itu udah takdir, kalau mati memang takdir, enggak bisa begitu, kita harus ada ikhtiar gitu. Dan kalau kita lihat sekarang yang mengerikan ini tentang adanya kaum Nabi Lut ya, mengerikan sekali. Dan ibu-ibu ya, ini harus ibu-ibu yang tiap hari juga belajar ya, belajar dari keadaan, belajar dari Quran, belajar di mana-mana, banyak belajar, harus belajar banyak baca ya, harus banyak membaca, membaca itu tidak harus dari buku aja. Jadi kalau ibu-ibu suka megang HP juga aja bisa membaca dari yang lain, tapi yang disaring. Kan kalau lihat kita lihat misalkan ibu-ibu dikatakan, oh itu anak sama si Ani deket banget ya. Terus ibunya mungkin dibilang, ah nggak apa-apa, nggak mau hamil lah. Oke. Dulu zaman beberapa tahun yang lalu dulu tuh, kalau ada orang bikin disertasi, bikin skripsi apa ya, cuma apa mendekati para orang-orang yang boti-boti gitu ya, nanti dia bikin gitu kan. Itu masih boleh, tapi sekarang udah gak boleh karena nanti ketularan, karena itu menular. Itu juga misalkan kemarin ada teman yang dicerita waktu ke rumah sakit omnya dicuci darah ya, sampingnya samping tempat tidurnya ada juga laki-laki sekitar umur 30-an lah ya, darah, tiba-tiba ada yang datang laki-laki yang siang cuci darah tuh megang-megang pipinya gitu, usap-usap gitu. Nah ini yang gak umum ya, kan memang tidak boleh suzon, cuman nggak umum gitu. Terus dia menunggu yang temannya itu pokoknya begini, atau pokoknya cuma yul. Memang itu rencana mereka udah serem ya, makanya ibu-ibu tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu yang banyak di rumah itu harus benar-benar ekstra ya. Mau kemana, siapa namanya, di mana rumahnya, orang tua siapa, nomor handphone, apa begitu ya. Kalau kita lihat sholat nggak, gitu. Karena kan kumis apa sholat nggak? Ini mah minimal kalau orang tuh minimal sholat 5 kali sehari. Kayaknya kayak ya rada regrek gitu ya. Ada waktu itu pernah teman anak saya tidur inap, dia tuh bablas juga. Sholat iya, kalau dikasih tau gak masuk, aduh gak sholat gitu ya. Kita kalau dia menginap lah gak ada yang gak sholat kita males gitu ya. Tapi emang sebenarnya gak boleh begitu. Cuman emang ya pikir aduh pemandangan yang tidak sholat gitu ya. Yang sholat aja banyak yang terpresent tapi lagi yang gak sholat. Jadi kalau di puspaga pada saat ada orang klien datang, saya sebenarnya maaf ya bu, ibu sholat enggak? Oh sholat, alhamdulillah. Kalau bapak sholat enggak? Enggak. Oh enggak sholat. Kalau sholat Jumat sholat enggak? Enggak juga. Tapi kalau Idul Fitri Idul Adha sholat ya? Ya kata, oh ya setahun cuma 2 kali. Jadi dalam hati ya, cuma inilah ya pangkal masalahnya. Hanya biasanya masalah itu atau karena kita jauh dari Allah. Kalaupun datang masalah kita sedang dekat dari Allah, kita tidak melihat itu masalah, itu adalah ujian. Kita tanda-tanda kita mulai kelas, tanda-tanda hati-hati sama kita gitu. Ada juga orang yang dekat, bukan dekat apa sih, tergantung banget suaminya. Tergantung apa, pokoknya apa ya, pada saat suaminya meninggal, jadi memang tergantung harus sama Allah, sama suami. Kadang-kadang kita, ih kasihan ya suaminya meninggal, padahal anak-anak kemas, ya bukan masih padahal anak masih bisa enak kalau anak-anak dulu gede, terus mana gitu, maksudnya kita lihat, oh rezekinya sudah sempurna, amalnya sudah cukup, ya seperti itu. Jadi beda lah gitu ya, kalimat-kalimatnya menunjukkan memang yang terbaik dari Allah. Mungkin jadi dia jadi bunda, jadi mandiri dan sebagainya. Jadi secara umum seperti itu yang mungkin kita lihat. Nah, misalkan anak mau pergi kemana, ke rumah siapa, punya telepon nomor teleponnya, kita cek, kita datang ke sana, benar enggak. Kadang-kadang anak-anak mau belajar kelompok, ternyata mungkin tidak, gitu kan. Tapi kalau anak-anak sudah diberi kebebasan dan kepercayaan, gitu ya, dan dia enggak bohong ya, kita jangan terus ya dipilih-pilih anak-anak kesel, kan. Seperti itu. Jadi awalnya kita dalam mendidik anak, pertama kita harus niatkan karena Allah ya. Karena mau gak mau kita berharap kita nanti disuka, jangan sampai anak kita yang banyak, oh, itu kemana sih, itu kemana gak ada gitu ya. Terus bilang jari, harus mampir ke apa, gerakan harus bilang jari semaan. Hanya jangan sampai jadi bumerang pada kita tidak. Dan baik juga nanti dia akan menunjuk kita, nanti aja lu ini gitu, ini cuekin aja gitu ya, ibunya asik sendiri gitu. Bapaknya asik sendiri. Jadi anak-anaknya akhirnya membawa malu nama keluarganya kan juga. Ya itu akhir mau tidak mau ya kerjaan selama ini. Pun kalau orang sudah ada yang berikhtiar menjaga, kalau kita punya nama di jalan benar gitu ya, asuh benar, sayang benar, ternyata mungkin ternyata juga ada ujian dari Allah ya. Itulah yang terbaik buat kita. Ya, kita harus ridho menerima apa yang memang itu tidak mudah, harus dikerja dan harus diikhtiaran setiap hari.
0: Iya, Masya Allah.
1: Anak-anak bilang, wah nanti Umi ngomong apa nih, anak pada dengerin, jangan pada dengerin. Jadi karena kita juga kadang-kadang, jadi yang kita sampaikan, itu kita kerjakan. Jadi yang memang kita sudah niatkan gitu ya, sedang berikhtiar ya, merevisi cara-cara bagaimana kita mengasuh anak-anak. Ya, jadi kita pakai agama ya, niatkan karena Allah pada saat mungkin pada saat kalau udah pada kalian buat remaja-remaja yang belum nikah mungkin dari awal dan diniatin ya, niatin karena Allah nikahnya benar dengan orang yang benar semua gitu kan, aturan-aturannya. Tapi kalau yang udah kadang punya anak apa kebaiki ke depannya, ke belakang sudah kan, kalau yang di belakang, ke belakang itu seperti spionte kan, kalau ngelihatnya sesekali saja nggak terus-terusan kan, nanti kita nggak fokus-fokus ke depan, sesekali lihat gitu ya, memperbaiki jalan kita, lihat sekali ke depan gitu, ke belakang ya, depan. Dan kita harus banyak belajar ya, banyak terus. Apalagi sekarang matanya beda ya dengan dulu, jadi nggak bisa disama-samain, nggak bisa dulu saya begini sekarang nggak, itu beda, nggak bisa diterapin sekarang gitu. Kalau sekarang anak-anak banyak mager, memang anak-anak kurang sosial, memang kenyataan begitu gitu ya. Makanya memang nggak bisa diajak pergi, diajak bergerak gitu ya. Nah kalau saya suka sengaja minta antar ke sini, jangan terus biar ada gerak gitu yang dari dalam kamar ya. Atau minta kita ajak kemana gitu. Ada apa tuh, ada kita kesana yuk gitu. Sebenarnya nggak perlu aman, tapi saya supaya dia bergerak di tengah orang gitu ya. Seperti itu. Nah, kita juga lebih dekat kan, kalau anak banyak, kalau semua dibawa kan nggak bisa kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita satu-satu berikat cari ya, sama keluar gitu, itu bisa ngobrol ya. Kalau dia udah bisa cerita ya alhamdulillah, tapi kalau dia nggak berani cerita ya itu kita juga pada saat anak kita dengerin aja dulu, walaupun kita dalam hati juga orang astagfirullah.
0: Iya.
1: Ini seperti itu secara garis besar.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali Ibu. Berarti memang ya ini tadi disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan bersama begitu ya sahabat MK, agar ini keluarga semakin tangguh begitu ya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial sahabat MK. Dan insya Allah Ibu, kita akan sambung ya di termin selanjutnya untuk kita melengkapi ini dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan atau juga ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sahabat MK Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung, ini hadir kembali untuk Anda, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis hak anak, sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung. Sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa di-download di Play Store Android Senandung Perdana, Sahabat MK. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
0: kok pas banget sih,
1: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
0: apa aku gak ikhlas ya.
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
0: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Masya Allah, sahabat MP, akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ibu Zirli Nova Jamil. Beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung, sahabat MP. Masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial, sahabat.

0: Sahabat MQ, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda, sahabat MQ, untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, ini menyampaikan pertanyaannya ya, sahabat MQ, ataupun polling, silakan bisa disampaikan melalui nomor MQ FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MQ, Anda bisa berbagi, ini kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini, sahabat MQ? Apakah yang pertama ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak? Ataukah yang kedua, sahabat MQ, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial? Serta yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat MQ. Dan insya Allah, sahabat MQ, kita akan kembali sambung ya Ibu untuk perbincangannya. Ini berkaitan dengan tema membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Nah Ibu, tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama begitu ya, mengenai bagaimana ini membangun keluarga yang tangguh melalui pola asuh yang positif di era tantangan sosial. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, berkaitan dengan ini bagaimana ikhtiarnya membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif. Silakan Ibu.
1: Kita berharap anak kita juga punya imunitas ya. Jadi bukan berarti berikhtiarnya ini gak boleh. Iya. Dikurung anaknya gitu. Tahu juga siapa gak boleh gitu. Cuma ya Allah memaksakan, kita juga harus bisa melihat orang, sosok orang itu mengambil baik-baiknya aja ya. Jadi memang kita melihat orang tuh kadang-kadang suka kita belum apa-apa udah suzon dengan penampilannya, pada belum tentu seperti itu. Kita lihat tuh kayaknya orangnya baik, atau kayaknya orang nggak benar nih, kayak juga gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin dari teman-temannya kita juga harus tahu anak-anak kita. Makanya kita dari kalau yang sekarang anak masih punya cucu ya mungkin itu anak berarti peraturan kalau di bawah 2 tahun itu nggak boleh kena handphone ya. Gadget gitu ya, kalau udah 4 tahun mungkin buat belajar itu didampingi sama ibu, yang gak dikasih gitu aja tapi didampingi, dan satu hari maksimal 1 jam. Jadi kalau mungkin 10 menit nanti 10 menit lagi gitu ya, dan kita selektif ya gitu, apa yang boleh dilihat dan kita ada di situ, jadi kita kasih tahu ini begini, ini begitu, jadi tahu mana yang benar, mana itu ya. Itu hanya cuma gambar. Dan gambar dan foto film-film anak-anak juga banyak sekarang sudah dimasuki dengan nilai-nilai nggak benar ya, antara nggak jelas sih laki atau perempuannya, kok laki-laki sama laki-laki gitu ya. Jadi kita lihat juga, kita ceritakan juga, kita sampaikan juga, ada orang yang sudah mulai mengerti ya, kita sampaikan juga ada di malhum adul ya, lebih cepat dari binatang ternak. Pada saat kita lihat banyak binatang aja nggak ada gitu ya, yang jantan mengejar jantan, mengajak bermesraan nggak ya, paling-paling ngajak berantem ya. Jadi ya seperti itu, ada hal-hal yang kita harus kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada teman yang misalkan seperti itu yang mengkhawatirkan, udahlah, pas kita ada kamu kenal saja, nggak usah jadi akrab, tapi sudah teman selewat mulai lagi. Kalau nggak mungkin kita langsung, tapi kalau niatnya ingin memperbaiki ya itu hati gitu ya, karena itu penyakit menular ya. Nah kayak penyakit menular itu yang malas, kalau punya teman orang yang malas itu ya udah jangan jadikan teman akrab. Makanya orang yang mungkin pelit itu jangan menjadikan teman. Jadi ada sifat-sifat yang memang benar ya. Dan mungkin kalau kita tahu, kita harus bijak karena dia meyakini ya, buat anak kita, buat kita juga gitu ya, selagi itu masih dibolehkan oleh Islam. Dan kalau kita lihat memang bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, asal itu tidak menyalahi syariat apa gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ya, oh ini ada anak itu pernah yang nanya, bu anak dia udah senang sama laki-laki, yang laki-laki udah senang sama anak ibu apa perempuan, alhamdulillah bu ibu bersyukur, laki-laki sehat gitu ya. Anak ibu perempuan senang, laki-laki juga sehat. kita tanya dulu dia senang karena apa, apakah senang karena wajahnya atau karena apa sekarang dia jadi ya, apa karena dia tuh kalau lagi azan suaranya bagus, kalau dia selalu ranking 1 udah kan beda kan ya dalam orangnya bagus ya, bagus seperti apa. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita mungkin diajak keluar ya agar dia juga banyak membaca dan dia akan baca. Dan saya bilang juga ada yang ibunya tuh marah banget sebagai perasaan anaknya keluar dari kerjaannya resign, ibunya marah banget. Alah, ini gak marah ya kalau gak kerja, enggak. Selagi memang dia belum apa, belum atau mungkin dia belum bekerja ya apa sih gitu dia. Yang pokok yang memberikan rezeki itu buat ibu dan bapak, tapi ada Allah. Jangankan kita manusia ya, semua binaan semua itu dapat rezeki dari Allah. Jadi yang tidak menjadi pemicu suatu masalah ya, gara-gara masalah rezeki. Ada satu hadis yang saya kaget, aduh berarti kita nebeng ya, tidak akan aku turunkan hujan kalau bukan kasih sayang Allah pada binatang melata. Gitu ya. Berarti kita nebeng gitu ya. Kalau manusia kan masih bisa ikhtiar dan bisa mencari, menggali air. Kalau binatang melata, apa ikhtiarnya gitu ya. Sama kasih sayang Allah itu banyak banget. Dan kita ingat lagi juga apa, anak-anak tuh dipilih ya. Ini memang mereka beraktivitas, tanya ikut ya, ikut tahu aja, mau tahu. Sampai ada mungkin apa sekarang kalau apa sih, ada yang apa cosplay ya, cosplay kemana gitu. Ada temannya, harus ada temannya, boleh sendirian ya. Saya datang ke tempat cosplay, temen aku yang begini, bagus, harus sefilm. Tapi emang niatnya ingin berdakwah. Ada jam-jam sholat ya sholat. Ada orang-orang pakai wig, yang pakai wig, pakai apa? Kerudung yang dibikin-bikin seperti rambut, oh, pakai baju yang gak boleh ketat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sedikit-sedikit memang penuh ini ya, penuh kesabaran. Ya, badan bersyukur, sabar ini kenapa sih? Kayak ini, bersyukur juga mungkin alhamdulillah dia sholat, dia menutup aurat, dia cerita apa adanya, nggak bohong gitu ya. Itu juga kan sesuatu yang harus disyukuri. Jadi memang insya Allah kalau manusia itu banyak bersyukur akan aku tambah nikmat kata Allah. Tapi kalau dia berkufur, kata Allah azabku amat pedih. Berarti acara bersyukur dan tidak bersyukur itu jomplang sekali balasannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang masyarakat yang di luar ini memang enggak ujuk-ujuk tiba-tiba anaknya begitu. Kadang-kadang juga salah pola asuh, jadi kayak bumerang ya. Orang ibu bapaknya salah ya, mungkin dia juga tidak mau belajar, tidak mau menjadikan satu kejadian belum menjadi pelajaran bagi kejadian yang akan datang itu, lihat aja gitu ya. Ya nanti ujung-ujungnya juga mati gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi mengerikan sekarang ya. Kalau dulu kan kalau anak-anak itu dijaga, kalau laki ada dilepas, itu sekarang mas, semuanya dijaga. Laki perempuan sama harus dijaga. Harus kita intens ya. Mana bagaimana apa semua gitu ya. Tapi memang dengan caranya mungkin yang nggak si progresi ya. Oh ini kepo amat sih kok gitu ya. Gimana caranya nanya lewat kakaknya, lewat siapa, lewat mana gitu ya, teman-temannya gitu. Kayak temannya datang, pakai kerudung, biasanya sehari-hari pakai kerudung. Nah kita udah apa sih, rasa kamu bisa berdakwah. Iya insya Allah, cuma kan berdakwah itu apa, membalikkan telapak tangan, perlu waktu ya gitu. Perlu cara dengan enak gitu ya.
0: Iya.
1: Apa dulu gitu ya. Ya selagi dia masih sholat 5 waktu sehari gitu ya, minimal 5 kali gitu itu udah bagus. Nanti ditambah lagi dengan sholat duha, tambah lagi sholat yang mulai. Kalau aku bangun jam 2, aduh alhamdulillah kita sholat. Ternyata dia bukan sholat, nonton bola. Ya alhamdulillah gitu. Tapi nanti sholat dulu kok 2 rakaat ya gitu, ya udah alhamdulillah. Jadi memang kita belajar setiap hari, belajar setiap hari anak kita tentang diri kita sendiri ya. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan anak-anak itu gara-gara ibunya tidak menjadi contoh. Pemburuknya kaburomatan indah lalu takul balatah kudut. Allah gak suka pada orang ngomong aja gitu. Kadang-kadang juga bisa, aduh saya ngomong doang nih kok ada kerja. Allah gak suka gitu, orang ngomong aja. Tapi dia sendiri gak seperti ini. Jadi kita berdoa sama Allah ya, setiap ketemu anak kita doakan gitu ya. Semoga dia sehat walafiat, lahir batin, fisik, mental, semua gitu ya. Sama apalagi saudara ibu-ibu. Tapi kalau kalian tidak berdoa itu mungkin kayaknya kalimatnya kurang ini ya, kurang lengkap. Makanya kita berdoa itu ambil yang ada di Quran, ada yang dicontohkan, itu lebih enak gitu, lebih bagus ya. Kalau mungkin yang paling minimal sih, Robana Atina Filmiasna hampir jawaban itu udah itu deh minimal gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Allah kasih luar, Allah kasih ujian itu nggak ujuk tiba-tiba. Kita menurut ke belakangnya mesti ada sesuatu yang something wrong ya. Yang bisa jadi kita tahu, tapi kita cuekin, atau bisa jadi kita apa nggak tahu gitu. Ah gitu, ternyata begini ya begitu gitu. Wah, kan kalau kita sedih ya ngeliat ada orang anaknya anteng, iya anteng dikasih handphone biar nggak ganggu ibunya, tapi ibu juga punya handphone sendiri. Aduh gitu, gimana caranya? Kenal juga enggak, mau nganiasatin gak enak juga. Ada juga bus lagi anaknya naik angkot ya, ada banyak aja tuh. Ibu jawab sama kedua, lama-lama ibunya kesel, akhirnya saya yang jawabin tuh. Itu tanda-tanda anaknya itu bagus ya, tanda-tandanya mulai berpikir cerdas. Tapi ibunya kesel gitu, enggak malu, itu enggak malu gitu ya. Ya akhirnya ibunya diem, ini sayang dia jawabin mau gitu ya, di dalam tempat dulu yang akan. Ini memang kita harus banyak mengedukasi masyarakat, ibunya, teman sebaya, sebisa-bisanya lah. Karena mau tidak mau anak susu kita nanti akan kita titipkan di tengah masyarakat. Ya, kalau kita nggak ikut ngambil memperbaiki masyarakat ya wayah na wayah tuh gitu ya. Ini kita juga nanti akan mendapat itu sedang jari ya. Kita berharap kita mendapat yang baik-baik aja. Gitu. Ada masalah-masalah cek mencari jalan keluar, solusi yang tepat, bergantung hanya bersandar pada Allah, dekat sama Quran, dekat hadis kayak gitu deh, mau yang bagus-bagus aja deh. Tapi tetap aja kan itu di pesantren ternyata imam lah. Di pesantren tuh orang-orang berusaha mendekat dari Allah. Kan juga usahanya kakak juga gitu ya. Hanya kan manusia itu kan didatangi oleh dari kiri, kanan, depan, belakangnya. Di surat Al-Hasyr ayat 17 atau 18 gitu ya. Itu digambarkan begitu. Jadi memang kalau kita hubungan kita jaga tuh, mudah-mudahan ya surat kita beristiar Allah tentu. Kan kita segala sesuatunya bisa itu bukan karena negara kita, bisa karena dibantu Allah. Jadi libatkan Allah dalam setiap aktivitas, bangun sambil tidur lagi. Gak ya? Walaupun kadang kayak ih itu amat sih, ngeguruin amat gitu ya. Karena memang ya itulah gitu, harus begitu. Mungkin itu. Coba aja.
0: Iya, masya Allah ibu. Berarti ini poin pentingnya adalah belajar ya bu.
1: Ya.
0: Bahwa proses belajar itu tidak hanya untuk anak, tetapi untuk orang tuanya begitu ya. Dan mohon izin ibu, insya Allah kali ini kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Ada hamba Allah di Bandung Timur ibu. Untuk pertanyaannya, kalau orang tua ini sama-sama bekerja dan waktu bersama anaknya itu terbatas, bagaimana ini cara tetap menerapkan pola asuh yang positif agar hubungan dengan anak ini tetap dekat, katanya ibu. Silakan.
1: Insya Allah kan orang tua berangkat kerja tuh bukan pada subuh ya, biasanya pada subuh, pada duha ya. Waktu yang sedikit itu sudah dipakai. Dan insya Allah kita semua rata-rata pada punya handphone. Nah, itulah bisa kita tanya gitu. Yang pertama mungkin bisa jadi kan, udah makan gitu kan, lama-lama nanya gitu, kamu sekarang lagi di mana gitu, sama teman siapa temannya gitu, mau nanya-nanya, wah kepo, apa boleh lah gitu kan, punya perempuan, mencuri-curi ya, curi-curi, ada istiadat gitu ya, atau mungkin kita punya, kan dia apalagi pergi kemana, kita, oh di sana ada saudara kita loh, di sini-sini datang ya gitu, jadi kita hubung-hubungkan dengan teman, atau dengan saudara, atau kita tanya mereka gitu, jadi, nanti pagi itu dia pulang juga kita tanya. Dan kita juga mungkin walaupun kita capek dan kita niatkan memang kita capeknya bukan sekedar fisik aja, tapi memang kita capeknya kan dalam rangka memang mencari ridha Allah semata. Mudah-mudahan juga kayaknya kalau pada zaman online Pak ibu-ibu yang bisa online bagus lah kan? Yang maksudnya ada di rumah, enak saya juga dia kerja atas suaminya. Kalau kamu gak bisa resign, kamu kerja dari mana? Kalau nggak bisa, ya udah. Jadi memang itu perlu tanggung jawab. Jadi harus sangat ada ya, karena memang mau nggak mau nanti itu juga jadi bumerang buat kita kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak ya. Kalau kita sudah ya mendidik semampunya kita, mas total gitu ya, masing-masing kita terberistiar kepada Allah. Allah jaga. Nah, kita memang terus bersabar.
0: Iya, masya Allah ibu. Dan insya Allah tentunya jadi, nanti akan kita
1: punya waktu lah, waktu sedikit.
0: Iya, masya Allah. Terima kasih ibu. Dan insya Allah ibu mohon izin, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali di termin selanjutnya. Termasuk juga ini menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya. Silakan sahabat MK, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya. Ini silakan
1: bisa pengalaman ya.
0: Dikirimkan ke nomor 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi sahabat MK, kalau menurut Anda ini apa yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini, sahabat MK. Apakah yang pertama ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak? Ataukah yang kedua, sahabat MK, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial? Serta yang terakhir, ini meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat MK. Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik, integratif berbasis hak anak, sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung juga hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa di-download di Play Store Android Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong.
2: Sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni

0: pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya sahabat MK dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan juga lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 tahun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK masih bersama kami di program Inspirasi Keluarga. Kali ini insya Allah kami akan menyapa sahabat MK. Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MPFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa ini sahabat MK. Kali ini ada sahabat Sarah yang bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya Ibu, ini bagaimana keluarga dapat menjadi benteng utama ini bagi anak di tengah maraknya pengaruh negatif seperti perundungan dan penyalahgunaan media sosial, Ibu? Silakan.
1: Alhamdulillah, dengan adanya medsos itu memang sangat membantu. Agar kalau kita juga memang bisa memakainya dengan baik ya. Ini memang ada literasi tentang hati-hati. Kita juga pernah. Mau tidak mau, kita tidak bisa melepas dia, tapi harus ada bersamanya dengan medsos yang ada, dengan harus selektif ya. Jadi awali dengan kita menambah imunitas tubuh ya, agar kita juga tidak mudah papar. Kita jangan coba sekali-sekali buka yang namanya sesuatu, karena nanti kalau kita buka itu untuk 2-3 kali itu akan itu juga kita biasa yang berapa untuk tipe anak-anak juga tetap dia ya, walaupun ini kayak ada siapa-siapa kok di fotonya gak pakai kerudung, karena itu tersimpan. Beda ya dengan foto yang zaman dulu yang pakai apa sih yang mereknya Kodak, Canon gitu ya, beda ya. Kalau sekarang itu tersimpan ya. Jadi memang mereka juga kan di sini sampaikan komunikasi terbuka ya. Mereka juga harus terbuka. Ada juga mungkin contoh ya, orang tua juga harus terlihat ya, kalau kita lihat anak-anak buka TikTok tapi bukan mengambil yang baik-baiknya aja, tapi yang joget-jogetnya, yang habis-habisin waktu killing time dan sebagainya ya. Ya kualitas dari kali ini bekerja anaknya juga bisa dari pihak anak, bisa dari keluarganya juga berikhtiar untuk mengambil sisa-sisa ya, diselip-selipan waktu itu mengambil kedapatan, jadi bonding dan sebagainya ya. Jadi memang kalau nggak mau kita punya HP ya. Dan kalau kita HP-nya juga nggak dikunci, bagus sih. Anak-anak kita tahu, gitu kan. HP anak-anak juga kalau dikunci-kunci, kita tahu passwordnya, kita cabut, gitu ya. Dan kita sama-sama saling apa menjaga, gitu ya. Dan saling mengingatkan. Karena mau tidak mau juga bukan berarti orang tua itu ya punya kelebihan, ya lebihnya ada. Lebih pengalamannya juga. Kita jadi anak juga banyak pengalaman karena gaul. Mungkin ibunya juga di rumah. Setelah gaul, bisa jadi juga anak juga. Lebih dari kita bisa jadi. Jadi kalau ada kelebihan-kelebihan dari saya itu pasti dari Allah SWT. Kalau ada yang kurangan-kurang itu pasti saya kurang belajar, kurang gaul gitu ya. Gitu. Jadi kita menambah imunitas diri kita sendiri ya. Mendekatkan diri pada Allah, menjaga bagaimana tentang apa literasi tentang digital, kita melihat tentang perhatian bagaimana yang terjadi, apalagi sekarang zaman AI gitu ya, para lawur gitu ya, kalau kita memang gak mudah terprovokasi dengan ada yang gambar-gambar di dalam handphone. Jadi kehati-hatian tetap harus ada ya, kita susun gak boleh, tapi waspada pada, karena memang zaman sekarang tuh zaman memang perlu imunitas yang tinggi ya. Kata kita pada Allah benar-benar perlu jalan kedekatan pada orang tua ya, seperti ya pada orang-orang yang kita anggap dia bisa membantu kita dalam ini kehidupan ini. Insya Allah ya Sarah.
0: Iya, masya Allah, saya gila Ibu. Kemudian ini Ibu saya sapa, ini ada sahabat Hedi dari Sumedang. Izin bertanya, katanya Ibu, bagaimana ini pola asuh yang baik pada zaman sekarang? Karena mungkin ada juga ini keluarga yang memiliki cara mendidik anaknya yang berbeda, katanya. Bagaimana, Ibu?
1: Ya, gak apa-apa. Sebenarnya memang tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau kita lihat yang demokratis, demokratis itu kalau kita ini guys mirip-mirip sama otoriter, ya mirip-mirip. Tapi nggak mirip. Kamu harus pakai baju ini. Karena kalau pakai baju ini sekarang lagi musim panas, jadi kamu nggak kepanasan, jadi nggak banyak air berkurang dari badan kamu. Baju itu sangat panjang, gitu ya, misalkan. Mungkin kamu kalau nggak, kalau anaknya nggak pakai kerudung, pakai topi atau pakai payung. Jadi ada sebab-sebabnya, nggak ujung-ujung dikasih tahu. Kalau zaman dulu kan, nggak boleh nanya, nanti Pak Mali gitu. Kenapa nggak boleh duduk di tengah pintu? Dan kalau sekarang nanti kan masuk angin, kalau orang lewat susah, kayak gitu ya. Pak Mali gitu, nggak Pak Mali, Pak Mali, tapi kan di depannya. Jadi memang campur-campur lah. Kayak tadi digambarkan oleh komunikasi terbuka ya harus gitu ya. Jadi contoh ya harus jadi contoh bapaknya ya. Allah memaksa jadi contoh mungkin walaupun tidak ideal ya lumayan lah ya ke arah sana. Terus mungkin penggunaan gadget ya, terus juga waktu yang berkualitas itu semua gitu ya. Banyak yang kita kerjakan harus ada kita ikhtiarkan ya. Kalau memang ternyata itu mentok, ini mentok, insya Allah ada jalan lain yang Allah bantu buat kita. Jadi memang enggak ujuk-ujuk, tapi kita berikhtiar perbaiki diri, menambah imunitas kita agar enggak terseret dia, terpapar yang harusnya dia bisa menjadi manfaat buat kita menjadi tidak manfaat. Seperti anak-anak yang dapat pisau kan, pisau itu kan bisa buat ngiris-ngiris, buat apa. Tapi kalau misalkan dia dipakai dengan benar, kalau nggak dipakai benar, nggak bisa.
0: Iya. Masya Allah, jadi semuanya ini kembali kepada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh yang positif ya Bu. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir Ibu, sebagai penutup barangkali ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema membangun keluarga tangguh ini melalui pola asuh positif di era tantangan sosial. Silahkan Ibu.
1: Khusus buat muslim ya, yang harus diingatkan, kita harus membawa kemana pergi senjata kita, yaitu doa ya. Senjata yang bagus yang selalu diasah ya. Dan minimal kalau buat sebuah keluarga adanya doa-doa yang rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Dan kita berdoa terus dari setiap tingkah laku kita, dari kita bangun tidur ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doa, itu keluar dari kamar mandi ada doanya, itu kita bercermin ya, ada doanya. Jadi kalau kita berbagus-bagus diri memodel juga dalam rangka bersyukur, bukan untuk dipamer-pamerin gitu ya, bukan untuk menjadi bule-bule orang lain ya. Mungkin kalau kita keluar rumah ada doanya, kita kena terus seperti itu ya, kita berikhtiar gitu ya. Allah, kalau kita sudah berikhtiar, Allah akan bantu ya.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih Ibu atas kebersamaannya ini di program Inspirasi Keluarga.
1: Mohon maaf ya kalau ada yang salah, itu data dari mudahkan saya sendiri, kalau ada yang pasti dari Allah.
0: Masya Allah Ibu, jazakillah khairan, ini selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu.
1: Mangga-mangga,
0: sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, sahabat MK, itu dia pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar membangun keluarga tangguh melalui pola asuh positif di era tantangan sosial, sahabat MK. Bahwa keluarga yang tangguh ini bukan berarti keluarga yang tanpa ujian ya, sahabat MK. Namun keluarga yang membangun pola asuh positif ini dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan, sehingga memiliki bekal yang kuat deh dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga. Halo sahabat MK, hadir ini segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, sahabat MK. Salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak, akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan nomor 1, sahabat MK, ini Al-Quran Surat Luqman. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti kali ini ada di grup komunitas sahabat MK yang memilihkan pollingnya, ada Umi Sally dari Jatinangor. Kalau menurut Umi Sally, ini yang paling penting dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini. Yang pertama, ini membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Kemudian memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini mendampingi anak dalam penggunaan gadget dan media sosial. Dan yang terakhir ini meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Masya Allah, jazakillah Umi Sally.

0: Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan ya, sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas Sahabat MK, begitu ya. Silakan Sahabat MK, masih ada kesempatan. Bagi Anda yang ingin ikut ini memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan morotalnya pada hari ini ya, Sahabat MK. Untuk pilihan morotal pertama, ini Al-Quran Surat Luqman. Kemudian pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat At-Tahrim. Dan terakhir, Sahabat MK, di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid, Sahabat MK. Dan insya Allah kali ini saya sapa

Saya sapa sahabat MK dari Halte Selatan. Ini ada sahabat Irfan. Sahabat Irfan ini memilihkan pilihan morotalnya Al-Quran Surat Luqman ya, pilihan morotal pertama begitu ya. Terima kasih sahabat Irfan. Kemudian dari GBA 3, sahabat MK saya sapa, ada Ibu Parilah. Ibu Parilah ini menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Parilah. Pilihan morotal pertama juga sahabat MK ini dipilihkan dari Garut oleh Ibu Rus. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan morotal pilihannya. Ada sahabat Sandi ya dari Banjaran. Sahabat Sandi memilihkan morotal pilihannya di pilihan kedua Al-Quran Surat At-Tahrim. Masya Allah, terima kasih sahabat.

Saya sapa sahabat MK dari Cisarua, ini ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama, Al-Quran Surat

0: Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotal pertama ya, Quran Surat Luqman. Sahabat MK, Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, Sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya Sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MKI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceker satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
11: MKFM Radio.
9: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengar.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: 响。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: latih begitu ya untuk menggali ilmu terkait dengan mengendalikan nafsu agar selamat hati kita. Silakan Ibu Khairati.
1: Baik, jazakillah khair teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di bulan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin menambah keimanan kita karena Allah memahamkan ilmu agama kepada kita. Sahabat pendengar MKFM yang semoga Allah rahmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran itu ada tiga jenis jiwa atau nafsu ya. Yang pertama adalah amaratun bisu. Nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejelekan. Para ulama mengatakan nafsu ini sangat menyedihkan. Ya, dia tempat segala kejelekan dalam jasad kita. Dia merupakan gudang keburukan, kenistaan. Allah melukiskan nafsu yang namanya amaratun bisu ini dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini waktu Nabi Yusuf alaihissalam menghindar saat digoda oleh istri Al-Aziz waktu itu. Kedua adalah jenis nafsu lawama. Ini nafsu yang suka mencela, mencela dirinya. Jika seseorang melakukan dosa, dia akan mencelanya, ia menyesal. Ada penyesalan karena melanggar hak Allah di sana. Nafsu ini digambarkan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu ini sangat berkaitan dengan kiamat. Kenapa? Karena orang yang telah melakukan dosa, dia mengingat kiamat lalu dia mencela dirinya. Nah yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang tenang. Inilah tempat di mana adanya keimanan dan cahaya Allah. Nafsu ini dimuliakan, dicintai oleh Allah. Nah bagi yang memiliki nafsu ini, dia adalah orang-orang yang bisa memenangkan pertarungan antara nafsu yang mengajak kepada keburukan dengan nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Nah, setiap hari kita akan berhadapan dengan ketiga nafsu ini. Di dalam diri kita sudah ada ini semuanya. Tinggal kita mau memenangkan siapa. Nah, bahasa sederhananya, nafsu ini adalah kecondongan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan. Ya, umumnya adalah nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu ini potensi manusia yang adanya sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad kita. Muncullah nafsu yang memang ada nafsu yang mengajak kepada kejahatan juga kepada kebaikan. Nafsu yang mengajak kepada ketaatan yang disebut dengan fujur dalam Quran surat Asy-Syams. Kemudian nafsu yang mengajak kepada kebaikan itulah ketakwaan. Nah, hari ini kita membahas mengendalikan nafsu yang sifatnya adalah yang mengajak kepada keburukan, yaitu amaratun bisu. Di sini kita memang butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, nafsu ini bergerak

berpangkal dari yang namanya syahwat. Syahwat itu sama dengan hawa nafsu, keinginan diri. Digerakkan oleh syahwat indrawi, kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, itu menggerak, itu syahwat, keinginan dalam diri kita, menggerakkan nafsu kita. Apakah kita bertahan dalam nafsu kebaikan atau kita memperturutkan nafsu yang mengajak kepada keburukan? Nah, jika hati kalau kita dikuasai oleh syahwat ini yang mengajak nafsu kepada keburukan, diikuti, maka akan tertawan, jiwa kita akan tertawan. Nah, perbudakan kepada diri kita adalah kita diperbudak oleh hawa nafsu, dan ini adalah kondisi yang sangat hina dan keji. Ya. Tuhan yang terburuk yang disembah manusia adalah nafsu, ya, karena menghinakan manusia dunia akhirat. Jika kita mampu mengendalikannya, maka kita akan menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Kita pernah mendengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak saat ditawari jabatan, harta dan wanita. Kemudian kita juga mendengar kisah Nabi Yusuf Alaihissalam pada saat digoda oleh wanita istri Al-Aziz waktu itu di Mesir, Raja Mesir. Kemudian Abu Bakar Al-Miski, dia menolak godaan wanita cantik pada waktu itu, jika dia tidak melayaninya maka akan diteriaki bahwasanya dia difitnah telah melakukan perbuatan keji kepada wanita itu. Tetapi dia langsung melumuri tubuhnya dengan kotoran manusia, dan wanita itu jijik kepadanya sehingga mengusirnya. Rasulullah menolak, Nabi Yusuf menolak, Abu Bakar Al-Miski ini menolak tentang tawaran-tawaran yang indah. Nah, itu sebetulnya adalah bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia, menghidangkan berbagai kemaksiatan. Nafsu inginnya kelezatan, kesenangan, sementara bisikan setan itu menghidangkannya, menyiapkannya, menyajikannya. Disinilah kita berperangnya luar biasa sebagai manusia. Ya, kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang memang diberi akal dan diberi nafsu. Ya, malaikat tidak diberi nafsu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, bisa kita lebih mulia gitu loh. Ya, daripada malaikat. Kemudian kita juga bukan setan yang cenderung bermaksiat habis-habisan. Kita punya akal yang dibimbing oleh wahyu. Kalau kita tidak menggunakan akal kita itu kalah, dibunuh oleh nafsu kita, maka kita bisa lebih hina daripada setan dan binatang ternak. Nah, hawa nafsu, syahwat ini musuh yang ada di dalam diri manusia. Jika kita diperbudaknya, maka kita akan menurutinya. Seperti memberikan apa yang diinginkan musuh gitu loh. Dan ini bisa membunuh akal kita. Akal kita akan mati. Karena akal ini kan berfungsi membedakan baik dan buruknya. Mana mudarat dan manfaatnya. Ya. Tapi kalau nafsu ini sudah tidak terkendali, maka akal itu akan mati. Disinilah perangnya kita setiap hari. Karena kita tidak pernah terbebas dari keinginan-keinginan yang mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian posisi bisikan-bisikan setan itu selalu memprovokasi. Kendaraannya adalah nafsu itu. Gitu. Kemudian yang membuat kita juga tergoda sehingga syahwat ini bergerak dan membuat nafsu itu ingin melakukan hal-hal yang buruk gitu, adalah dunia yang gemerlap. Itu menjadi syahwat dunia yang membuat nafsu itu jadi ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang bertentangan dengan ridhonya Allah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi misalnya begini, kita diberi Allah tubuh ini, kita diberi anggota tubuh ini. Setiap hari, ini contoh ya, setiap hari kita melihat sesuatu, kemudian mendengar sesuatu, ada keinginan, itu syahwat indrawi kita. Ada keinginan kita melakukan sesuatu. Keinginan ini
menggerakkan syahwat ini, menggerakkan nafsu, apakah bertahan kepada ketaatan yaitu mutmainnah, atau diperturutkan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Contoh misalnya seorang, saya kasih contoh misalnya ya, seorang wanita gitu, dia mengikuti suatu acara, misalnya arisan atau bahkan pengajian atau ada di pasar. Dia melihat ada sekelompok orang yang sedang berbicara, ngobrol gitu, ngobrol. Nah, kita sudah tahu nih, orang-orang itu sebetulnya pasti membicarakan orang lain. Di sini ada unsur bergunjing atau bergibah. Nah, kita melihat itu syahwat kita dari pandangan melihat itu, rasanya saya pengen bergabung di sana, pengen mendengarkan di sana, itu ada berita apa di sana, ada gosip baru apa di sana. Nah, pada saat tidak bisa mengendalikan keinginan untuk bergabung itu, nafsu kita melangkah mendekat kepada kelompok itu, kita ikut di sana. Kaki kita tidak bisa kita kendalikan untuk tidak melangkah ke sana. Lalu pada saat kita bergabung, mungkin awalnya kita tidak ikut ngobrol, tetapi kita mendengarkan, menikmati obrolan gosip itu. Di sini kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan nafsu mendengar. Pada saat kemudian kita ikut berbicara dan kita bertanya, ada apa ini? Atau pura-pura heran, oh iya. Atau, kasihan ya, dia ya begini begitu menikmati obrolan itu. Dia sudah tidak bisa kendalikan nafsunya untuk ikut bergunjing, bergibah. Maka pada saat itulah dia melakukan kemaksiatan. Yaitu apa? Dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Siapa korbannya? Korbannya adalah kalbunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya intinya adalah seorang mukmin jika dia bermaksiat itu akan ada rona hitam di hatinya. Kalau dia istighfar bertobat itu hilang rona itu. Tapi begitu dia melakukan lagi kemaksiatan akan ada lagi. Demikian seterusnya, jika kita tidak istighfar, tidak mentaubatinya, betapa banyak rona hitam di hati kita, itulah yang membuat hati kita berpenyakit, hati kita tidak bisa selamat. Karena maksiat itu tidak hanya dari satu kondisi di mana hanya lisan, belum yang lainnya, dari pandangan, dari kaki, tangan, perut, kemaluan, kezaliman yang kita lakukan kepada Allah, kepada manusia, begitu banyak rona-rona hitam itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang membuat hati kita itu tertutup kotoran yang menjadi penghalang kita kepada Allah. Jadi sumber awalnya adalah pangkalnya syahwat, keinginan menggerakkan nafsu. Tinggal di sini apakah nafsu bertahan pada posisi ketaatan kepada Allah mutmainah, itu yang dikatakan mujahadahnya, dia menangkan. Tapi kalau dia kalah, berarti dia mengikuti nafsu yang mengajak kepada kejahatan atau keburukan. Dia memperturutkan nafsunya di sini. Nah, di sini dia jatuh dalam kemaksiatan. Otomatis korbannya adalah kolbunya tadi yang disabdakan Rasulullah. Ada rona hitam. Rona hitam inilah menumpuk terakumulasi. Inilah yang menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah. Al-Mutaffifin 14. Sekali-kali tidak, apa yang kau lakukan itu menjadi penghalang antara engkau dengan Allah. Makanya kalau kita ingin menyelamatkan hati kita, kolbun salim ini, kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kekotoran jiwa kita yang membuat hati kita tidak selamat, itu pertama kemusyrikan, kemudian kegelapan hati berupa kekufuran, kafir, munafik, kemudian fasik dan bid'ah. Kemudian apa? Penyakit hati yang tidak bisa dikendalikan. Kita ini semua punya yang namanya penyakit hati, tapi level sakitnya berbeda-beda. Fujur, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Kita sudah punya yang namanya iri, sombong, dengki, itu ada. Ingin pamer, suuzon, itu ada. Apakah kita mau memperjuangkan untuk kita tidak turuti, tapi kita menjadi nafsu mutmainnah, atau kita ikuti menjadi nafsu amarah bisu? Kalau kita bisa bertahan dengan nafsu mutmainnah kita, maka kita menjadi orang yang bertakwa.
Tapi kalau kita ikuti nafsu buruk kita, tadi seperti contoh yang saya sampaikan, dia tidak bisa mengendalikan kakinya melangkah ke tempat orang yang sedang bergosip, dia ikut di sana mendengarkan, menikmatinya, lalu dia ikut membicarakan di sana, maka dia sudah tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya, lisannya, pendengarannya, maka dia di situ jatuh pada kemaksiatan anggota tubuhnya, dan dia berbuat zolim kepada kehormatan orang lain. Makanya jatuhlah dia dalam, dapatlah dia dalam dosa, maka hatinya ini dia ada bercak-bercak hitamnya, ada rona-rona hitamnya. Itu yang membuat seseorang dia gelisah. Setelah itu secara nafsunya dia puas membicarakan orang, tetapi batinnya sesungguhnya dia tidak tenang karena ada dosa di sana. Nah, ini cara bekerjanya nafsu. Bagi laki-laki misalnya, dia melihat media sosial, ada wanita yang cantik, dia tertarik. Kan awalnya dari keinginan melihat, memandang, kemudian keinginan berkenalan, kemudian menanyakan sesuatu dengan komunikasi, akhirnya berjanji bertemu, akhirnya terjadilah yang namanya kemaksiatan, perzinahan, nauzubillah. Kemudian di sanalah seseorang itu tidak bisa kendalikan nafsunya. Seseorang punya nafsu yang nama seks itu boleh, karena itulah yang untuk melanjutkan keturunan. Tetapi jika tidak dikendalikan nafsu amarah bisunya, maka terjadilah perzinahan. Orang punya marah, kalau nggak punya marah dia tidak bisa mempertahankan hak-haknya. Tapi kalau marah itu tidak bisa dikendalikan, nafsu amarah bisunya tidak bisa dikendalikan, maka amarah itu menjadi kezoliman. Sama dengan hal-hal yang lain. Kalau seseorang dia punya ilmu yang banyak, tapi dicampur dengan hawa nafsunya, maka dia akan sombong. Orang yang beribadahnya luar biasa, tapi dia pakai nafsu, dia bisa jatuh kepada bid'ah. Yang tidak dicontohkan Rasulullah pun dia lakukan. Kemudian seseorang yang pengambil keputusan, yang menentukan keadilan seharusnya, tapi dia bercampur dengan nafsunya, maka dia akan zolim. Begitu juga orang yang dia berbisnis, berdagang, kalau dia pakai nafsu yang mengajak kepada kejahatan, dia akan berlaku curang. Begitu juga yang namanya kekuasaan, kewenangan, kalau dia bercampur dengan nafsunya, nafsu amarah bisu yang mengajak kejahatan, maka dia bisa berkhianat dengan negara dan rakyatnya. Begitulah nafsu amarah bisu itu mengajak seseorang kepada keburukan. Dia tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tetapi dia harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Nah, ini pertanyaannya. Ini butuh riadoh, butuh yang namanya dikatakan mujahadah, itu adalah bersungguh-sungguh melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Lawannya mutmainah, bagaimana berjuang untuk bisa memiliki nafsu yang tenang, yang mengajak kepada ketaatan. Ibnu Jauzi menasehati kepada kita tentang bagaimana sih kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Yang pertama adalah, renungilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan bukan untuk diperbudak oleh hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan nafsu kita, hanya untuk mengisi dunia ini, menikmati kelezatan dunia, bukan. Tapi kita punya tugas ibadah, penghambaan. Nah, ibadah ini adalah dikatakan ibadah, diam kita, bicara kita, perbuatan kita dirahasiakan ataupun ditampakkan. Jika itu karena Allah dan cara-cara kita benar, itu dikatakan ibadah. Harusnya di dunia ini kita menghadapi luar biasa godaan-godaan ini. Nah, ibadah kita adalah bagaimana kita perang melawan nafsu kita untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Itu adalah ibadah kita, pertarungan kita setiap hari. Makanya dikatakan pada saat sahabat selesai perang, Rasulullah bersabda, kita sudah selesai perangnya, tapi kita akan menghadapi perang berikut yang lebih berat. Ternyata itu adalah memerangi hawa nafsu kita. Disinilah sebetulnya harus kita jadikan ibadah hidup di dunia ini. Hari-hari kita melihat, mendengar, menyaksikan berbagai fenomena, berbagai kejadian di dunia ini, dan itu ada keinginan-keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ridhonya Allah. Disinilah ibadah kita. Kalau kita
meninggal dalam kondisi berjuang mempertahankan iman kita dengan melawan nafsu kita yang mengajak kepada kejahatan, itulah jihad kita gitu. Mudah-mudahan syahid kita tuh di sana gitu ya. Kita enggak angkat senjata, tetapi mengendalikan nafsu itu luar biasa. Nah, yang kedua adalah nasihat Ibnu Jauzi adalah memikirkan akibat jika kita menuruti nafsu kita. Kalau kita ikuti nafsu kita, apa akibatnya? Hari ini orang suka ingin kepada harta, nafsunya tidak terkendali, dia korupsi. Ada orang yang hari ini dia ingin mendapatkan harta dengan cara yang haram, dia mencuri, dia begal. Ada orang yang dia melakukan KDRT, dia ingin memuaskan nafsunya dengan narkoba. Orang mencari kebahagiaan dengan bersenang-senang dengan melakukan yang haram. Itu semua harus dipikirkan akibatnya. Seperti apa akibatnya? Nah, kemudian yang ketiga adalah bandingkan kenikmatan yang didapat dari kita nuruti nafsu kita dengan akibat buruk setelahnya. Pasti sengsara. Nafsu itu sebentar aja nikmatnya. Misalnya orang yang berzina, dia hamil, ya. Kemudian orang yang LGBT, dia bisa kena HIV. Kemudian yang selingkuh, hancur rumah tangganya, itu adalah akibat buruknya, padahal kenikmatannya hanya sebentar. Yang ketiga, yang keempat adalah merenungi akibat baiknya dari memusuhi nafsu yang mengajak kepada keburukan. Akibat baiknya apa? Pasti tenang. Di sini ada unsur sabar, menjauhi maksiat. Karena sabar dalam maksiat ada dua. Setiap hari kita melihat maksiat, kalau kita tidak tertarik, kita sabar menghadapi maksiat. Tetapi kalau kita tertarik syahwat kita, itu di menggerakkan nafsu kita ingin melakukan maksiat itu karena ada di hadapan kita, lalu kita menjauhinya karena takut kita kepada Allah dan merasa Allah mengawasi kita, itulah sabar menjauhi maksiat. Itu lebih berat dari sabar menghadapi maksiat. Kalau menghadapi kita tidak minat, tetapi kalau menjauhi itu kita minat gitu ya, karena iman kita, karena yakin kita kepada Allah. Dan yang kelima, memikirkan merenungi Allah dan akhirat. Semua dari Allah, kita diawasi Allah, akan ada pertanggungjawaban nanti setelah kematian ya, kita akan ada hukuman. Quran surat An-Nisa ayat 123, semua kezaliman itu akan dibalas oleh Allah sempurna. Jadi jangan kita merasa aman, nyaman dengan kezaliman. Kezaliman kepada diri kita. Seperti narkoba itu kepada diri kita. Kepada orang lain bergibah, kemudian memfitnah. Kepada diri seseorang menghukum dengan tidak adil, menghardik, menghina, menghujat. Itu semua akan kembali kepada kita. Kita akan dibalas sempurna. Harusnya kita berpikir ke situ. Sehingga kita bisa insya Allah selamat. Karena semua yang tidak bisa dikendalikan oleh nafsu kita yang mengajak kepada keburukan, itu jatuhnya kepada kemaksiatan. Nah, orang yang dia tidak bisa kendalikan marahnya, menyimpannya di dalam hati berlama-lama, dia dendam, itu bisa jatuh maksiatnya pembunuhan. Pembunuhan, nanti setelah itu ya resikonya dia akan dihukum. Nah, seperti ini kadang begitulah setan itu bertepuk tangan, dia memprovokasi. Gabungan antara setan itu dengan nafsu itu, itulah yang membuat seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya nafsu ini harusnya dilawan. Minta tolong kepada Allah. Ya, kalau setan itu kita banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, belajar terus. Tapi kalau nafsu ini enggak bisa kalau tidak dengan latihan riyadhah, mujahadah melawan nafsu, dilawan, tidak diikuti gitu ya. Kalau dunia yang menggoda kita, yang buat kita tidak bisa mengendalikan syahwat dunia kita adalah mengingat kematian. Bagaimana kalau kita dalam kondisi maksiat kita meninggal? Nah, jadi sahabat-sahabat MKFM, kalau kita mau ingin bersih hati kita, selamat hati kita, karena ini menentukan kita ketemu Allah nanti di surga dan mengenal Allah di dunia, maka kita kendalikan nafsu kita yang mengajak kepada keburukan. Ini yang kita kendalikan, tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan rasa takut kita kepada Allah. Kita belajar mana yang mudarat, mana yang maslahat, mana yang haram, yang halal, kita kendalikan. Kalaupun kita jatuh dalam kemaksiatan karena tidak bisa kendalikan nafsu kita, kita cepat menyadarinya, lalu kita minta ampun kepada Allah, mengakuinya,
maka Allah mengampuni. Karena kita bukan malaikat, kita akan jatuh dalam dosa, dalam maksiat. Tapi yang terpenting, kita cepat menyadarinya. Inilah yang dikatakan nafsul lawamah, ingat mati, ingat kiamat. Kenapa saya bikin dosa ya Allah? Astagfirullah, saya gak mau lagi ya Allah. Dia bertobat, masuklah dia kepada nafsu mutmainnah. Nah, mudah-mudahan pada saat kita wafat, kita sedang berjuang untuk bisa mengendalikan nafsu yang mengajak kepada keburukan, untuk bertahan pada nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Itu yang menghantarkan kita husnul khatimah. Allahumma a'lam bishawab.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain
9: bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Izin Ibu Khairati, ini sudah ada sahabat MK juga yang bergabung. Kita coba sapa dari Cijerah. Ada Ibu Gina yang ingin bertanya begitu. Kali ini pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu berburuk sangka? Karena qadarullah ketika di lingkungan ini ada yang berpacaran, kemudian perbuatan yang serupa juga sedang ramai, ini terkait LGBTQ atau juga perbuatan itu ada di depan mata, begitu Ibu Khairati. Dan ketika sebagai orang tua menegur ataupun memberitahu oknum tersebut, ini tidak digubris. Dan kalau dibiarkan kita tidak menegur, ini juga risih, karena setiap hari terlihat begitu Ibu Khairati. Seperti apa hal yang perlu dilakukan? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Buruk sangka itu bahasa agama kita suuzon ya, prasangka buruk. Sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada prasangka yang tidak dosa, yaitu prasangka yang ada tanda-tanda atau bukti-buktinya. Kalau ibu menyaksikan orang yang bermaksiat di depan mata ibu, itu bukan prasangka, tetapi itu fakta. Maksiat yang ada di depan mata kita, kalau hati kita bergejolak karena kita rasanya nggak bisa terima dengan kondisi itu, maka ibu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang hamba yang cemburu karena Allah kepada hamba yang lain. Maksudnya apa? Tidak bisa melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kalau hati kita itu bergemuruh rasanya, aduh gak bisa terima ini ada orang yang begini di depan mata saya, berarti hati ibu itu hidup. Hati ibu hidup. Kan ada orang yang biasa-biasa saja hatinya, dingin-dingin saja. Nah itu dikatakan oleh Ibu Yahamka, ya sudah, kamu dikafani, masukkan ke rendah, kamu dikuburkan, karena Islam kamu separuh hilang. Karena ketidakpekaan terhadap melihat suatu kemaksiatan. Kalau ibu melihat suatu kemaksiatan, hati ibu bergejolak, berarti hati ibu hidup. Tinggal sekarang tindakannya apa? Ibu bukan suuzon, itu fakta bu. Suuzon itu tidak ada dosa kalau ada fakta, ada tanda-tandanya. Tinggal ditabayunkan. Ini kan butuh keyakinan dan butuh keberanian. Ibu tadi sudah sampaikan, ibu sudah katakan, sudah mengingatkan. Tugas ibu adalah mengingatkan, bukan merubah orang. Itu ya bu ya, bukan merubah tapi mengingatkan, menasehati. Kewajiban ibu di hadapan Allah sudah selesai. Nah sekarang kalau itu kira-kira menjadi contoh tidak baik atau misalnya mengganggu ketertiban di dekat rumah ibu, di lingkungan ibu, karena itu sesuatu yang tidak benar, ibu boleh lapor kepada yang berwenang. Dengan niat apa memberhentikan, misalnya apa, ke Pak RT. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, lapor ke Pak RT bukan membuka aib. Toh aibnya juga kebuka, udah kebuka kan, itu terang-terangan LGBT-nya, pacarannya. Laporkan ke yang berwenang dengan niat untuk memberhentikan kemungkaran itu. Nah, kalau ada suatu hal yang tidak nyaman, maksiat di depan mata kita, Rasulullah kan sudah menuntun kita, satu dengan tanganmu. Kalau ibu punya kewenangan di kampung itu, ibu bisa panggil, ibu bisa ingatkan, ibu bikin kesepakatan, atau apa caranya? Atau ibu libatkan yang berwenang, RT, RW, atau apa. Kedua adalah dengan lisan. Ibu sudah lakukan dengan lisan. Ibu sudah menasehati dia. Ya. Yang ketiga adalah selemah-lemah iman itu dengan cara mendoakannya. Ibu sudah bagus, ibu. Nah, tinggal kalau ibu sudah menyampaikan nasihat kepada orang tersebut, kita nggak bisa kasih hidayah ya, bu. Kita hanya mengingatkan. Nah, pada saat ibu berbicara, luruskan niatnya, karena kita untuk mencegah kemungkaran itu dan mengajak ke Allah. Nah, hati kita jaga, jangan sampai kita merasa kita lebih baik. Jangan pakai marah, meremehkan, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan petunjuk kepada hati mereka sehingga mereka tersadarkan. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa memvonis orang selamanya berbuat salah. Kita nggak tahu kapan Allah bisa meraih dia, memberikan hidayah hingga dia berubah. Kalau dia sudah berubah, menyesali dosanya, merasa hina di masa lalunya, Allah mencintainya. Nah, kita jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih suci. Nah, ibu hatinya sudah hidup. melihat itu udah nggak enak hati, tinggal bagaimana ibu menasehati. Udah ibu lakukan juga, tapi tidak bisa merubah. Yang merubah hanya Allah, bantu doakan. Tapi kalau itu sudah mengganggu, ibu harus lapor ke yang berwenang. Kalau di daerah istimewa Aceh kan yang bermesraan itu yang bukan mahram, itu kan dihukum cambuk ya. Nih kita kan enggak, itu di daerah yang pakai hukum syariat, kita enggak. Kita nasihati sudah, ya dengan sekarang laporkan kepada yang berwenang atau orang tuanya, diingatkan gitu ya. Nah kalau kita melihat suatu kemaksiatan, Bu, harusnya kita sedih. Rasulullah melihat jenazah Yahudi lewat, nangis. Kenapa? Karena Rasulullah belum sempat mengimankannya. Nah, kita kalau melihat orang maksiat, harusnya kita sedih, kasihan. Nah, gimana caranya? Kita gak boleh membenci. Karena kita gak pernah tahu pada saat kita meninggal, kondisi iman kita seperti apa. Jangan pernah meremehkan orang. Nah, Ibu coba bicara baik-baik. Ya, kalau tidak bisa juga, bikin kesepakatan melibatkan orang yang berwenang. Dan jangan lupa doakan, yang kita evaluasi hati kita, jangan sampai kita jengkel, benci kepada orang maksiat. Justru kita kasihan, sayang sama dia. Kita gak boleh merasa soleha sendiri, merasa ke surga sendiri. Gitu Ibu, Allah ma'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita menyapa juga ada Ibu Ella di Soreang yang juga bertanya terkait dengan mengendalikan emosi dengan cara diam dan pergi dari situasi tersebut dengan niatan agar jauh dari konflik. Walau hati dan pikiran ini terus berisik, qadarullah Ibu. Kalau sudah reda, hati tenang, baru dicari solusinya dan diungkapkan, terutama dengan orang yang terdekat. Apakah dengan cara yang tadi demikian sudah dibenarkan, meskipun tadi harus pergi terlebih dahulu? Mohon nasihatnya Ibu Khairati. Doa terbaik untuk Ibu dan keluarga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Silakan. Ya, tadi saya katakan, kita ini kan bukan malaikat. Kita punya nafsu. Pada saat kita marah emosi, itu kan memang satu jenis penyakit hati ya. Tapi kalau kita menyadari, tidak larut dalam penyakit itu bersemayam di hati kita, dan kita istighfar, insya Allah, Allah akan ampuni kita. Kalau ibu menghindari suatu kondisi di mana ibu bisa jatuh dalam dosa, boleh-boleh saja ibu, tidak ada masalah. Kita bukan manusia langsung soleh dan sempurna, butuh suatu proses untuk memanage hati kita dalam situasi-situasi yang membuat kita itu terpancing emosi kita. Makanya memang dikatakan ilmu ini adalah ilmu latihan. Mungkin awalnya kita diam, tapi hati kita masih bergejolak marah. Tapi berikutnya kita sudah diam dan hati kita tidak marah. Ini kan udah naik level lagi ya. Mungkin pertama kita diam, kita pergi, sudah reda baru kita bicara. Ya tidak apa-apa, karena untuk menghindari kita jatuh dalam dosa. Gak apa-apa Ibu. Nah memang marah itu kan pengaruh setan ya. Jadi kadang kita itu wajah merah, mata merah gitu ya, darah itu kencang, jantung berdebar. Ya memang begitu kondisinya, dia butuh pelampiasan. Pelampiasan itu mungkin ibu harus pergi gitu. Kalau orang kan bisa jadi mukul pintu, pecahin piring. Tapi kalau ibu pergi gak apa-apa. Tapi sambil wudu, ganti posisi, kan begitu diajarkan. Berdiri ya duduk, duduk ya baring. Nah memang ini butuh latihan. Nanti berikutnya ibu tidak tinggalkan, tapi ibu bisa levelnya lebih tinggi. Sabar, tahan, tidak mengeluh, tidak marah di hati. Nah ini butuh waktu, butuh proses ya ibu ya. Tapi ibu pergi untuk menghindari jatuhnya dalam dosa, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai masalah gak selesai, harus selesaikan. Kalau gak itu bom waktu. Harus diselesaikan dengan hati yang lapang. Allahumma alaikum salam.

0: Rifki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kali ini kita menyapa ada sahabat Bustomi dari Lok Sumawe. Kali ini bertanya berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu amarah kita yang bukan pada tempatnya. Misal contohnya pada anak keluarga kita, karena tidak sependapat dengan anak tersebut, begitu Ibu Khairati. Seperti apa? Silahkan.
1: Ya, kita semua punya nafsu marah. Ya, kalau kita nggak punya marah, kita tidak punya kehormatan diri dan kita tidak punya senjata untuk mempertahankan hak-hak kita. Nah, marah itu ada tiga level. Pertama, marah yang tidak disukai Allah. Di sini kata-kata tidak terkendali, tubuh nggak terkendali. Ini bisa merusak, mengancam, bisa membunuh. Nah, hari ini orang kadang membunuh, itu dia menyimpan marah yang bertahun-tahun bunuhnya hari ini. Kemudian ada yang memang sama sekali tidak punya marah, yang juga tidak boleh. Kita harus punya marah. Mungkin bahasa kita untuk mempertahankan hak-haknya kita, ya, tidak ada kezaliman di sana. Nah, kita harus ambil tengah-tengah. Marah untuk suatu yang prinsip. Mungkin bahasa kita tuh tegas gitu. Ya. Cuman kadang kita marah itu kadang melukai, kadang menyakiti. Ini orang benci, jadi musuhan. Ya. Nah, kita marahnya itu adalah kita tegas menyampaikan kenapa ini boleh atau tidak boleh. Nah, ini memang butuh belajar di teknis komunikasi juga gitu. Jadi kalau pengen marah tadi boleh marah untuk sesuatu yang prinsip, oh ini nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh. Ini harusnya kan bisa aja tenang, tapi tegas gitu loh. Nah, marah yang tidak boleh adalah ya mungkin dengan mukul, dengan melempar barang, hal-hal yang Allah nggak ridho, yang itu justru menambah dosa gitu. Nah, memang marah ini kan satu kemaksiatan, bisa dalam hati, bisa dalam anggota tubuh kita. Marah ini hati itu yaitu dendamnya itu gitu. Nah, itu bisik-bisikan setan panas bawaannya. Makanya wudu, cepet-cepet wudu gitu kan. Nah, kalau tubuh ini tadi, kalau udah tubuhnya karena marahnya itu akhirnya tubuhnya bergerak merusak, menyakiti, ini udah zolim kan kepada diri seseorang. Secara nafsu puas gitu, puas banget, rasain gitu ya. Tapi setelah itu sangat menggelisahkan, karena dosa itu menyesakkan dada dan gak nyaman, dan ibadah pun pasti gak akan nikmat gitu. Belum lagi nanti kita sudah zolim kepada orang, takutnya kita bangkrut di akhirat ya. Karena apa? Kita datang membawa pahala kita, pahala ibadah di dunia, tapi orang yang kita zolimi kita belum minta maaf. Lah, kita kalau tobat kita harus minta maaf kalau orang sudah sampai terzolimi dengan marahnya kita. Kalau marah kita tadi memang pada posisi yang sedang, memang itu adalah untuk memberitahukan sesuatu yang salah, itu kan niat kita juga untuk sesuatu yang benar. Nah, itu enggak, itu apa namanya? Itu boleh gitu ya, tapi tidak menyakiti. Jadi memang Islam mengajarkan itu, marah itu dari setan, dari api, berwuduklah, gantilah posisi, bersabarlah. Bersabar itu mengendalikan anggota tubuh dengan tidak melakukan hal-hal yang Allah gak ridho. Allah malam bismillah. Terima kasih Ibu dari Lok Sumawi ya, cukup jauh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya kali ini kita sapa juga ada sahabat MK yang bertanya dari hamba Allah. Ini nampaknya menjadi pertanyaan terakhir juga Ibu Khairati. Pertanyaannya berkaitan dengan apakah kita sebagai seorang muslim ini bisa mengingatkan orang yang non muslim begitu, terkait dengan terbukanya aurat setiap hari, karena ini terlihat oleh orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan seperti apa kira-kira cara untuk menegurnya Ibu?
1: Iya, kalau ada sesuatu di depan mata kita yang itu memancing kita berbuat dosa, kita boleh-boleh saja menyampaikan. Orang lain kan tidak tahu ya, orang itu kan berbuat sesuai dengan ilmunya. Apalagi ini berbeda keyakinan, mungkin di mereka itu apakah diajarkan atau tidak berbuat sesuatu yang membuat orang jadi berdosa gitu. Sampaikan aja dengan baik-baik, seperti ini, bahwasanya kami diajarkan untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan. Maksiat itu bersumber dari apa? Syahwat, yaitu pandangan. Sesuatu yang itu membuat kami jadi tertarik untuk melakukan dosa, melakukan maksiat. Sampaikan aja, nggak apa-apa, dengan tidak mencampur urusan akidahnya mereka, tetapi ini lebih kepada akhlak ya. Jadi kita harus bisa bicara dengan baik-baik, itu hak kita. Kalau terus kemudian kita dibantah atau responnya nggak enak, ya udah, maksudnya itu jangan sampai akhirnya berdebat jadi bertengkar. Tidak, ya hindari aja gitu. Hindari, mudah-mudahan kalau dengan kita bicaranya dari hati, beri pemahaman, mudah-mudahan beliau bisa mengerti gitu loh. Bisa mengerti, bisa memahami gitu. Ya, jadi tidak apa ya, tadi bagus sih tadi yang jadi melihat sesuatu yang gak benar gitu, hati ini bergejolak. Lalu tugas kita menyampaikan dengan lisan kita, sampaikanlah gitu. Itu tuntunan Rasulullah. Kalau kita punya kekuatan, kita bisa bicara, misalnya kalau di perusahaan itu pakai aturan gitu ya, tolong aturannya nggak boleh berpakaian yang minim. Nah itu kan kita dengan kewenangan kita. Kalau itu nggak ada di luar ya, kita pakai bahasa menasihati lisan kita sesuai dengan syariat yang diajarkan agama kita. Nah kalau kita masih udahlah capek gini-gini kita mengeluh, berarti kita belum ikhlas ya. Coba lakukan itu karena mencari ridho Allah. Kemudian kita nggak peduli dia ngomong apa, yang penting saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan gitu. Nah mudah-mudahan Allah membimbing kita. Nah untuk penutupnya hari ini adalah mengendalikan nafsu yang buruk itu adalah jihad kita. Jihad kita melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan itu berat sekali ya. Karena itu didasari oleh syahwat keinginan yang terus menerus menuntut kepuasan. Lalu kita juga harus berjihad mencari ilmunya, karena ini juga yang akan membuat kita dikuatkan, ilmu ini menguatkan iman kita. Lalu kita harus mengamalkan ilmu itu, berjihad mengamalkan ilmu itu. Kemudian mengajak juga kepada orang lain untuk kita sama-sama mengamalkan ilmu dengan saling kerjasama untuk saling mengendalikan nafsu. Karena kalau kita aja tapi serangannya itu terus-terusan ya berat juga. Jadi kita sama-sama. Kemudian bersabarlah dalam menjauhi kemaksiatan. Rasakanlah pengawasan Allah. Ingatlah akan ada suatu saat kita mempertanggungjawabkan segala-galanya. Dan siapa yang memenangkan pertarungan, itulah yang mendapatkan ketenangan jiwa, memiliki nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan itulah yang membuat kita husnul khotimah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call

Laki-laki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ibu, kita
1: Boleh.
0: akan membahas topik ini yang berkaitan dengan masalah, bersahabat dengan masalah, Ibu.
1: Iya.
0: Silakan Ibu Khairati.
1: Terima kasih Teh Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, maha suci Allah, maha baik Allah yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini. Insya Allah siapapun yang ditakdirkan Allah menyimak dengan ikhlas akan Allah berikan pemahaman tentang agamanya, ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, dalam hidup Allah menyimak dengan ikhlas akan Allah berikan pemahaman tentang agamanya, ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.

sesuatu yang kita tidak harapkan dalam hidup kita. Kalau nikmat tadi, sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, takdir ketaatan. Yang keempat adalah takdir kemaksiatan. Dalam takdir musibah, ada yang disebut dengan masalah. Ya, selain bencana atau lainnya yang tidak enak dalam hidup kita. Nah, jadi dalam takdir musibah ini ada yang disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Yaitu sesuatu yang kita tidak harapkan, tidak inginkan. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini tiada lain jika Allah, jika kita Allah ridho dengan kita, dengan mensikapinya, maka kita harus punya yang namanya sabar, ridho, dan tawakal. Nah, akan dikatakan kita bersahabat dengan masalah jika kita bisa bersabar, bisa ridho, dan bisa tawakal. Tidak ada protes baik di lisan kita maupun di hati kita. Ekspresi tubuh kita dijaga agar Allah tetap ridho kepada kita. Nah, makna bersahabat dengan masalah adalah menerima masalah dengan rela, dengan puas, dengan senang. Ya, bahasa agamanya adalah ridho, lapang hati, tanpa keluh kesah. Nah, itu tanpa keluh kesah itu dalam bahasa agama kita adalah bersabar. Menjadikan masalah sebagai hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Hubungan yang panjang dengan Allah. Dan diharapkan hasilnya adalah bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena masalah itu diberikan sebagai teguran. Al-A'raf 168. Allah kasih kita yang namanya ujian baik dan ujian buruk agar kita kembali kepada kebenaran. Berarti masalah, salah satu bentuk ujian yang buruk itu tujuannya agar kita berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi yang pertama, kalau kita bersahabat dengan masalah, kita harus punya cita-cita, target bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang yang diberi masalah dan menjadikan masalah itu sahabat dengan harapan Allah membukakan hatinya. Allah bukakan hatinya diisi dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Ya, kenapa? Karena dampak dari proses penghapusan kesalahan. Kalau seseorang diberi masalah dan itu sangat sakit, sedih, sulit, penuh penderitaan, itu adalah proses bagaimana Allah sedang melakukan pembersihan. Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun penderitaan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena penderitaannya itu. Dengan lantaran apa yang ada yang menimpanya itu. Hadis Imam Bukhari. Nah, karena dibersihkan, otomatis kondisi kalbu seseorang itu bercahaya, akan diisi oleh

0: Allah, membuat dia semakin yakin kepada Allah. Yang ketiga adalah, jika seseorang bersahabat dengan masalah, ya, dengan sabarnya, dengan ridhonya, dengan tawakalnya, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Pemahaman agama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ilmu yang dipahamkan oleh Allah kepada hambanya itu ditolong untuk diamalkan dengan ikhlas, sabar, istiqomah. Kemudian dia juhud kepada dunia. Jadi dunia itu tidak disimpan di hatinya, mendapat dunia tidak terlalu gembira, kehilangan dunia tidak terlalu sedih. Dan dia merasa tidak terjamin dengan apa yang ada di tangannya, karena semua dalam jaminan Allah. Gitu. Nah, dia gunakan dunia itu untuk akhiratnya. Kemudian orang-orang yang dipahamkan oleh Allah tentang agamanya fokus kepada dosa dirinya dan bertobat, bukan menilai orang. Yang keempat, semangat beribadah dan beramal soleh. Ini adalah seorang yang bersahabat dengan masalah, dia akan dapat pemahaman karena dia menemukan hikmah, sudah hatinya bercahaya. Masalah itu membuat dia jadi paham agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah anugerahkan pemahaman akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah orang-orang yang bersahabat dengan masalah, dia bisa sabar, yoldo, karena dia yakin rasa sakitnya, sedihnya, penderitaannya itu adalah menghapus kesalahan-kesalahannya, seperti hadis yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sehingga pulang kepada Allah dalam kondisi bersih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ujian senantiasa menimpa orang mukmin, laki-laki dan perempuan, pada diri, anak maupun hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kelima, seseorang yang bersahabat dengan masalah, dia sabar, ridho, tawakal, dia akan mendapat pahala yang besarnya tergantung dari besarnya masalah yang dia hadapi. Jadi semakin besar masalah itu, maka pahala yang dia dapat pun akan besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, ya ridho, dipuas, rela, senang, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi keridhaan ini salah satu sikap kita bersahabat dengan masalah. Mengatakan dalam hati kita, meyakini dalam hati kita, tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan untuk hambanya. Dan pasti Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Yang keenam, jika seorang hamba bersahabat dengan masalah, maka Allah jadikan hambanya itu baik karena cobaan ujian itu. Jadi menjadikan dia baik. Ya, tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Ya, masalah itu bagian dari musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, bagaimana kita bisa bersahabat? Tiada lain adalah karena kita meyakini Allah. Meyakini Allah bahwasanya semua cobaan masalah apapun itu atas izin Allah. Sehingga kita hanya berharap rasa tidak enak, sakit, penderitaan itu ya akan hilang dengan izin Allah. Jadi jangan kita bergantung kepada siapapun. Secara syariat kita boleh berteman curhat gitu ya, melakukan berbagai ikhtiar itu silahkan, itu amal soleh kita. Tapi tanpa izin Allah, masalah itu tidak akan diangkat. Gitu ya. Nah, kita harus yakin bahwasanya semua masalah sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi kita tidak boleh terlalu sedih, dan itu semuanya pasti kebaikan buat kita. Nah, kemudian Allah tidak akan memberi kita masalah di luar kemampuan kita. Tapi kenyataannya, kenapa ada orang yang berputus asa? Karena dia tidak yakin dengan janji dan jaminan Allah, tidak yakin Allah menolong, tidak yakin Allah lah satu-satunya tempat dia bersandar. Harusnya yakin janji dan jaminan Allah, tidak fokus kepada masalahnya atau ujiannya. Walaupun kita dikatakan bersabar dengan masalah, tapi kita tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Mudah bagi Allah memberikan kita solusi lewat cara-caranya Allah. Ya, kadang tidak terduga, kadang tidak sangka kita gitu. Nah, kemudian kita harus banyak minta ampun kepada Allah. Kita sudah berkali-kali ya mendengar ilmu tentang bahwasanya seluruh hal yang tidak mengenakkan dalam hidup kita itu diundang oleh dosa kita. An-Nisa 79 As-Surah ayat 30. Semuanya itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya pertanyaannya, dosa apa? Kan begitu ya. Dosa-dosa itulah yang karena kasih sayang Allah, Allah ingin bersihkan. Kita taubatnya gak ditunggu-tunggu, gak taubat. Atau dosa kita sangat banyak, sementara ibadah kita, taubat kita sedikit. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum ditaubati, atau kita udah lupa, tapi Allah tidak lupa. Nah, kemudian bersahabat dengan masalah itu adalah mensikapi masalah dengan adab hati, adab batin gitu ya, adab batin kita, yaitu kita tidak menyalahkan di luar diri kita, tidak suuzon kepada Allah, istilah kita tidak mencari kambing hitam, oh gara-gara dia, padahal kita sudah tahu dalilnya, semua itu karena dosa-dosa kita sendiri gitu. Kemudian adab batin kita lainnya adalah bersabar. Bersabar ini sering diulang-ulang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah menahan, tidak berkeluh kesah, baik di lisan maupun di dalam hati. Kadang kita diam, tapi hati kita itu penuh dengan keluh kesah, resah, gelisah gitu. Sabar juga menahan, tidak menceritakan takdir Allah kepada makhluk. Jadi kenapa ya Allah melakukan ini, kenapa ya Allah enggak, itu dosa besar, suuzon kepada Allah. Kemudian sabar itu menahan seluruh anggota tubuh kita ini, bahkan lintasan hati kita ini, untuk tidak berbuat buruk. Itu yang Allah enggak ridho. Kemudian adab batin lainnya adalah kita ridho. Ridho itu tadi adalah saya katakan bahwasanya rela, senang, lapang hati atas masalah yang ditetapkan Allah kepada diri kita. Dan kita harus menumbuhkan keyakinan, ya Allah, ini pasti yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang Kau kehendaki kecuali kebaikan untuk hamba-Mu, pasti baik. Hanya karena keterbatasan kita menemukan hikmah dan membaca pesan Allah, jadi masalah itu selalu kesannya buruk, jelek gitu. Padahal di balik itu semua Allah sedang menyiapkan kita tadi ya menjadi hamba yang lebih baik, dosa dihapuskan, derajat kita dinaikkan gitu ya. Hanya kita melihatnya berorientasi hanya kepada dunia saja. Nah, kemudian lebih tinggi lagi persahabatan kita dengan masalah adalah bisa bersyukur atas masalah yang ada. Ini kan tingkat tinggi ya. Jadi bersyukur itu melihat sudut pandang yang lain dari suatu masalah gitu. Jadi tidak hanya fokus kepada masalahnya. Makanya sabar tingkat tinggi itu kan gini, kalau tidak, kalau ada sesuatu yang kita sukai, kita mendapatkan kelapangan kemudahan, kita kan butuh sabar, itulah syukur. Kalau kita tidak suka sesuatu yang datang dalam hidup kita, yaitu masalah, kita harus bersabar, itu menahan gitu ya. Nah, ada yang tingkat tinggi sabar yang dikatakan tingkat tinggi itu yaitu syukur. Ini kita bisa belajar dari kisah ya, ketika Urwah bin Zubair itu dipotong kakinya karena suatu penyakit yang ia derita. Waktu itu dia jalan ke seorang khalifah. Kemudian pada hari yang sama, jadi kakinya itu tetanus, harus dipotong gitu. Hari yang sama anaknya meninggal. Karena apa? Anak yang paling dia cintai, yaitu kena tendangan kuda. Jadi mereka itu datang berkunjung ke seorang khalifah, ayahnya kesandung, kakinya tetanus harus dipotong. Kemudian hari yang sama anaknya bermain di kandang kuda, khalifah juga tertendang meninggal gitu. Apa yang dikatakan Urwah bin Zubair ini? Dia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu." Dia masih memuji. "Dan sesungguhnya kami ini milikmu dan akan kembali kepadamu. Ia telah memberiku 7 anak dan mengambilnya 1 saja. Dan ia telah memberiku 4 dari anggota badan dan mengambilnya 1 saja. Ia menguji dan ia akan selalu memberikan ampunan. Ia mengambil dan akan selalu memberi. Dan aku berharap agar bisa kembali bertemu di surga dengan keduanya." Ini kan musibah yang dia masih bersyukur gitu loh. "Ya Allah, aku masih punya 1 kaki 2 tangan. Aku masih punya 6 anak gitu loh." Dia punya 7, 1 yang meninggal yang ketendang kuda itu. Nah, kemudian tidak lama, selang beberapa waktu, Urwah ini datang ke majelis khalifah. Ya, di sana ada seorang tua renta yang wajahnya itu udah rusak dan matanya itu buta. Nah, sang khalifah berkata kepadanya, "Wahai Urwah, tanyakan perihal kakek tua." Jadi kamu tanya tuh sama kakek itu gitu. Lalu Urwah ini bertanya, "Wahai kakek," gitu ya, "apa yang menyebabkan kamu begini?" Gitu. Dia tuh sangat apa ya, menderita ya, yang udah renta, wajahnya rusak, matanya buta gitu. Lalu kakek itu menjawab, "Wahai Urwah, ketahuilah suatu ketika aku bermalam di suatu lembah. Di lembah itu aku tidak punya bekal yang cukup, juga harta yang aku punya. Lalu tiba-tiba datang banjir. Nah, di malam pas banjir itu, keluarganya itu habis semuanya, nyawanya, harta dan makanan yang dia punya itu habis semua, keluarganya, hartanya, makanannya. Nah, saat matahari terbit, aku tidak dapati sesuatu kecuali anak kecil dan seekor unta. Hewan itu pun kabur dan aku hendak mengejarnya. Belum jauh dia ngejar, nah, tiba-tiba anak kecil berteriak. Ternyata kepalanya sudah ada di mulut seekor serigala. Aku gak kuasa menolongnya. Dan serigala itu mencabik-cabik anak itu dengan taringnya. Aku pun meninggalkannya," kata kakek tua itu, "dan melanjutkan mengejar hewan tungganganku yang tadi lari itu. Lalu hewan itu menyepak wajahnya, udah dikejar, disepak gitu loh, hingga sobeklah wajahku dan membutakan mataku." Lalu Urwah bertanya lagi, "Apa yang kau katakan setelah itu, ya Syekh?" katanya gitu. Orang itu menjawab, "Aku katakan, segala puji bagimu ya Rob, yang telah meninggalkan untukku hati yang lapang, ridho, dan lisan yang selalu berzikir kepadamu." Inilah kisah yang kita bisa ambil pelajaran ya, bahwasanya orang yang bersahabat dengan masalah itu selalu sabar dan ridho. Banyak orang lebih parah menderita dari kita, tapi kadang kita tidak bisa menerima ketentuan Allah. Kita banyak berkeluh kesah. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk kita bersahabat dengan masalah, dengan sabar kita, dengan ridho kita, tawakal kita. Tawakal kita itu adalah kita bisa menyerahkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan diri kita dan percaya kepada Allah sebagai wakil kita gitu. Kadang kita percaya kepada manusia karena dia ahli, dia pintar. Kenapa kita tidak wakilkan urusan dunia akhirat kita kepada Allah yang maha segala-galanya? Demikian Teh Siva, mudah-mudahan manfaat. Allah malam bisawab.
1: Sahabat Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class, mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina. Ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya sahabat MQ dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat kunjungi laman Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: izin menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ibu Khairati. Baik, kali ini ada dari Ibu Ella di Soreang. Bismillah, izin bertanya Ibu Khairati. Kalau dibandingkan antara ujian dan musibah, antara masalah dan solusinya dari Allah, kadang selalu berpikir jelek atau suuzon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ibu biar hati, lisan, juga sikap ini bisa tetap lapang dalam kondisi apapun. Mohon nasihatnya Ibu. Hatur nuhun, jazakillah khair. Silahkan Ibu Khairati.
1: Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pada saat kita mendapat ujian keburukan yang tidak enak-enak ya, musibah, bencana, masalah, pasti di sana kadang ada lintasan hati yang kita itu menyalahkan di luar diri kita. Bahkan sampai bisa suuzon kepada Allah, seolah-olah Allah salah dalam menetapkan takdir-takdirnya. Sehingga kita harus berlatih bahwasanya apapun yang Allah takdirkan itu, karena kan kita harus yakin beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini kan rukun iman kita ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya itu memang sudah ada dan pasti baik itu. Pasti baik. Nah, sehingga meyakinkan diri ini Allah maha baik gitu ya. Allah maha sempurna, maha bijak, maha adil. Itu gak bisa kita punya keyakinan itu kalau kita tidak mengenal Allah gitu. Mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu kan sebetulnya mengenal Allah itu ada mengenal lisan ya. Seseorang yang dia bisa memperkenalkan Allah dengan lisannya. Ada kemudian ma'rifat akal, itu adalah bisa tafakur tentang alam semesta. Dia bisa sampai terkagum-kagum gitu dengan apa yang Allah takdirkan, ciptakan. Tapi ada juga ma'rifat rasa, mengenal Allah itu dengan betul-betul merasakan Allah itu ada, Allah itu selalu bersama, Allah itu baik gitu. Nah, ini tidak bisa kalau tidak mengenal Allah gitu. Dan kenapa seseorang tidak bisa mengenal Allah ya? Karena memang terhijab hatinya. Terhijab oleh apa? Terhijab oleh dosa dan oleh kecintaan kepada dunia yang sangat berlebihan, sehingga tidak bisa merasakan Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita akan bisa mengenal selain Allah gitu. Nah, kenapa terhijab itu? Karena memenuhi hati ya, sifat tercela kita, dosa hati kita, banyak lupa kepada Allah, belum lagi cinta kepada dunia yang berlebihan. Nah, ini harus kita bereskan. Makanya kenapa kita harus banyak paling dasar kita untuk mahabbah, mengejar ridho Allah, cinta Allah adalah mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena itu yang nanti bisa membuka hijab hati kita dengan Allah, dengan izin, atas izin Allah. Banyaklah minta ampun, banyaklah memeriksa dosa, banyaklah bermuhasabah, teruslah banyak bertaubat. Dan itu yang membuat hati kita bersih sehingga hijab itu terbuka. Allah bisa kita rasakan kehadirannya sehingga kita bisa merasakan kemahabaikan Allah gitu ya. Nah, ini kan kadang diteorikan mudah, tapi pada pelaksanaannya ini butuh perjuangan. Makanya salah satu ujian masalah itu sebetulnya cara Allah membersihkan hati kita, karena bisa jadi tobat kita itu tidak atau belum ya, sehingga Allah sayang, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan masalah gitu. Hanya kita kadang lebih cenderung menyalahkan atau negative thinking ya, suuzon gitu. Kalau kita latihan bersahabat dengan masalah, berhusnuzon, ya Allah ini tuh pasti ada baik, pasti baik gitu, ada rencana Allah terbaik. Cuman saya belum bisa lihat, belum bisa rasa, belum bisa baca. Ya karena itu tadi terhalang, kita lebih cenderung kepada dunianya gitu. Dan kita tidak menyadari dosa-dosa yang banyak yang harus kita bersihkan. Jadi Ibu, latihanlah untuk terus banyak minta ampun kepada Allah. agar hati ini bersih, bercahaya, bisa melihat dengan mata hati ini apa makna hikmah di balik masalah. Allah ma'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kali ini kembali menyapa sahabat MQ yang bergabung, ada dari Kopo, dari hamba Allah, begitu Ibu. Bercerita kalau sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, mulai dari mantan suami, ekonomi, dan sekarang qadarullah sedang diuji dengan keluarga, di mana justru keluarga sahabat kita ini bukannya mensupport, tapi malah terus menyalahkan dan selalu bilang bahwasannya sahabat kita ini tidak punya iman. Intinya di mata keluarga dianggap segalanya buruk begitu. Kalau melihat dengan kondisi yang demikian, Ibu, apakah Allah masih meridhoi sahabat kita ini, Ibu? Jazakallah khair Ibu Khairati sebelumnya. Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih ya Ibu dari Kopo yang bertanya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya ujian, masalah atau cobaan apapun itu kan Allah inginkan kita menjadi lebih baik ya. Kita menjadi makin yakin kepada Allah dan dosa kita dihapus, derajat kita dinaikkan. Jadi kalau Allah ingin naikkan derajat hambanya tapi amalnya tidak bisa menjangkau kedudukan derajat tinggi di sisinya, maka Allah akan memberikan dia sesuatu yang dia tidak suka. Kalaulah saudara-saudara ibu menyebut ibu tidak beriman, ibu tidak usah marah, bisa jadi itu benar. Itu cara Allah memberitahu kekurangan ibu. Nah ini masalahnya, kadang kita merasa diri kita tuh baik-baik aja gitu, padahal begitu banyak kekurangan-kekurangan yang kita itu gak menyadarinya. Terus Allah ingin memperbaiki itu dengan lisan orang. Ya, nah terima itu. Oh iya, ya Allah ampun, bisa jadi aku selama ini kurang iman, kurang yakin kepadamu. Jangan fokus kepada orang yang mengkritik atau memberi masukan gitu, nanti capek, gak dapat hikmahnya gitu ibu ya. Nah kemudian biasanya ujian, bisa jadi ujian itu kan selesai satu lulus naik, selesai satu lulus naik lagi, nambah lagi, ada lagi, ada lagi. Soal-soal itu diberikan oleh Allah. Target ibu adalah lulus dengan ujian itu. Kadang seseorang diuji itu ya dari kanan kiri, masalah itu datangnya bertubi-tubi gitu. Tadi kata ibu ekonomi, mantan suami dan keluarga segala macam, ya itu semua Allah gerakkan atas kehendak Allah. Agar apa? Ibu itu harus lebih total lagi ke Allahnya, tidak terjebak dengan masalahnya, orang-orangnya, kejadiannya gitu. Jangan kesana ibu mikirnya, fokusnya. Tapi bagaimana ibu coba muhasabah, ya bongkar dosa, bertobat, introspeksi diri, dekati diri kepada Allah gitu. Nah kenapa kadang ada ujian itu kan gak langsung selesai, pasti akan berlalu gitu loh. Tapi kok lama gitu? Bisa jadi karena lamanya kita untuk berlari kepada Allahnya, bersandar, bergantung, itu karena lambatnya kita gitu loh. Sebetulnya bisa saja cepat selesai kalau kita cepat ke Allahnya gitu. Nah kemudian bisa jadi ujian itu belum, kalau saya nyebutnya belum lulus bu, jadi oleh Allah di hair. Misalnya kenapa diujinya oleh mantan suami, bisa jadi ya mungkin ada yang belum lulus ujian soal itu, masih sibuk dengan mantan suami, masih kecewa, masih dendam, masih apa. Nah itu kemudian dari ekonomi bisa jadi ada yang gak disyukuri, jadi yang dilihat itu kurang, padahal Allah memberi nikmat dari sisi yang lain. Jadi ibu coba lihat sisi baik yang Allah berikan, jangan fokus kepada kemalangan ibu, kesedihan ibu, nanti jatuhnya gak bersyukur. Nah ini yang memperlambat masalah itu, kadang gak selesai-selesai, istilahnya di hair, belum lulus, soalnya masih diulang, diulang, diulang. Nanti begitu lulus, selesai naik derajat, nanti Allah kasih lagi soalnya sampai kita pulang menghadap Allah dalam kondisi bersih suci gitu ya, dan kita ke surga gitu. Nah, kesabaran ini bisa mengalahkan ibadah-ibadah ibu pahalanya ya. Kadang kita kalau ibadah-ibadah ritual kan kadang bisa jadi gak khusyuk, gak ikhlas. Tapi kalau kita bisa tadi bersabar, Yudo, bisa jadi itulah yang mengangkat atau memperbanyak pahala yang mengalahkan pahala-pahala ibadah kita yang lain. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita yang bertanya. Dan kali ini kembali menyapa juga ada sahabat kita Ibu Gina di Cijerah. Izin Ibu untuk bertanya, ketika ada seseorang yang merasa difitnah, kemudian marah-marah dan membalas fitnah tersebut, tapi tidak introspeksi, bisa jadi fitnah itu karena dosa dia, karena dia merasa dirinya orang baik yang tidak melakukan kesalahan itu. Itu bagaimana Ibu dengan membalas fitnah tersebut? Mohon penjelasannya Ibu Khairati.
1: Saya tidak tahu ya, ini yang diceritakan ini siapa gitu. Ada orang, kita lihat orang, dia difitnah, lalu dia marah-marah. Ya memang bisa jadi dia belum tahu esensi masalah cobaan dari orang lain. Kalau kita lihat, gak usah orang lain lagi, diri kita difitnah gitu. Kita tuh difitnah sama orang. Fitnah itu kan sesuatu yang diceritakan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kan, kalau gibah sesuai kenyataan. Nah, Imam Hasan Al-Basri pada saat beliau difitnah ya, digibah, beliau menyiapkan sekeranjang korma gitu, kalau buah gitu ya. Lalu dia berikan kepada orang yang memfitnahnya. Lalu dia katakan, terima kasih, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Apa maknanya? Karena engkau sudah mentransfer ya pahalanya gitu. Jadi orang yang digibahi itu menerima transfer pahala dari orang yang menggibahi atau memfitnah gitu. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Nah, orang yang memfitnah itu kan bingung. Kok dia terima kasih sama saya ya? Karena memang dia sudah memberikan pahala-pahala kebaikannya kepada orang yang dia fitnah gitu. Nah, tapi tidak semua orang bisa mensikapi fitnah ini dengan sabar lapang hati ya. Tidak semuanya. Dia biasanya kalau dia tidak latihan ilmu gangguan dari manusia, dia mensikapi dengan dosa lagi. Ya, disikapi dengan dosa lagi gitu. Dia serang balik, dia fitnah balik gitu. Jadi imbas gitu ya. Kalau kita kan berharap kita difitnah ya, Alhamdulillah, kata Imam Hasan Al-Basri, aku menabung pahala gitu. Nah, kita bagaimana gitu? Ya, jangan sampai, oke lah, dia marah-marah, dia tidak introspeksi diri gitu. Itu urusannya dia gitu. Kita nggak menilai orang, ya. Yang terjadi sama kita, kalau kita mendapat hal yang sama, maka kita harus betul muhasabah, tidak fokus kepada orang yang memfitnah dan tidak mensikapi orang yang fitnah dengan dosa lagi. Lalu kita evaluasi diri, kita katakan fitnah ini terjadi dengan izin Allah, kita yakin tidak ada yang terjadi tanpa izin kehendak Allah. Jadikan evaluasi, betul. Harus evaluasi muhasabah. Tapi kan kita gak bisa paksa orang, hey, kamu muhasabah. Itu tuh masalah itu kan. Karena orang itu, kalau dia merasa benar, dia gak akan bisa melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kemudian, oh gak enak, sakit ya, kalau kita tuh difitnah. Iya, itu cara Allah bersihkan dosa kita gitu. Baru ya Allah, aku difitnah oleh satu orang ini atau dapat ujian dari satu sisi. Tapi kan Allah juga kasih kita nikmat dari sisi yang lain gitu. Nah, itu kadang kita lupakan saat kita tuh mendapat masalah. Ya, baru kita katakan ya Allah, aku ridho gitu. Ampuni aku kalau gara-gara ini aku tuh lupa dengan nikmatmu. Ya Allah, aku ridho, aku terima ini semua. Inilah cara engkau bersihkan dosaku, kifarat dari dosa-dosaku gitu. Nah, orang yang objek kena fitnah itu, kalau dia bisa latihan atas gangguan-gangguan manusia, kalau dia itu bisa bersih gitu loh, bisa suci hatinya tuh. Jadi pembersihan jiwa itu bisa jadi dengan gangguan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat orang itu ya, ya itu ya dia dianya kita nggak bisa, kamu evaluasi diri, oh dia bisa tambah ngamuk gitu ya. Ya kita paling nasehati ya, semua kejadian ini kan pasti ada kebaikan, pelan-pelan bisa kita sampaikan, tapi harus siap ya, kalau kita menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, responnya nggak enak ya udah gitu, jangan dipaksakan, harus jangan-jangan sibuk dengan kok dia kayak gitu ya, responnya nggak usah, kita sampaikan masalah dia berubah atau tidak itu bukan urusan kita gitu ibu ya. Ya kadang kita dihadapkan dengan orang-orang ya kita tuh gemes gitu loh ya, karena setiap orang levelnya berbeda kan, ini sudah berilmu pun belum tentu diamalkan, ada orang yang sama sekali nggak tahu ilmunya gitu gitu ya bu ya. Jadi apapun kejadian itu adalah ujian hati juga buat kita, jangan sampai justru kita jadi nambah dosa, kotor hati melihat orang salah mensikapi. Kita harus husnuzon gitu, dan kita menjadi teman buat dia untuk membantu mengingatkan. Kalau ikhlas, apapun responnya kita udah tidak terlalu pusing, apa yang kita sudah sampaikan kebaikan. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Khairati untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini ada dari Garut dengan Ibu Rus yang izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah tapi dengan kepala yang tetap dingin, tidak terbawa emosi sehingga ribut walaupun masalahnya kecil. Ini ternyata bisa jadi besar Ibu kalau ditanggapi dengan emosi. Mohon pencerahannya Ibu Khairati, silahkan.
1: Iya, kalau orang lagi ada masalah emosi marah, itu kan syariatnya diajarkan ya. Mm-hmm. Ambil wudu ya, ambil wudu, karena marah itu kan dari setan. Ya, dari setan. Marah itu nanti bisa kemana-mana efeknya. Kita sering dengar berita ya, pembunuhan hari ini itu kedendaman orang yang berlama-lama marah yang disimpan di hati. Ya, jadi jangan simpan di hati kemarahan itu gitu. Nah, ambil wudu, ganti posisi kan diajarkan. Kalau kita dulu pengen marah, ganti posisi kan. Kalau berdiri, duduk, berbaring dan seterusnya gitu. Ingatlah kalau marah itu nanti efeknya sangat beresiko. Dan ingat, Allah tuh punya kuasa. Kalau kita marah, Allah lebih berkuasa atas diri kita. Jadi jangan itu kan apa namanya, marah itu kan kebuasan ya, sifat sifat tercela di hati kita, dapat dipastikan tidak akan bisa menikmati sholat kita, ibadah kita, kalau kita menyimpan kemarahan itu. Jadi kalau syariatnya ibu ambil wudu, dan ibu jangan fokus kepada orangnya gitu, orang yang menyebabkan kita marah, dan jangan fokus kepada kejadiannya gitu, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu, harusnya begini, harusnya begitu, enggak begitu bu. Tapi ibu harus introspeksi diri, ilmu ini mengajarkan introspeksi diri, ini adalah kiriman Allah, teguran Allah agar kita diuji sabarnya. Makanya bersahabat dengan masalah itu sabar, tahan ibu, menahan itu latihan, nahan, jangan sikapi dengan dosa lagi, walaupun hanya di hati, lintasan di hati itu kesal, marah, kecewa, udah lepaskan, ridokan, ini ujian, ini pasti baik ya Allah, tolong saya, mudah-mudahan saya lulus dengan ujian ini, derajat saya naik, dosa saya dihapus, karena saya gak enak rasanya hati ini, nah itu Allah hapus. Jadi kita kontak terus dengan Allahnya gitu. Itu bu latihannya ya bu ya. Tidak langsung soleha, tidak langsung kita tuh menjadi baik, tapi ada proses kita bermujahadah, berjuang memperbaiki diri kita. Sekali gagal, coba lagi, istighfar, minta ampun lagi. Allah tahu proses hati kita, bagaimana kita ingin menjadi orang yang baik ibu. Ya jangan sampai pas kita lagi situasi lagi gak bagus, hati lagi kotor, terus Allah cabut nyawa kita dalam kondisi yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik ya. Kita berlindung kepada Allah. Makanya kita harus rajin membersihkan hati ini. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, beruntunglah orang yang mengotorinya gitu ya. Allah ma'alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati, dan ini menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, ada dari Teh Rini yang bergabung. Bagaimana cara untuk belajar ikhlas Ibu? Karena hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Ini kemarin sempat bekerja di akhir pekan dan ternyata tidak dibayar karena dianggap hanya dalam tanda kutip membantu saja. Padahal kondisinya sedang butuh uang begitu, Ibu. Dan ini bagaimana juga cara untuk ikhlas, karena meskipun sudah dicoba, masih terus teringat dengan kejadian tersebut dan jadinya hati menjadi gondok dan sedih, Ibu. Mohon nasihatnya, dan apakah ada juga doa atau zikir yang membantu hati tenang dan semakin yakin bahwa masalah ini memang sebagai ujian untuk menaikkan level kita, begitu, Ibu. Jazakillah khair. Silahkan Ibu Khairati sekaligus penutup.
1: Iya, ikhlas itu para ulama mendefinisikan pertama adalah apapun yang kau lakukan itu hanya berharap ridho Allah, itu bukan berharap ridho manusia, tidak berharap dunia gitu ya, cukup Allah saja gitu. Yang kedua adalah melupakan pandangan manusia. Ya tadi cukuplah Allah saja, sepengetahuan Allah saja apa yang saya lakukan gitu. Karena kalau seperti itu kita sudah tidak lagi berharap manusia, karena Allah yang punya segalanya. Ketiga adalah tidak ingin disaksikan oleh manusia, diketahui, dilihat, kemudian dipuji, diterima kasih, dan dibalas budi. Nah, ikhlas ini adab hati kita kepada Allah ya. Imam Ghazali mengatakan, celakalah orang yang tidak punya ilmu, tapi celaka juga orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan celakalah orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Dalam Quran surat An-Nahl 66 itu tentang bagaimana Allah memberikan kita belajar dari belajar yang sangat indah, yaitu tentang susu. Allah menciptakan susu dari antara kotoran dan darah. Oh, kita tidak akan meminum susu kalau kena setitik darah atau setitik kotoran. Begitulah Allah mengumpamakan sucinya kebersihan, keikhlasan seperti susu yang bersih tanpa tercampur dengan apapun. Sehingga kalau kita ingin mempersembahkan beribadah kepada Allah, harus betul-betul bersih suci lillahi ta'ala, berharap ridho-Nya. Nah, gimana caranya? Sama, ini adalah pekerjaan hati ya, dan harus latihan. Latihannya misalnya, kalau kasus yang Teteh alami ini adalah satu, Teh, rezeki itu bukan dari orang yang nyuruh kerja, rezeki itu dari Allah. Ya, rezeki Teteh bisa berbuat baik itu jadi amal soleh Teteh, menjadi pahala abadi di akhirat. Secara duniawi rezeki uang tidak harus dari dia. Kalau Teteh bisa lillahi ta'ala, cukup saja Allah bagi saya, nanti Allah mengganti dari pintu rezeki yang lain tidak terduga, lihat aja. Kemudian latihan berharap balasan di akhirat. Berharap balasan di akhirat. Nah, itu Allah tuh nggak akan membiarkan, nggak akan menelantarkan apa yang sudah dilakukan. Yang kadang kenapa Allah belum balas kebaikan kita? Karena kita masih berharap ke manusia gitu loh. Udah nggak usah gitu. Memang berproses ya, aku udah capek-capek. Kok aku nggak dibayar gitu ya? Secara syariat harusnya ada kesepakatan di awal sebelum mengerjakan sesuatu. Ini syariatnya ya. Saya kerja sekian, nanti saya hak saya apa, kewajiban saya apa? Itu kan akadnya. Supaya dia yang menyuruh kerja juga tidak jatuh kepada kezaliman gitu. Ya, oh ya, ini cuman kerja biasa, bantu-bantu aja, kita nggak bisa kasih apa-apa ini, misalnya gitu. Tinggal keputusan Teteh, mau nggak gitu. Oh, nggak apa-apalah gitu. Kalau kita yakin, oh rezeki mah dari Allah. Banyaklah kejadian-kejadian ya, melakukan ini nggak dapat apa-apa, tapi Allah ganti berlipat-lipat dari pintu yang lain gitu. Ya, jadi jangan pernah ragu bahwasannya yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah gitu. Adalah Allah, jadi jangan berharap kepada manusia, karena yang punya rezeki itu adalah Allah. Manusia itu hanya jadi jalan. Latihannya memang ikhlas ini juga kan adab akhlak kepada Allah, itu bersumber dari hati yang bersih. Makanya kalau hati kita bersih dari dunia-dunia dan kotoran-kotoran atau dosa-dosa, insya Allah qalbun salim itu otomatis pembawaannya tuh jadi oh ya lillahi ta'ala gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa latihan ya. Jadi kadang setan itu membisik-bisikkan kita. Jadi teteh banyak berlindung kepada Allah atas bisikan-bisikan yang membuat kita tuh jadi gak ikhlas gitu ya. Ya doanya itu ada di Quran surat Al-Mu'minun ya teh, ayat 97-98 itu kita berlindung dari bisikan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Sayatin wa'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Rabbah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan yang buat kita tuh takut miskin, takut kekurangan gitu ya. Dan aku berlindung juga kepadamu ya Rabb, agar mereka tidak mendekatiku. Kadang kita tuh udah pengen, ya ini karena Allah. Tapi kadang itulah, ikhlas itu kadang di apa, periksa niat nih mau apa gitu ya. Di awal kadang lurus, di tengah bisa jadi belok-belok, di akhir kadang makin gak ikhlas lagi dipamerkan, diceritakan, disebut-sebut. Gitu ya Tete, selamat berlatih untuk menjadi orang yang ikhlas. Memang ini butuh latihan ya. Tazkiyah namanya, mensucikan dirinya. Allah malam bisab, demikian Teh Siva. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi amal soleh kita yang diterima Allah, dan kita ditolong mengamalkan setiap ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kazzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: قَرِئَهُ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baik

0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal

0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki. yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

0: Kudus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Kudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Kudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Kudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Kudus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Kudus yang Maha Suci. Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. tinggi, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: M 기설의 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 KFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan dalam program Inspirasi Quran, menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insya Allah, kita akan membahas tentang kunci sukses dalam belajar tilawah Al-Quran. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali pertemuan ini dengan membaca doa, Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sahabat MK, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an bukan hanya aktivitas lisan, tetapi juga ibadah yang menekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Qur'an ini adalah kalam Allah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Membaca Al-Qur'an bukan hanya aktivitas lisan, ya, tetapi tadi ini menekatkan seorang hamba kepada Allah. Man arudha ayata kalama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Dan apabila ya kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Qur'an. Namun sahabat MK, terkadang sebagian orang merasa sulit belajar tilawah Al-Qur'an. Ada yang merasa sudah lama belajar tetapi belum mengalami perkembangan. Ada yang semangat di awal tetapi berhenti di tengah perjalanan. Namun sahabat MK, terkadang sebagian orang merasa sulit belajar tilawah Al-Qur'an. Ada yang merasa sudah lama belajar tetapi belum mengalami perkembangan.

hanya ditentukan oleh bakat suara, tetapi oleh niat, oleh kesungguhan, metode, dan juga yang namanya adalah istiqomah. Yang namanya adalah istiqomah. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci pertama adalah niat yang ikhlas. Kunci pertama, niat yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlasun niyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud din." Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud din. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan apa? Supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama. Ini surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Jadi amal, ya, amal perbuatan itu sahabat MQ tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, belajar tilawah jangan hanya ingin memiliki suara yang indah. Jangan ingin dipuji atau ingin dikenal sebagai qori atau qori'ah. Tetapi belajar Al-Quran niatkan di dalam diri kita, sahabat MP. Ya Allah, aku belajar membaca Al-Quran agar dapat membaca firman-Mu dengan benar, mengagungkan kalam-Mu, dan juga menjadi hamba yang dekat dengan-Mu. Ya. Nah, niat ini adalah salah satu syarat diterimanya amal. Niat ini akan menjadi motivator atau spirit pada setiap langkah kita. Oleh karena itu, proses tahsinu tilawah, proses belajar tilawah Al-Quran yang akan dilakukan, itu niatnya harus benar. Dan niat yang benar itu adalah lillah, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, maka proses berat akan terasa ringan. Ini sahabat MQ. Kenapa? Karena orang yang mencintai Al-Quran akan menikmati perjalanan belajarnya. Gitu. Jadi proses belajarnya itu dinikmati. Nah, ini kunci pertama sahabat MQ. Yaitu apa? Ikhlasun niyah. Yaitu niat yang ikhlas. Yang kedua, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa kita bisa belajar Al-Quran. Jadi yang kedua ini al-yakin. Yakin kita bisa belajar Al-Quran. Banyak orang yang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi apa? Karena merasa dirinya tidak bisa. Ada yang berkata, saya sudah tua, suara saya tidak bagus, ya, saya terlambat belajar, tidak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surah Al-Qamar ayat 17, lalu di ayat 22, ya, lalu di ayat 30 dia dan 40, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal min mudzakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil yang namanya adalah pelajaran. Begitu.

Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seakan-akan berkata kepada kita, ya, mengatakan kepada kita, siapapun, suku manapun, dan dimanapun kita berada, punya peluang yang sama untuk memiliki bacaan Al-Quran yang tartil. Kita bisa membaca Al-Quran. Maka yakinlah dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh, ya. Upaya yang sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk kita bisa belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara benar gitu. Maka jangan ukur kemampuan kita dengan orang lain, karena setiap itu kan berbeda. Yang penting adalah kita terus melangkah, sahabat MQ. Ya, tetap melangkah dalam belajar tilawah, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Ya. Ini bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Nah, ini yang kedua. Jadi yakin. Maka ya, kami suka mengatakan kepada peserta yang belajar dengan kami, santri atau mahasantri kami yang belajar, ya, bisa, pasti bisa, insya Allah begitu. Ya, belajar Quran, ih gampang pisan, atau ih gampang banget begitu. Ya. Metode asyarah mudah dan menyenangkan. Bahkan sahabat Quran terbaik, terbaik, terbaik. Nah, jadi kita ada afirmasi diri bahwa belajar Quran itu mudah, ya. Mudah, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal fahal mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka di sini adalah kemauan, bukan kemampuan, ya. Jadi jangan ukur kemampuan kita dengan orang lain, yang penting adalah terus melangkah. Ya, bukan siapa yang paling cepat, ingat, tetapi siapa yang paling istiqomah untuk belajar Al-Qur'an. Nah, ini kunci yang kedua, ya. Nah, kita lanjutkan sahabat MQ. Ada kunci yang ketiga, yaitu apa? Ini yang terpenting juga, ya. Semuanya penting. Nah, ini terpenting adalah talaki dan musyafahah. Talaki dan musyafahah. Jadi mempelajari Al-Quran melalui seorang guru. Ya, seorang guru langsung berhadap-hadapan. Mendengar, melihat, membaca secara langsung dari seorang ahli Quran. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan talaki. Talaki itu belajar dengan bertemu langsung antara murid dan guru. Nah, dan musyafahah itu adalah guru memperlihatkan cara membaca dengan gerakan mulut, dengan makhraj yang tepat, sifat yang benar, ya, dan juga bagaimana mengucapkan hukum-hukum tajwid. Kemudian murid mengikuti. Nah, ini namanya musyafahah. Maka talaki wal musyafahah, ya. Nah, ini kunci ketika kunci ketiga belajar langsung kepada guru gitu. Ya. Dan dalam tradisi Al-Qur'an dikenal dengan yang namanya talaki wal musyafahah gitu. Ya, talaki wal musyafahah. Kenapa? Sebab tidak mungkin, ya. Tidak mungkin benar bacaan seseorang apabila tidak bertemu dan berguru secara tatap muka dengan seorang ahli yang bidang qiraat gitu. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan cara ini adalah cara yang asasi, cara yang asli dalam proses belajar Al-Qur'an. Hanya lisan seorang guru yang bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang lainnya alat bantu saja. Di YouTube, ya. Atau di media yang lainnya, IPEN, ya.
dan lain sebagainya itu alat bantu saja. Tapi yang bisa memperbaiki bacaan Quran kita hanya lisan guru. Maka di sini pentingnya ya. Nah, ini kunci ini adalah talaki wal musyafahah. Talaki wal musyafahah. Nah, kenapa? Al-Quran bukan hanya ilmu tulisan, tetapi juga ilmu suara dan ilmu praktik. Karena itu para ulama dahulu belajar Al-Quran melalui sanad yang bersambung dari guru ke guru hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara bersanad, baik itu mempelajari dari segi diroyah pemahaman ataupun dari segi riwayah yaitu pelafalan yang sudah kita bahas ya di kajian lahan ya atau kajian 10 prolog ilmu tajwid yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka belajar sendiri dari buku atau media boleh sebagai tadi tambahan. Sebagai tambahan saja, tetapi bimbingan guru tetap sangat penting agar bacaan kita itu terarah. Ya. Maka kami suka ada ya untuk sahabat-sahabat di LP2TQ Baitul Quran dan mitra-mitranya. Ya, tagline-nya adalah Tartil Quran, ayo bertalaki. Ini kalau mendengar ya, pasti refleks langsung ayo bertalaki, biasanya begitu. Ya, jadi Tartil Quran, ayo bertalaki gitu. Nah, kenapa? Ya tadi kesempurnaan tilawah Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an tidak mungkin didapatkan ya kecuali dengan cara talaki dan musyafahah. Nah, ini adalah kunci yang ketiga sahabat MQ, yaitu talaki dan musyafahah. Ya. Nah, yang keempat, kunci berikutnya di dalam belajar tilawah Al-Quran, kunci sukses belajar tilawah Al-Quran adalah istiqomah membaca setiap hari. Ya. Jadi istiqomah membaca setiap hari, tidak harus langsung banyak ya, langsung banyak karena mentang-mentang semangat ini langsung belajarnya itu langsung baru bisa, baru lancar ya, tahsin satu langsung belajarnya satu juz misalnya, wah ini bacaannya masih banyak lahan tapi memaksakan diri, maka di sini ada batasan ya. Kalau di lembaga kami di LP2TQ Baitul Quran ya sama itu kita kasih bertahap. Kalau yang dasar ya pratahsin ya, yang dasar belum dikasih tugas. Tapi kalau pratahsin melancarkan sudah diberikan tugas. Ya, yang tahsin sudah ada tugas. Minimal berapa? 5 halaman setiap hari ya, 5 halaman setiap hari. 5 halaman setiap hari. Ya. Nah, jadi 4 kali ya 4 hari itu 1 juz beda. Kalau sudah lancar, kalau sudah lulus ya di fantasin, tahsin tahap yang ketiga, maka nanti naik level setengah juz gitu. Kalau sudah begitu lancar baru 1 juz per hari beda. Ya. Nah, lebih baik sedikit tapi rutin gitu. Lebih baik sedikit tapi yang namanya adalah rutin ya. Rutin dilakukan gitu. Rutin dilakukan ya. Al-muwa bobatu fil qiraati yaumiyan. Disiplin membaca setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Rawahu Bukhari wa Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin ya, walaupun sedikit. Jadi terus aja sedikit tapi rutin begitu. Ya, sedikit tapi rutin. Nah, continue dalam membaca Al-Qur'an ini sahabat Ki ya. Maka lidah dan bibir ini akan semakin lentur. Sehingga apabila saat perbaikan atau bacaan ya, ada bacaan yang salah kemudian diluruskan, akan mudah menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan langsung oleh pembimbing begitu.
ya, oleh pembimbing. Maka membaca Al-Quran setiap hari ini, sahabat MK, satu adalah melatih lidah itu menjadi fasih. Lalu telinga akan semakin peka. Hati semakin dekat dengan Al-Quran gitu. Sebagaimana orang belajar bahasa gitu ya, semakin sering digunakan maka akan semakin mudah gitu ya. Maka sahabat MK, begitupun sahabat ya Baitul Quran yang mendengarkan ya siaran ini, atau siapapun yang ingin melancarkan ya proses belajarnya, kuncinya adalah ikuti arahan dari guru dan tugas dilaksanakan yaitu membaca Al-Quran setiap hari sesuai dengan targetnya masing-masing, insya Allah. Ya, agar lidah kita tadi menjadi fasih, telinga semakin peka, dan hati semakin dekat dengan Al-Quran, sehingga memudahkan kita melenturkan bibir kita, lisan kita, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kita pelajari kaidahnya. Baik, itu yang keempat. Nah, kunci yang kelima, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah membiasakan satu jenis mushaf, ya, membiasakan membaca dengan yang namanya satu tulisan mushaf. At-ta'widu bi rasmin mu'ayyinin minal mushafi. Kenapa? Membiasakan dengan satu tulisan tertentu dari mushaf Al-Qur'an ini menjadi standar, ya. Menjadi standar ya untuk apa? Mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan memakai satu mushaf akan memudahkan kita lebih akrab dengan satu bentuk tulisan, dan akan menjadikan tempo atau ritme bacaan ini akan semakin baik gitu ya. Kenapa? Karena satu, kita akan mengenali posisi ayat, kita akan mengenali bentuk huruf, kita akan mengenali tanda baca, juga letak halamannya. Nah, jika sering berganti-ganti mushaf, terkadang mata membutuhkan adaptasi kembali. Bukan berarti tidak boleh ya membaca dengan mushaf yang lain, tidak. Nah, tetapi untuk proses belajar dan menghafal menggunakan satu mushaf secara konsisten ini sangat membantu. Maka ya, kalau di lembaga kami sahabat MK di LP2TQ Baitul Quran, kita mohon maaf, istilahnya diwajibkan gitu. Diwajibkan menggunakan bahasanya gitu ya. Diwajibkan menggunakan mushaf yang sudah kami talakikan. Ya, mushafnya sudah kami talakikan kepada beberapa masyayikh. Ya. Ya, talakikan kamilan 30 juz gitu. Kepada beberapa masyayikh ya, ada dan khatam di depannya dengan menggunakan mushaf tersebut. Maka kita ada standar ya, Quran Al-Wafu walib tidak begitu. Quran Al-Wafu walib tidak, Quran talaki yang kami gunakan. Dan harus itu bagi siapapun yang ingin bertalaki dengan kami gitu. Ya, yang akan bertalaki. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu nanti di mana berhenti, di mana memulai ya, tanda baca dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi tidak menggunakan mushaf yang lain. Apabila menggunakan mushaf yang lain, nah tetapi tanda-tanda khususnya disalin ulang begitu. Nah, kenapa? Untuk membiasakan ya bacaan dengan baik dan benar. Bukan mushaf yang keren ya tampilannya, bukan. Bukan yang mahal harganya, bukan gitu. Ya meskipun harganya di bawah misalnya 100 ribu, 60 ribu ya, 70 ribu, tetapi baca apa? Itu mendukung ya untuk kita belajar tilawah Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi yang kelima, membiasakan satu jenis mushaf. Ya. Nah, kalau belajar dengan kami tadi ada mushaf khusus ya, sahabat MK. Dan yang keenam, yang keenam ini adalah memiliki target bacaan. Jadi orang yang sukses biasanya memiliki target.
Nah, dalam membaca Al-Quran, maka buatlah target yang realistis. Nah, ada targetnya. Bagi yang baru belajar dari dasar tilawah, di lembaga kami di LP2TQ Baitul Quran, ya Bandung, Jawa Barat, kita memiliki panduan 10 jam bisa membaca Al-Quran. Itu buat dasar. Nah, 10 jam bisa membaca Al-Quran. Ya, targetnya adalah dengan 10 materi, 10 kali pertemuan, ini peserta remaja, dewasa, dan orang tua mampu membaca Al-Quran dalam 10 kali pertemuan, 10 jam, 10 materi yang disajikan gitu. Targetnya terbata-bata ya tentu, karena kan baru belajar. Ya, itu terbata-bata. Dan wajib peserta itu menyelesaikan ya. Maka di sini kita bikin kurikulumnya juga. 10 kali pertemuan itu apa yang kita ajarkan sehingga target dari mahasantri itu tercapai gitu. Nah, yang pratahsin juga sama, 10 kali pertemuan gitu. Ya. Targetnya menyelesaikan kaidah-kaidah dasar yang ada di buku pertama. Dan setelah itu bertalaki ya kepada juz amma dulu ya, dari an-naba ya sampai ya dari juz am, dari an-naba sampai an-nas. Baru setelah itu masuk ke level yang ketiga, yaitu tahsin, belajar kaidah-kaidahnya, ilmu tajwid praktis. Itu 24 kali pertemuan materi disajikan, 6 pertemuan setiap level gitu ya. Nah, jadi ada targetnya. Kalau sudah lancar baru ada targetnya membaca. Ya, satu halaman setiap hari, satu juz setiap pekan, menambah kualitas bacaan setiap bulan ya. Target bukan untuk membebani ya, tetapi menjadi motivasi agar perjalanan kita itu terukur. Jangan biarkan hari ya berlalu tanpa yang namanya adalah berhubungan dengan Al-Qur'an gitu. Jadi terus dilatih. Ya, terus dilatih agar bacaan kita menjadi baik dan benar, Masya Allah. Nah, itu kunci yang keenam ya. Nah, insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: MTMQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6.
1: Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MQ, insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian kita masih di kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Sahabat MQ, belajar tilawah Al-Quran ini perjalanan panjang ya, yang membutuhkan cinta, kesabaran, dan juga perjuangan. Jangan menunggu sempurna untuk memulai ya belajar tilawah Al-Quran. Mulailah kalau kita belum bisa, belajar dari dasar. Lalu belajar melancarkan ya pratahsin. Lalu belajar yang namanya adalah ya ilmu tahsin Quran. Ya belajar ilmu tajwid dasar, lalu bertalaki dengan guru dari mulai Al-Fatihah ya, terus Al-Baqarah dilanjutkan terus sampai kita khatam depan guru 30 juz gitu. Ya kalau masih banyak kesalahannya lahnya, lanjutkan talaki yang kedua lagi, khatam yang kedua, khatam yang ketiga terus ya. Ya mungkin sampai ya ulama itu kita sudah bahas ya sebelumnya, ada yang sampai 80 kali khatam depan gurunya, ada yang sampai bahkan 300 kali khatam depan gurunya ya, sampai ya bacaan kita terhindar dari yang namanya lahan, baik lahan jali maupun lahan khafi ya. Insya Allah setiap huruf yang kita baca ini menjadi pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan setiap satu kebaikan dikali menjadi 10 kebajikan. Ya, kata Rasulullah, la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun, masyaallah. Ya, saya tidak mengatakan satu huruf itu ya alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, tiga huruf ya, kali 10 kebaikan, masyaallah. Ya. Baik ya, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, salah satu kunci sukses belajar Al-Qur'an adalah memperbanyak mendengar bacaan para qori yang baik dan benar bacaannya. Ya. Nah, telinga yang sering mendengar bacaan Al-Qur'an akan membantu kita untuk mengenal ya, mengenal bacaan pendek, bacaan panjang gitu. Ya. Memperbaiki makhraj beserta sifatnya. Juga mempelajari hukum-hukum tajwidnya atau bahkan kaidah-kaidah khususnya yang ada di dalam tilawah tersebut sesuai dengan riwayat Imam Hafiz An Asim Thariq Asy-Syatibiyah. Ya. Nah, namun perlu diingat ya, mendengar bukan mengganti belajar kepada guru gitu. Wah, sudah apa mendengar nih langsung belajar memperbaiki ya, tidak. Lalu bacaan kita nanti diperdengarkan kepada guru, yaitu talaki wal musyafahah tadi ya. Ini sahabat-sahabat yang sedang mendengar menyimak ya, silakan. Maka bagi ada teman-teman SMP ya, teman SMA, ada teman-teman apa mahasiswa ataupun teman main yang ingin belajar, ayo kita belajar bersama gitu. Ya, kami suka mengajak, ayo belajar. Saya senang kalau ada yang mau belajar itu Al-Quran ya. Ini kunci gerbang untuk masuki tahapan-tahapan berikutnya, yaitu belajar Quran. Nah, jadi luangkan waktu kita, sahabat MQ, untuk apa? Untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Saat perjalanan, ya, sebelum ya, kita tidur, gitu. Atau waktu senggang, gitu. Nah, jadikan suara Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita, ya. Nah, tetapi kita pun harus memilih. Harus memilih, ya. Nah, bacaan-bacaan yang baik menurut, ya, sesuai dengan kaidah tajwid Quran. Gimana caranya? Ya, tanya ke gurunya, ya. Bacaan yang bagus, misalnya ada Syekh Misari Rosid, itu ada iramanya, tapi bacaannya pas. Atau Syekh Muhammad Ayub, wah itu pelan tapi tartil. Atau yang namanya adalah Syekh Hudzaifi, nah itu pelan tartil. Ya, Al-Ghumaidi agak cepat, ya, ya. Nah, tapi bacaannya ada pasnya gitu. Karena banyak juga, ya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi ya, ada lahannya, tanda panjangnya, kepanjangan, gunanya kadang tertahan, kadang tidak ada, ada gitu. Ya, maka di sini bertanya dulu kepada gurunya, bacaan siapa sih yang kita dengarkan, syekhnya, untuk membantu proses tartil Quran gitu. Ya, tidak semuanya ya kita dengarkan, kita pilih sesuai rekomendasi dari ya guru kita, ya, yang kita mengambil faidah bersamanya begitu, ya. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci terakhir, wah ini ada kunci terakhir, ya. Nah, kunci terakhir itu apa? Yaitu membuka diri untuk menerima yang namanya adalah nasihat, ya. Memiliki hati yang terbuka untuk menerima koreksi. Maka saya sering mengatakan, ya, sahabat MQ, kepada santri kami bahwa setiap koreksi itu adalah kenikmatan, rizki dari Allah, gitu. Kita diperbaiki bacaan Al-Quran kita, baik itu lahan jali, ya, lahan yang jelas makhrajnya, tanda panjangnya, gitu. Tertukar harokatnya, atau khafi, kurang guna, kurang tanda panjang, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah koreksi, ini adalah kenikmatan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bukan disalahkan, gitu. Tapi disamakan, ya. Disamakan bacaan kita dengan bacaan guru kita, gitu. Ya, karena kita yakin guru kita itu bacanya sudah bersanad, ya. Sudah bersandar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Ya, maka cari gurunya, ya, yang bisa mengoreksi dengan tepat, memperbaiki dengan benar, mencontohkan dengan benar, dan mendengarkan ya bacaan muridnya dengan seksama, begitu. Jadi koreksi, ya, diperbaiki, dibetulkan. Maka dalam belajar Al-Quran, sahabat MQ, kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati, ya. Terkadang guru tadi memperbaiki ya makhraj kita, memperbaiki panjang pendek kita, sifat huruf kita, ya. Nah, maka jangan merasa oh tersinggung diperbaiki, ya, ini kadang ada ya mental-mental yang kurang siap gitu. Jadi diperbaiki akhirnya mah jangan apa istilah pundung fisabilillah, wah enggak ada. Ya, sehingga berhenti ngaji gitu. Ya, karena ya diperbaiki enggak. Maka bagi murid-murid kami ya ada kepada guru itu, dan itu kenikmatan ketika diperbaiki. Ya, ucapkan, ya, ucapan apa? Kalimat ahsanallahu ilaikum, ya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Nanti syekhnya, gurunya menjawab ya wa iyyakum. Asik nih ketika kita bertalaki, ya, maka jangan belajar Quran gitu, jangan bertalaki kepada guru kalau mental kita tidak siap untuk diperbaiki gitu. Yang terjadi adalah tersinggung, sakit hati, ya. Ya tidak, ya. Nah, jadi diperbaiki itu kenikmatan. Saya suka menekan ini kenikmatan rizki dari Allah tartil Quran ini. Yang gak semua dikasih. ya, nggak semua dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika diberikan rizki tartil, alhamdulillah. Ketika diperbaiki, disamakan bacaan murid, bacaan guru dengan murid, ucapkanlah ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ya, kenapa? Karena setiap koreksi itu adalah tanda kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Ya, kalau gurunya membiarkan, gurunya tidak memperbaiki, berarti guru itu tidak sayang kepada muridnya, gitu. Ya, nah, namun banyak juga guru, wah, mungkin cara penyampaiannya mengoreksinya kurang tepat, gitu. Ya, sehingga membuat jadi nervous, jadi sakit hati, bisa begitu. Ya, maka di sini guru pun ya ini punya peranan penting di dalam proses pembelajaran Quran santrinya, gitu. Ya, gurunya ini penting sekali begitu ya. Nah, seorang pembelajar sejati bukan orang yang tidak pernah salah. Seorang pembelajar sejati adalah orang yang mau memperbaiki yang namanya adalah kesalahannya, begitu. Sekali lagi ini ya sahabat MP dan santri-santri yang sedang mendengar nih di seluruh ya penjuru dunia ya, baik dari YouTube ya atau ya Pak Instagram dan lain sebagainya. Sekali lagi, seorang pembelajar sejati bukan orang yang tidak pernah salah ya, tetapi orang yang mau memperbaiki dari setiap kesalahan. Maka ketika ada lahan, sekali lagi dicatat, nanti diperbaiki lagi, sudah benar nggak pengucapannya, begitu ya. Dan juga jangan lupa ya, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan, ya, dimudahkan, ya, mudahkan untuk belajar. Maka di awal biasa kita kan suka berdoa, Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, ya doa, ya Allah bukakanlah hati kami untuk menerima ilmumu, hikmataka wangsyur alaina, dan taburkanlah rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, birahmatika ya arhamar rahimin, wah dengan rahmatmu, wah ya Allah yang maha belas kasih lagi maha penyayang, begitu. Ya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana telah engkau sinari bumi ini dengan yang namanya adalah binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu abadan abada selama-lamanya birahmatika ya arhamar rahimin, ya. Nah, jadi siap hati kita disiapkan untuk bisa menerima nasihat insyaallah ya sahabat MP. Setelah jeda iklan kita akan sambung kembali di termin yang ketiga, tetapi setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Qurani Indonesia. Mantap.
0: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: ya?
3: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusias, dan juga profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Masih membahas yaitu tentang kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Hari ini kita membahas ya 8 kunci sukses belajar tilawah Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, yakin bahwa kita mampu belajar. Yang ketiga, talaki dan musyafahah bersama guru. Yang keempat, disiplin membaca setiap hari. Yang kelima, membiasakan ya, satu jenis mushaf ketika kita bertilawah. Yang keenam, memiliki target bacaan. Yang ketujuh, sahabat MK, banyak mendengarkan murattal. Dan yang kedelapan yaitu adalah menerima nasihat. Nah, mari kita tanamkan dalam diri kita, sahabat MK, bahwa belajar Al-Quran ini tidak mengenal kata terlambat. Belajar Al-Quran tidak mengenal kata terlambat. Yang terpenting bukan kapan kita mulai, tetapi bagaimana kita istiqomah sampai akhir hayat. Sekali lagi, belajar Al-Quran tidak mengenal kata terlambat. Yang terpenting bukan kapan kita mulai, tetapi bagaimana kita istiqomah sampai akhir hayat. Jangan sampai ya, sahabat MK, usia kita bertambah, tetapi hubungan kita dengan Al-Quran semakin jauh. Jadikan Al-Quran sahabat kita dalam kehidupan. Dan kita nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Keluarga pencinta Al-Quran, pembaca Al-Quran yang baik dan benar, juga mampu untuk mengamalkan Al-Quran, dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Ya. Bersama dengan Al-Quran, masya Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ana nidzikri fahal bimudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya, fahal mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka bagaimana agar target-target itu kita dapatkan, sahabat FK? Maka ingat tadi, 8 kunci sukses tilawah Al-Quran ini kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Kita lakukan, ya, insya Allah. Maka bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Bagi yang melancarkan baca Al-Quran, akhirnya bisa lancar membaca Al-Quran. Bagi yang ingin lancar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran, maka Allah berikan kesempatan rizki untuk tartil Al-Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil ya, dengan tartil. Maka bagaimana caranya? Datangi gurunya, datangi lembaganya, lalu daftar, check up tilawah, diperdengarkan bacaannya kepada guru. Ternyata bacaan belum kita bisa, belajar dari dasar. Nanti direkomendasikan sama ya gurunya. Belum lancar, oh nanti masuk ratahsin. Oh sudah lancar. Nah maka
nanti belajar tajwid tapi belum sesuai. Kalau bacanya sudah baik dan benar, ya kesuksesan Allah berikan, ya bisa membaca Al-Quran gitu, maka bersyukurlah, syukuri. Ya, salah satu syukurnya apa? Ajarkan lagi orang lain gitu. Karena tadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ketika kita sudah diberikan kesuksesan untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar atau bisa membaca Al-Quran, ya, maka lanjutkan dengan mampu untuk berbagi kepada orang lain, menjadi pengajar Al-Quran gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya. Ajarkan lagi. Maka di LP2 Baitul Quran, ya, kita mengadakan program sekolah guru tilawah Al-Quran, ya. Kita sekolah guru tilawah Al-Quran metode asyar. Sekarang ada angkatan yang ke-8 sedang berlangsung, ya. Sedang berlangsung. Nah, nanti setelah itu kalau sudah ikut semua rangkaian kita ajarkan metodologinya, ya. Ada nanti ada public speaking juga, ya, bahkan ada storytelling juga, gitu ya, dan lain sebagainya kita ajarkan sampai nanti mampu menguasai metodologinya, baru nanti mengajarkan kepada orang lain, gitu. Kalau sudah sukses, ya, syukurnya apa? Ya mengajarkan, gitu. Kalau mampu mengajarkan, gitu. Ya mampu mengajarkan, maka di sini dilatih untuk bisa mengajarkan, kan, gitu. Ya sampai nanti ya dapat sertifikat, ya sertifikat, bahkan dapat yang namanya adalah ijazah, izin dari gurunya untuk menyampaikan, ijazah dari gurunya untuk mengajarkan sesuai dengan ya metode atau dan bacaan riwayah yang dipelajari begitu. Apakah kalau sudah berhasil nih, ya dapat ngajar selesai? Tidak. Lanjutkan belajar yang lain, itu baru satu tahapan, ya, sampai mampu membaca depan guru 30 juz itu dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar dari mulai Al-Fatihah, ya, sampai Anas. Nah, kita di LP2 Teki Baitul Quran Bandung, ya, bagi yang sudah belajar dari dasar pratahsin sampai tahsin dan juga tahsin lanjutan, itu diwajibkan, wah, untuk bertalaki, ya. Ada talakinya, talaki infirodi, talaki sendiri nih sahabat, ya, talaki sendiri, ya, jadwalnya reguler, minimal 1 kali pertemuan 1 halaman. Ada pripat talaki, ya, ada 30 menit per peserta. Jadi sahabat MK nih, sahabat-sahabat yang belajar dengan kami, ada waktu 30 menit untuk membaca depan guru gitu. 30 menit. Ada yang dapat setengah juz, ya, ada yang dapatnya ya seperempat juz gitu, tergantung lahan yang dilakukan gitu. Sehingga ya bisa lebih cepat, ya, akselerasi gitu. Nah, ada juga talaki tanawub. Nah, talaki tanawub ini perkelompok, ya, khatam 30 juz gitu. Ya, satu menyimak, satunya lagi membaca gitu. Bergantian sampai khatam 30 juz gitu. Ya, terus lalu belajar lagi setelah itu ngapain? Belajar matan, wah, ilmu tajwid, ya, ada matan Tuhfatul Athfal, ada matan Hidayatul Sibyan, ada matan yang namanya adalah Khokoni, ada Nunia Sakhawi, ada Al-Muqaddimah Al-Jazari dan lain sebagainya. Terus belajar, yang memahami guru Quran begitu, terus memahami, belajar baik dari segi diroyah, yaitu kemampuan ilmu, jadi pemahaman tentang tajwid, ya, sampai nanti ada fantasin mahir, ya, kita belajar fantasin mahir, ya. Nah, ada dalilnya begitu, ada keterangannya apa, dari mana sumbernya dan lain sebagainya, jadi diroyahnya kuat begitu. Dan juga dari segi riwayah, karena sudah talaki pribadi, talaki pripat, talaki tanawub, ya. Nah, maka dengan berbagai metode tadi, maka mudah-mudahan itu menguatkan riwayah kita, pelafalan kita, gitu. Ya, pelafalan kita. Untuk apa? Bagaimana kita membaca ayat-ayat Quran ini dengan baik dan benar. Tentu menggunakan tadi kunci sukses tilawah Al-Quran, ya. Sekali lagi, niat yang ikhlas karena Allah, yakin bahwa kita mampu belajar,
Talaki dan Musyafahah bersama guru, disiplin membaca setiap hari, membiasakan satu jenis mushaf, memiliki target bacaan, banyak mendengarkan murattal, dan juga terbuka hati kita untuk menerima yang namanya adalah nasihat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu membaca Al-Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an insyaallah. Ya. Syukran jazakumullah khairan katsira di kebersamaan inspirasi Al-Qur'ani di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Israel. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka, dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu.

Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan, seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balag, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MQ, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham.
ada yang menyebutnya di India, maka hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus Baitul Maqdis.

0: Kinki, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan

sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklima, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari 2 pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di 1 waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam 1 kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya 2 anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah 2 kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklima, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa," jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far Al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban 2 anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku." Ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Iklima
dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Kobil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Kobil kembali mengancamnya. "Seandainya engkau mengambil iklima, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu," ucap Kobil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Kobil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Kobil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Kobil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Kobil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Kobil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Kobil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31.

0: Sahabat MKI, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Ikhlimah yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Ikhlimah mengikuti saja, karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji, sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maraat al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MKI, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Serambi MKI telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy,
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thummas sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa 'inaban wa qabba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulba.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Wa fakihatan wa abba.
0: dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum walianamikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."
1: Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

0: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
1: Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."
0: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan waktu maghrib, waktu yang penuh keberkahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawah Al-Qur'an. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, senang sekali malam ini saya Teh Noni dari RBQ Kita Data dapat kembali hadir menyapa dan membersamai sahabat sekalian pada program kesayangan kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, hari ini Ahad 12 Juli 2026 yang bertepatan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Sekarang sudah memasuki malam ke-28 ya. Insya Allah kita akan bertilawah dengan surat An-Nahl ayat 46. Silakan bagi sahabat MQ yang akan berpartisipasi untuk mengirimkan voice note tilawahnya di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan juga password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MQ, sebelum kita mulai tilawah interaktifnya akan saya bacakan terlebih dahulu surat An-Nahl ayat 46. Silakan dibuka Al-Qur'annya, mushafnya, dan buka surat ke-16, surat An-Nahl ayat 46.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Ya sahabat MG, itu tadi surat An-Nahl ayat 46 yang barusan saya bacakan. Baiklah, kita teliti ya ayatnya ada apa saja di hukum bacaannya. Ada au, au itu adalah hukum bacaannya lain. Ya khudahum fi, hum fi, mim sukun. Ketika bertemu selain mim dan ba itu hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi jelas bunyi amnya ya. Hum fi, fi-nya ada mad tabi'i, faqallubihim fa. Nah, sama itu juga mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba adalah idhar syafawi. Fama maknya mad tabi'i hum. Nah, ini baru ketika mim sukun bertemu dengan ba, itu bacaannya adalah ikhfa syafawi. Jadi samar-samar hum. Wama hum bimu'jizin. Nah, ini jizinnya adalah mad arid lissukun. Ya, baik sahabat MQ yang akan berpartisipasi, silahkan kirimkan voice note tilawahnya di 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MQ, sebelum kita mulai mendengarkan voice note yang sudah terkirim ke WhatsApp MQ FM, kita jeda dulu berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821 1543 2777, 0821 1543 2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821 1543 2777, 0821 1543 2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat, Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
4: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
5: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
6: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
7: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Ya, alhamdulillah sahabat MQ, di sesi 1 ada Nenek Hansa dari Lembang. Silahkan kakak operator untuk memutarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au ya'khudahum fi taqallubihim famahum bimu'jizin. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Hansa dari Lembang, sudah kita dengarkan ya. Tilawahnya alhamdulillah sangat baik. Mungkin di ikhfa syafawinya saja di akhir ayatnya yang wa ma hum bi mu'jizin. Itu karena ikhfa ya, jadi harus ditahan dulu 2-4 ketukan. Dan baca humnya tidak hum jelas, tapi pada samar-samar. Nah itu ikhfa syafawi. Semoga Nenek Hansa di Lembang semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Untuk peserta kedua ada Eyang Alin di Cimareme. Silakan kakak operator untuk memutarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Sadaqallahu adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Alin di Eyang Alin di Cimareme. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat baik tilawah Al-Qur'annya. Hanya di pengucapan bi mu'ajizin itunya mulutnya itu bibirnya, kedua bibirnya tidak rapat tapi samar-samar agak diangkat sedikit, jadi fama hum bi mu'ajizin, sama ditahan 2-4 ketukan ya. Semoga yang Alin di Cimareme semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Bunda Halimah di Cipendai, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendai. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au ya khuza

0: Astagfirullahaladzim. Gitu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Halimah di Cipendei. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat baik tilawahnya. Hanya kekeliruan di membaca hukum idh ikhfa syafawi ya. Jadi di fama hum bi mu'ajizin, itunya agak ditahan dulu 2-4 ketukan. Jadi tidak langsung fama hum bi mu'ajizin. Ya, alhamdulillah Bunda Halimah semoga semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya ada Ibu Neden Hasanah di Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Neden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat baik. Hanya di kalimat tadi di kata ya khuzahum itu tidak panjang Ibu ya. Jadi tadi Ibu terdengarnya ya khuzahum ya. Sedangkan ya musaf tertulisnya ya khuzahum. Nah, alhamdulillah tadi terdengar bacaan ikhfa syafawinya sangat baik. Alhamdulillah semoga Ibu Nenden semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu Entin di Cianjur. Silakan kakak operator untuk
3: mengatakan. Setelah kita ya, ada apa saja itu adalah
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bu Entin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya hudahum fi taqlubihim pama mahum bil mu'jirin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunhun Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Entin di Cianjur ya, sudah kita dengarkan bersama-sama tilawahnya. Mohon izin untuk mengoreksi di ya khuzahum itu za-nya tidak panjang. Au ya khuzahum ala tah ala au ya khuzahum fi taqallubihim wamahum bimu'jizin. Jadi maknya tidak dua kali. Semoga Ibu Entin semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, kita akan lanjutkan ke sesi kedua namun setelah jeda berikut.
5: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga
7: Adil.
6: Ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu

0: Alhamdulillah masih bersama saya Teh Nuni dari RBK Citadata. Sahabat MQ masih bertilawah dengan surat An-Nahl ayat 46. Sudah ada Mama Enin dari Cihapit mungkin ya, dari Cihapit. Silakan Kakak Operator untuk memutarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mama Nin Kapit Yuswa 66 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين صدق الله العظيم. Disuhunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nin di Cihapit sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat baik tilawah Qur'annya. Hanya di tadi di Ikhfa Syafawi mungkin ya kurang samar-samar. Kemudian bimo ajizin, jadi bukan bimo ajizin tapi bimo ajizin. Ya, semoga Mama Nin dicapit semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya barakallahu fikum. Selanjutnya ada Bunda Gaza di Cipanas, silakan untuk memutarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gaza di Cipanas ya. Sudah kita dengarkan, alhamdulillah sangat baik tilawah Al-Qur'annya, hanya di tadi di Ikhfa Syafawi mungkin ya. Wa ma hum bimu'jizin. Nah itu bacaannya mim, mim sukun ya, bertemu dengan huruf ba. Itu harus samar-samar, tidak, jadi dibacanya itu seperti akan menutup kedua bibirnya, tapi tidak menutup banget gitu ya. Semoga Bunda Gaza di Cipanas semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya, barakallahu fikum. Selanjutnya ada Nenek Salman di ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 30, ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Salman di ujung Berung ya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan, sangat baik tilawahnya. Hanya mohon maaf di kalimat di kata ya tadi, seperti pada umumnya nah itu ikhfa syafawinya mungkin disamarkan dan ditahan 2-4 ketukan ya. Semoga Nenek Salman di ujung Berung semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Mbak Utik di Jogja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utik di Jogja ya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat baik tilawahnya. Penuh kehati-hatiannya Mbak Utik dari Jogja. Fi taqallubihim wa ma, nah itu taqallubihim itu namanya izhar syafawi. Jadi boleh jelas taqallubihim fa ma, nah baru bimu'jizin. Semoga Mbak Utik di Jogja semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu Parilah di GBA 3, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. صدق الله العظيم. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Parilah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan, tilawahnya sangat baik. Hanya mungkin sedikit di Ifa Syafawiyah, sama seperti yang sebelumnya. Semoga Ibu Parilah di Ibu Parilah di GBA 3 semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Sahabat MQ, selanjutnya ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Silakan untuk diputar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Ranca Ekek, ikutan belajar mengaji Bu Ustazah. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: Sodaqallahul Adim. Mohon dikoreksi mustajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ade di Ranca Ekek ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama. Izin Ibu Ade untuk mengoreksi dari kalimat ta'uz. Ta'uz itu kita a'uzu ya, a'uzu, kita aku berlindung. Ketika bukan a'uzu, a'udu, a'udu itu aku kembali. Jadi izin untuk ta'uznya a'uzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Bu Ade tadi tilawahnya cukup baik ya, cukup berhati-hati. Mungkin tadi kalau misalnya mau satu kata au ya khuzahum fi taqallubihim fama hum bi mu'ajizin. Semoga Ibu Ade tilawah Al-Qur'annya semakin baik lagi, barakallahu. Selanjutnya ada Ibu Telis di Sindangkert.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Telis di Sindangkerta. Maghrib ngaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Terima kasih Ibu Tulis, alhamdulillah sudah kita dengarkan ya tilawahnya, alhamdulillah sangat baik. Hanya di ikhfa syafawinya mungkin ya. Untuk Ibu Tulis semoga semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Sahabat MK masih ada Teh Nia di Kasuari. Silakan untuk diputarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nia di Cilame Indah, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin.
0: Alhamdulillah, Teh Nia di Cilame ya sudah kita dengarkan bersama-sama, tilawahnya sangat baik, tepat juga dalam pembacaan bimu'jizin ya, fama hum bimu'jizinnya itu sesuai. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya ada Ibu Evi di Permata Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Evi di Permata Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya, jejakilah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi di Permata Cimahi sudah kita dengarkan bersama-sama ya, alhamdulillah sangat baik tilawahnya. Semoga Ibu Evi di Permata Cimahi semakin baik lagi. Barakallahu fiik. Silakan kakak operator untuk memutarkan peserta selanjutnya, ada Ibu Eja di Pamulihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eja di pemulihan sudah kita dengarkan ya, sangat baik tilawahnya, merdu sekali suaranya. Hanya di awal tadi Ibu keliru membaca ya khuzuhum, harusnya ya khuzahum ya di musaf. Semoga Ibu Eja di pemulihan semakin baik lagi tilawahnya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, waktu jualah yang memisahkan kita karena sebentar lagi kita akan masuk adzan Isya. Bagi sahabat MQ yang ingin berpartisipasi, yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya dari RBQ Kita Data, saya Tenoni dari RBQ Kita Data, mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia. disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya, kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadanil al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, Kamar-kamar, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: الرحيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
1: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda ustuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik,
dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MKI, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MKI FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Termasuk ada yang menyimak di live media sosial Radio MKFM Bandung di TikTok, begitu ya sahabat MK. Kami hadirkan juga live untuk Anda di @mkfmbandung, termasuk di Instagram @mkfmbandung dan juga YouTube @mkfm live kajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, begitu ya sahabat MK, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan juga penuh dengan ketenangan. Dan tentu segala ikhtiar yang dilakukan dari pagi hari ini hingga menuju malam ya, Masya Allah sahabat MK, Allah senantiasa memberkahi. Amin, Allahumma amin. Termasuk Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan sahabat MK via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Senang sekali sahabat siaran dari tentu segala ikhtiar yang dilakukan dari pagi hari ini hingga menuju malam ya, Masya Allah sahabat MK, Allah senantiasa memberkahi. Amin, Allahumma amin. Termasuk Anda yang mungkin sedang menyimak dalam

0: bulan Juli 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-28 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MQ hingga 1 jam setengah ke depan, hingga setengah 10 malam nanti. Tentu kita akan berbincang begitu ya sahabat MQ dari berbagai komunitas tentunya. Dan untuk edisi malam hari ini, kita akan berbincang sahabat MQ bersama dengan komunitas Nahal begitu ya sahabat MQ, ataupun Nahal Journey Community. Telah hadir langsung di studio MQ FM Bandung ada Kang Dani Ramdhani SPD. Nah, namun mungkin juga penasaran ya sahabat MQ, tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan dengan apa gitu ya sahabat MQ. Kalau kita perhatikan sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang gitu ya sahabat MQ yang kita temui ya mungkin tersenyum gitu ya sahabat MQ, seolah sedang baik-baik saja. Ada yang sedang berjuang begitu ya sahabat MQ untuk menemukan kembali arah hidupnya. Ada yang merasa jauh dari mimpi begitu ya sahabat MQ, bahkan ada yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak benar-benar tersesat di jalan begitu ya sahabat MQ, tetapi tersesat dalam tujuan, dalam pergaulan, atau bahkan kehilangan jati diri. Nah, jikalau tentunya sahabat MQ Anda yang menyimak juga ini sedang ada di fase itu, berada di titik itu, nah insya Allah kita akan berbincang ya sahabat MQ, agar tidak buru-buru untuk menyalahkan diri kita sendiri. Selama pintu taubat gitu sahabat MQ masih terbuka, selalu ada kesempatan untuk kembali. Nah, malam hari ini kita akan bincang tadi berkaitan dengan tema ya sahabat MQ, sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini, Aku Yang Pernah Hilang. Nah, silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya sahabat MQ, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun juga atensi berbaginya. Nah sahabat MQ, ketika Anda sedang merasa kehilangan arah, langkah pertama yang akan Anda lakukan ini kira-kira apa sahabat MQ? Apakah misalnya yang pertama mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua dengan melakukan muhasabah dan juga mengevaluasi diri sendiri? Yang ketiga ini, atau Anda tipe yang bercerita begitu ya sahabat MQ kepada orang yang dipercaya? Atau yang keempat, menata kembali tujuan hidup? Dan terakhir sahabat MQ, menjadi pilihan falling di malam hari ini adalah memulai dari perubahan-perubahan kecil. Nah silakan ya sahabat MQ, Anda bisa berbagi, karena barangkali ini menjadi juga inspirasi dari ataupun bagi sahabat MQ yang lainnya. Begitu sahabat MQ, ketika Anda sedang merasa kehilangan arah, langkah pertama yang Anda lakukan ini seperti apa sahabat MQ? Termasuk Anda yang menyimak langsung di live streaming TikTok MQ FM Bandung, ataupun juga di Instagram @MQFMBandung dan juga YouTube @MQFMLiveKajian. Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Alhamdulillah, kita langsung saja sapa narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MQ FM Bandung, ada Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Kang Dani akhir-akhir ini, terus juga nih malam hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan kabar baik untuk hari ini, walaupun suaranya lagi serak.
0: Masya Allah, mudah-mudahan lekas kembali ke suara terbaiknya gitu ya, karena ini mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Dan Masya Allah, senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim.
1: Betul.
0: Di studio MQ FM Bandung gitu ya, Kang Dani.
1: Alhamdulillah, hari ini saya biasanya ditemenin sama sahabat-sahabat dari Nahla Journey.
0: Masya Allah.
1: Sekarang sendirian, Kang.
0: Tapi nggak sedih gitu ya, Kang?
1: Oh, enggak. Karena saling mendoakan. Teman-teman, alhamdulillah hari ini sepertinya sedang sibuk menyiapkan KKN.
0: Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan agendanya lancar. Tapi, soal tidak mengurangi juga urgensi dari perbincangan yang telah dihadirkan di malam hari ini, begitu ya, Kang?
1: Betul banget.
0: Alhamdulillah. Nah,

0: Karena ini di awal mungkin juga bisa dihadirkan. Kalau berkaitan dengan topik tadi, aku yang pernah hilang. Nah, di 1.5 jam ke depan begitu Kang Dani, kita akan berbincang berkaitan dengan hal apa saja nih begitu Kang Dani.
1: Kita akan berbicara tentang kehilangan diri ya. Bagaimana orang-orang yang pernah merasa hilang, merasa tidak terakui di wilayahnya, nih, merasa dia tidak tervalidasi dirinya dengan Tuhannya, bahkan berada di fase dia betul-betul hampa dalam hidupnya. Ini akan dibahas juga Kang. Bahkan bagaimana sih ciri-cirinya orang yang sedang kehilangan. Atau satu sisi dia ngerasa asik, tapi asiknya sendirian. Di tengah-tengah keramaian. Kalau lagi rame sih sebetulnya, cuman dia ngerasa sendiri aja. Dan yang luar biasanya, ada satu sisi, dan ini pasti dialami oleh setiap manusia, di mana kondisi dia tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan oleh dia. Ketika dia minta tolong sama orang tua, orang tua gak bisa nolong. Minta tolong sama ayah atau ibu juga gak bisa nolong. Minta tolong sama sahabat yang dianggap bestie, itu pun tidak bisa menolongnya. Bahkan minta tolong sama pasangan, suami atau istrinya pun tidak bisa menolongnya. Sehingga pada saat itu dia sedang berhadapan dengan masalah cukup besar, apapun itu masalahnya. Dan hari itu dia sendirian melihat handphone. Di saat itu dia baru bilang bahwa ya, tumbuhlah, saya harus minta tolong kepada Allah.
0: Masya Allah.
1: Itu pasti kan dialami oleh setiap manusia. Kita akan bahas malam ini kan.
0: Masya Allah. Karena benar ya, relate juga begitu. Karena ini ada masanya ataupun fase di mana ujian yang hanya kita dengan Allah saja gitu ya, tanpa tadi bantuan dari orang tua ataupun orang-orang terdekat, termasuk bahkan pasangan kita sendiri begitu ya Kang Dani.
1: Betul Kang. Itu disebut dengan hidayatul fitri juga. Karena esensinya hidayah yang turun fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang ingin hambanya pulang. Allah lagi kangen sama hambanya, maka Allah kasih kesempatan kepada dia, tidak ada manusia yang bisa menolong dia. Bahkan kondisinya bukan karena penolakan Kang, tidak, tapi dia sungkan buat minta tolong pun. Atau bahkan dirinya sudah low ekspektasi ya. Ah, ini kalau minta tolong sama pasangan saya, kayaknya dia gak bisa menolong.
0: Pasti gini.
1: Pasti kayak gini. Kalau saya minta tolong sama orang tua juga lagi banyak masalah kayaknya. Atau bahkan dia lihat teman-temannya, gak mungkin saya harus minta tolong sama teman-teman saya. Sehingga akhirnya dia harus pulang. Ya, saya harus minta tolong sama Allah. Itu yang disebut dengan tatmainul qulub. Hatinya harus kembali kepada Allah dengan zikir kepada Allah.
0: Masya Allah. Sebelum lebih jauh nih, karena nih kalau melihat dengan ataupun kita perhatikan tema berkaitan dengan aku yang pernah hilang. Nah, sebenarnya makna hilang yang dimaksud di sini dan yang akan kita bahas nantinya, perihal apa begitu karena nih, apakah selalu identik dengan kenakalan ataupun juga mungkin perbuatan-perbuatan masa lalu yang juga sulit untuk dilupakan atau seperti apa begitu karena nih?
1: Iya, tadi sudah disebutkan ya diantaranya. Satu sisi kita pernah ada di masa sering tertawa. Kita berada juga di fase sebaliknya, hati merasa kosong, ramai di media sosial tapi kita ngerasa sepi dalam jiwa kita sendiri Kang. Dan memiliki banyak teman tapi gak tahu ke mana saya harus bercerita, kemana saya harus menyampaikan keluh kesah saya. Nah, itu bagian daripada kita mulai bagian kecil daripada kita kehilangan diri kita sendiri. Baru kecil tuh Kang, baru sebatas indikasinya saja, sudah ada cikal bakalnya. Kemudian kita mengejar pengakuan orang, sampai kita lupa siapa diri kita sendiri, karena saking butuhnya pengakuan orang lain. Biasanya ini dihinggapi kepada para pejabat Kang. Dia membutuhkan eksistensi dirinya di hadapan khalayak umumnya dan haus akan penghormatan manusia. Dia baru naik jabatan tertentu, itu baik itu di perusahaan, di sebuah lembaga instansi tertentu, atau bahkan di pemerintahan sekalipun, ketika dirinya sudah ada di posisi atas, kerap kali penyakit itu datang kepada diri dia yang akan haus penghargaan di saat dia tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana di tempatnya, di instansinya, dia udah hatinya ngerasa gak nerima Kang. Misalnya nih, kalau Kang Rizky di sebuah instansi tersebut sebagai direktur.
0: Amin.
1: Amin. Tentu penuh penghormatan bagi kebawahan-bawahannya kan ya.
0: Betul.
1: Di bawahnya ada manajer, ada SPV, dan lain-lain. Sampai di satu sisi, Kang Rizky harus berbaur dengan masyarakat umum yang saat itu harusnya kita punya rasa maklum yang cukup tinggi. Tapi karena baru diangkat jadi direktur, rasa keinginannya menggebu-gebu kan ketika tidak dihargai. Ah, udah orang-orang di sini mah udah gak bisa menghargai saya. Dia kayaknya gak tahu siapa saya. Ya emang gak tahu gitu. Itu juga sudah mulai kehilangan diri kan. Itu kan kita bahas juga. Sampai di mana posisi dia kehilangan atau dia seringkali tidak datang dengan suara yang keras, tapi dia hadir secara perlahan, dimulai dari sholat yang ditunda. Sholatnya ditunda, zikirnya dilupakan, bahkan kerap kali Quran juga sudah mulai berdebu, sudah mulai usang, sarungnya udah jarang dipakai. Itu udah mulai kehilangan identitas keagamaannya, spiritualnya. Artinya sudah mulai bukan lagi kehilangan diri secara psikologi atau secara jasadiahnya gitu atau pengakuannya, tapi ada di fase dia sedang kehilangan spiritualnya. Kenapa? Sudah banyak abai tentang kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Sholatnya sudah mulai acuh, Qurannya sudah mulai usang, aplikasi Quran hampir termasuk aplikasi yang jarang dia buka dibanding dengan aplikasi WhatsApp dan game online-nya. Atau bahkan mungkin di sebagian banyak orang yang banyak dibuka itu aplikasi judol. Tapi tidak sedikit juga di antara para perempuan yang sering dibukanya aplikasi marketplace kan.
0: Aduh, itu lebih bahaya.
1: Gak bahaya bagi yang punya duit ya. Kalau yang gak punya duit, pay letternya jadi terus nambah ya.
0: Jadi aktif lagi,
1: jadi aktif
0: limitnya lagi. Nambah.
1: Masya Allah.
0: Baik, karena nih. Dan menarik tadi, apakah ciri-ciri yang sempat juga tadi disampaikan oleh Kang Dani ketika seseorang berada di fase kehilangan dirinya sendiri ataupun juga fase kesepian gitu ya Kang Dani, dimana di era sekarang kita tuh rasanya mudah sekali untuk terkoneksi begitu ya dengan orang lain, dengan begitu banyak orang, tapi kita sulit terhubung dengan diri kita sendiri. Nah, apakah identifikasi itu bisa kita lakukan kepada orang lain atau itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri begitu Kang Dani ketika kita berada di fase kehilangan itu?
1: Sejatinya setiap manusia dia tidak akan pernah dibebani masalah melampaui kemampuan dirinya. Allah pasti akan memberikan kemampuan kepadanya. Namun di luar daripada itu, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu John Politikon ya, manusia makhluk sosial yang sejatinya dia tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Maka kenapa Allah menurunkan Hawa? Karena Allah tahu Adam gak bisa sendiri. Allah tahu Adam butuh teman kan.
0: Perhatian sekali.
1: Perhatian gitu ya, begitu pula kita, kita tuh gak bisa juga menyelesaikan masalahnya terus-terusan sendiri. Butuh tempat untuk bercerita. Berikan ruang kepada kita, ruang untuk bisa bercerita kepada orang yang memang betul dipercaya di hadapan kita. Baik itu kepada murabi, asatir gitu ya, psikolog gitu. Atau bahkan orang yang layaknya, atau orang yang layak untuk menerima curhatan kita, ceritaan kita. Istri kepada suaminya, suami juga gak salah kok cerita kepada istrinya. Dan memang tempat terbaik untuk bercerita adalah pasangannya sendiri. Pun dari anak kepada orang tuanya, dan orang tua juga boleh bercerita kepada anaknya. Ini Kang, yang seolah tidak dinormalisasi. Kenapa? Seolah menjadi hal yang malu, hal yang tabu, atau bahkan aib kalau suami harus bercerita kepada istri, orang tua harus bercerita kepada anak. Padahal ada kalanya orang tua juga mulai lelah dan dia harus bercerita kepada anaknya. Begitu pula ketika anaknya malah memilih bercerita kepada teman-temannya, kenapa kemudian kamu gak lebih percaya kepada orang tua kamu? Dan kenapa juga kita malah ngejudge diri kita, ah udah mama mah gak bakal bisa ngasih perhatian, mama mah gak bakal bisa ngasih solusi, kemampuan mama segitu-gitunya kok. Kita udah ngejudge duluan. Padahal di fase itu, yang kita butuhkan bukan jawaban yang sebenarnya, tapi pelukan hangat dari jawaban sederhana, dari jawaban sederhana itu, antara komunikasi anak dengan orang tuanya. Kadang-kadang itu bukan jawaban yang sebenarnya, tapi jawaban yang menenangkan. Kenapa? Sudah keluar semua isi yang selama ini apa ya, jadi nanah di dalam kulit. ketika kemudian dia pelan-pelan pencet, ya saya menelkan kepada jerawat gitu. Betul. Kepada ketika kecil-kecil pelan-pelan dia pencet gitu, dan kemudian keluar, kan bukan fase penyembuhan lukanya, tidak. Mm-hmm. Tapi kalau sudah keluar si bisulnya itu udah gak sakit, yeah, gitu. Ya sudah, begitu pula tentang masalah cerita. Ceritakan kepada orang tua kita. Mungkin kalau tidak ada orang di luar sana yang bisa kita percaya, ceritakan kepada orang tua kita. Mm-hmm. Tapi kalau posisinya Anda ada di anak yatim, mm-hmm, kan, piatu gitu ya, ayah ibunya sudah tidak ada, kepada siapa lagi harus bercerita? Jangan sampai bercerita kepada orang yang salah, Kang.
0: Bercerita kepada orang yang salah.
1: Iya, karena gak sedikit spek hijrah buaya, Kang.
0: Gimana tuh?
1: Jadi ya, spek hijrah tuh memanfaatkan momen menunggu teman lawan jenisnya untuk bercerita. Sehingga dia menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita dan mencari kenyamanan orang lain atau lawan jenisnya bercerita kepada dia. Jadi memanfaatkan momen. Ya tidak sedikit ya. Ini biasanya terjadi di kalangan perempuan. Di kalangan perempuan bercerita kepada laki-laki, tapi kemudian dimanfaatkan momennya oleh laki-laki tersebut, dan terjadi penyekapan. Nah, untuk dia ya kan lagi viral sekarang kan. Jadi kenapa lagi viral sekarang, lagi hype, betapa banyak para wanita-wanita muslimah yang dia mengorbankan harga dirinya hanya sebatas berawal dari cerita curhatan. Cerita ya,
0: dari cerita.
1: Cerita, bercerita awalnya dan menemukan titik kenyamanan,
0: Serasa divalidasi gitu ya.
1: Ya, betul, Kang. Nah, dari sini ini kita harus bisa kontrol juga, harus paham mengakui bahwa kebutuhan kita ya hanya bercerita. So, jangan ambil lebih dari sana. Kebutuhan bercerita, dan lebih baik memang kalau perempuan ya ceritanya kepada perempuan lagi.
0: Betul.
1: Begitu pula laki-laki, ceritanya kepada laki-laki lagi. Namun kadang-kadang unsur manusiawinya mendominasi. Enggak, ini mas ceritanya sama laki-laki ini. Kenapa? Karena perempuan main rasa gitu ya. Ya ini kadang-kadang ya kita ya, ya akhirnya memberi ruang ya, memberi ruang untuk berbuat kesalahan baru setelah kita berbuat salah. Akhirnya apa? Mendominasi sebuah kesalahan dalam diri kita, dan kita membiarkan kesalahan itu masuk dalam kebiasaan kita. Kalau salahnya sudah dibiasakan, sehingga sebesar apapun kesalahan dianggap biasa, karena sudah dibiasakan.
0: Insya Allah.
1: Gitu kan.
0: Artinya salah satu ikhtiar ketika tadi agar kita tidak terlalu jauh akan kehilangan diri kita sendiri gitu, Kang. Dan ini adalah bercerita. Nah tadi bisa bercerita kepada orang-orang yang kita percaya ataupun termasuk kepada orang tua. Lalu kalau konteksnya tadi sempat juga disinggung ketika ingin bercerita kepada orang tua, tapi kita memikirkan juga bahwa orang tua pun mempunyai beban ataupun mempunyai pikirannya sendiri. Khawatir justru kita malah menambah beban pikiran orang tua. Ini kalau konteksnya tadi remaja di posisi seperti itu, apa respon yang harus kita ambil begitu, Kang Ariel? Kang Dani?
1: Iya, betul. Terlebih buat para remaja ya, khususnya ketika orang tua belum menjadi titik yang tepat untuk kita bercerita di hadapan orang tua. Sebetulnya bukan yang salah, mungkin bukan orang tuanya yang salah, tapi dia berada di fase motherless atau fatherless. Ayahnya ada, ibunya ada, tetapi tidak merasakan keberadaan sosok ayah dan sosok ibu untuk tempat bercerita. Maka dalam psikolog, Viktor Frankl itu pernah mengatakan seorang yang penyitas konsentrasi tertentu, Kang ya, mengatakan bahwa penderitaan terbesar manusia seringkali bukan karena kurangnya kesenangan dan kurangnya teman, tetapi seringkali kehilangan makna hidup.
0: Kehilangan makna hidup.
1: Sehingga dia akan senantiasa membutuhkan orang lainnya itu sesuai keinginan dia. Di saat sesuai keinginan dia, sedangkan orang yang dia inginkan itu tidak tepat untuk memberikan solusi bagi dirinya, akhirnya yang didapatkan bukan solusi, tetapi kesenangannya di, kesenangan dirinya saja. Kalau sudah kesenangan dirinya terpenuhi, tapi dia kehilangan maknanya. Dia kehilangan maknanya. Kenapa? Karena yang dia cari itu sesuai kesenangan dirinya aja. Sehingga saya senangnya sama ini sih, Kang. Saya gak senang sama ini. Padahal yang dia senangi itu belum tentu bisa memberikan solusi bagi dia, belum tentu bisa menyenangkan juga dia, atau bukan belum tentu menyenangkan, mungkin ya menyenangkan pada saat itu, tapi tidak memberikan solusi, akhirnya tidak menenangkan kan. Maka dia butuh ketenangan, tapi bukankah setiap kesenangan itu menenangkan? Tidak seperti itu sejatinya. Apa sebabnya? Karena perspektif kesenangan itu terpenuhinya sebuah kebutuhan, terpenuhinya sebuah keinginan. Sedangkan ketenangan terpenuhinya sebuah kebutuhan kita.
0: Kebutuhan.
1: Kan gitu. Benar. Itu yang terdefinisikannya gitu. Harusnya seperti itu. Maka ya ila bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tersampaikan, ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Mengingat Allah itu apakah cukup dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau zikir-zikir lainnya saja? Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi mengingat Allah itu kepada siapa kita bercerita? Dengan siapa kita bercerita? Sudahkah terpenuhi hak-hak cerita dan kewajiban antara orang yang diceritakan sama kita? Maksudnya antara orang yang di hadapan kita, kita bercerita kepadanya, dan terpenuhi tidak haknya dia di saat dia bercerita kepada, di saat kita bercerita kepada dia? Maksudnya haknya dia itu apa? Kadang-kadang kan ada juga orang yang dia bercerita tuh nggak tahu waktu. Wah, maksudnya gitu ya. Bukan nggak tahu waktu, karena emang yang dicarinya orientasinya kepuasan dirinya terus. Sampai lupa waktu. Terus-terusan. Nah ini udah bukan lagi orientasi kepada bercerita tentang hidupnya, tapi memang dia butuh teman ngobrol. Dan cari perhatian.
0: Bahkan oversharing.
1: Oversharing, ya, gitu, betul. Bahasanya lebih ke oversharing ke sana. Ya, akhirnya tervalidasi ya. Dia tervalidasi, memvalidasi diri maksudnya. Memvalidasi diri bahwa dia bercerita itu kayak gini. Sampai yang sebelumnya dia gak kayak gitu. Ini biasanya terjadi di lawan jenis lagi, baik lagi, Kang. Dia biasanya dia gak seperti itu. Tapi di hadapan lawan jenis jadi overthinking. Bukan lagi overthinking, over body language gitu ya. Sampai ya oversharing tadi ya. Padahal sebelumnya dia gak kayak gitu. Dia kayak gitu. Ya singkatnya mah caper sih sebetulnya. Cuman kan mungkin kalau bahasa caper terlalu togmol kan gitu ya. Terlalu to the point gitu. Intinya ada hal yang sebetulnya sedang dia validasi untuk orang di hadapan. Dia ini perlu kehati-hatian juga.
0: Insyaallah. Baik, karena ini sebelum lebih lanjut dan mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita jeda di termin pertama ini, Kang Dani, ini berkaitan dengan masih tadi bercerita ya, di mana salah satu hal yang bisa dilakukan ataupun ikhtiar yang bisa dilakukan agar tidak terlalu jauh kehilangan diri kita sendiri adalah dengan bercerita ataupun merilis emosi, berbagai emosi begitu ya, Kang Dani. Nah, menarik ketika banyak mungkin saya juga mengobrol dengan teman-teman ataupun dengan orang yang mungkin tidak saya ketahui secara nyatanya begitu ya, Kang Dani, berkaitan dengan bercerita. Ya, cerita mah cukup ke Allah saja begitu ya, Kang Dani. Tapi di sisi lain kan Allah juga menghadirkan manusia-manusia lainnya sebagai bisa jadi wasilah yang juga Allah hadirkan untuk memberikan solusi begitu ya, Kang Dani. Nah, sebenarnya bagaimana menyeimbangkan antara kita memang ya, kalau bercerita pasti muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga menghadirkan secara luminanasnya adalah manusia-manusia lainnya begitu, Kang Dani. Nah, itu seperti apa?
1: Tepat, Kang, ini juga untuk menjawab tadi ya, ketika seseorang yang kemudian dia enggak bisa kepada orang tua. Salah satu caranya Allah akan hadirkan orang-orang di antaranya yang bisa saja itu tepat baginya. Misalnya di satu posisi orang itu belum dikenal sebelumnya. Bahkan baru kenal di tempat tertentu gitu ya. Baru kenal di momen event tertentu. Nah, di saat itu ketika dia baru kenal dan dia bisa bercerita, bahkan tumbuh tuh solusi. Ini bagian daripada rencana Allah juga. Bagaimana Allah merencanakan menghadirkan orang-orang yang tepat di hadapan kita. Dan kalau dihubungkan ya, masuk dalam kategori haitsu ma la yahtasib, rezeki yang enggak disangka-sangka. Ini rezeki yang disangka-sangka.
0: Masyaallah.
1: Jadi kan rezeki itu enggak selalu berupa uang ya tadi. Datangnya orang yang tepat datang kepada kita, menghampiri enggak sengaja, tiba-tiba dia memberi solusi. Itu adalah bagian daripada Allah sedang merencanakan menghadirkan solusinya kepada kita. Dan balik lagi, tidak akan pernah melangkahkan kaki orang tersebut tanpa izin Allah. Dan tidak akan pernah tergerak hati kita untuk bercerita kepada orang yang gak kita kenal kecuali Allah mengizinkannya. Artinya Ya betul, ada peran Allah di sana. Perlu kita sadari, perlu kita akui. Tapi satu sisi, harus betul-betul bisa memanfaatkan momen tertentu dengan bercerita kepada orang yang belum kita kenal itu, mm-hmm, dengan situasi yang saat ini, Kang. Ah. Nah, ini pun tetap butuh kehati-hatian juga ya. Yeah. Butuh kehati-hatian, tapi balik lagi, gak kemudian mendahulukan suudzon. Kenapa tidak mendahulukan suudzon? Hak orang lain buat benci sama kita. Tadi saya bahas sempat ke dalam bincang kecil ya. Hak orang lain buat gak suka sama kita. Hak orang lain buat dia benci sama kita. Buat dia bisa mencaci maki kepada kita. Itu hak mereka. Dan tugas kita, kewajiban kita adalah membalas dengan kebaikannya. Bukan membalas sebaliknya. Artinya tidak akan pernah punya kemampuan diri kita untuk memutarbalikkan hati dia agar balik suka kepada kita. Agar dia bisa jadi tiba-tiba yang tadinya caci maki jadi tiba-tiba
0: puji-puji.
1: Puji-puji gitu. Enggak gitu. Tapi berikan ruang lagi ya, berikan ruang kepada dirinya untuk bisa mencaci maki kita, biarkan saja. Tapi beri ruang kepada kita untuk memaafkannya. Dengan seperti itu kita nggak bakal banyak menyimpan beban orang lain. Dan ketika ada orang yang nggak dikenal di hadapan kita, maka dahulukan kebersihan hati dulu.
0: Kebersihan
1: hati kita. Karena kalau sudah didahulukannya kotor hati, Kang, kalau sudah hatinya kotor gitu ya, orang sebaik apapun, dan wajahnya juga tetap enakan gitu. Susah dia buat membuka diri. Karena gak sedikit ya, sudah Allah datangkan berkali-kali orang yang tepat di hadapan dia, tapi dia gak mau bercerita. Artinya dirinya kan menutup. Nah betul, dirinya kan menutup, tidak memberi ruang. Maka berikan ruang kepada diri kita untuk berhusnuzon juga kepada orang yang bisa saja baru kita kenal. Dengan ruang tertentu ya, kita kenalnya. Gak tiba-tiba di bis gitu ya. Bisa aja sih sebetulnya di bis tiba-tiba kenalan gitu. Cuman ya, kita sendiri sepertinya sudah mulai bisa ngukur mana yang bisa kita jadikan untuk tempat bercerita, dan mana yang sekira-kiranya di saat kita lagi kehilangan itu, ini orang gak bisa menerima ceritaan saya nih sepertinya. Itu kan perlu prolog ya. Perlu prolog.
0: Ya. Itu. Artinya bisa jadi orang-orang yang hadir ke dalam hidup kita itu adalah bentuk ijabah doa antara komunikasi doa kita kepada Allah begitu ya.
1: Ya. Betul, Kang. Itu balik lagi yang tadi yang saya disampaikan, itu adalah rezeki yang gak disangka-sangka. Ijabah-ijabah doa Allah yang tertunda, yang sebelumnya pernah kita pinta, pernah kita sampaikan, atau sebetulnya sebelumnya kita pernah menutup diri. Aku mah gak punya teman, Kang. Dengan ketika dia gak punya teman bilang, berarti kan butuh teman tuh. Allah hadirkan teman buat dia. Dan itu nyaman tuh. Sebelumnya aku mah Kang gak punya teman, Kang. Gak punya teman, Kang, sebetulnya. Sebelumnya tuh gak punya. Tapi tiba-tiba dia bisa menerima pertemanan. Bisa saja bukan doa yang tertuang memohon kepada Allah, ya Allah aku minta teman, gak. Bisa jadi gak seperti itu ucapannya. Ucapan yang terucapan sebaliknya. Di saat dia menyampaikan keluh kepada Allah, keluh kesah kepada Allah, ya Allah kok aku gak punya teman kayak gini, Allah sudah paham kalau kamu butuh teman. Tapi meskipun kalau sudah
0: secara ungkapannya enggak minta, tapi berkeluh.
1: Betul. Kan itu bagaimana cara Allah mendengar hamba-hambanya. Jeritan hati yang Allah tuh lebih tahu daripada Allah tuh sudah lebih tahu duluan sebelum dia mengucapkannya. Artinya isi hatinya tuh Allah sudah tahu duluan gitu. Tepat. Dan biasanya Allah mendatangkan orang-orang yang tepat di hadapan kita.
0: Masya Allah. Itu menjadi rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Tidak hanya berbentuk mungkin materi ataupun juga makanan, atau bahkan orang-orang yang hadir juga itu bisa jadi rezeki yang tidak disangka-sangka.
1: Betul banget, kan.
0: Termasuk juga penyiar ya. Kodur lo
1: rezeki juga. Rezeki juga namanya. Hari ini juga saya gak disangka-sangka kalau saya bakal siaran sendirian. Karena biasanya saya kasih kesempatan jeda buat sahabat Nahal untuk bisa menyampaikan juga. Dan sekarang bisa sendirian. Ini gak disangka-sangka. Dan ini rezeki juga, kan.
0: Ya, betul ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ini namanya kita harus jeda ya, Kang Nani. Untuk baik, juga bagaimana menyapa ya sahabat TMK, silahkan Anda bisa ikut memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, serta kata nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan mungkin yang ingin Anda diskusikan bersama dengan Kang Dani di malam hari ini, sahabat MG. Termasuk Anda bisa berbagi kalau Anda ketika sedang berada di fase kehilangan arah begitu sahabat MMQ, langkah pertama apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang pertama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua muhasabah dan juga mengevaluasi diri sendiri? Yang ketiga bercerita kepada orang yang dipercaya? Yang keempat merasa ataupun juga menata kembali tujuan hidup? Atau terakhir sahabat MMQ adalah memulai dari perubahan kecil? Nah, kira-kira apa sahabat MMQ, silakan Anda bisa sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya, termasuk Anda yang menyimak langsung di live streaming TikTok MKFM Bandung, Instagram, dan juga YouTube. Bisa Anda tuliskan untuk atensinya langsung di kolom komentar dengan juga menuliskan nama, alamat, usia, dan juga pertanyaannya. Ya, masih banyak hal sahabat MP yang akan kita bincangkan bersama dengan Kang Denny, dan tentu sebagai informasi juga bahwa Nahal Jernih Komunitas juga ini fokus membersamai pemuda untuk jadi lebih sadar, lebih kuat, dan juga lebih terarah. Di Nahal Jernih Komunitas sahabat MP, Anda juga bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate tentu berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, seperti psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan juga konsultasi remaja, tempat aman untuk cerita dan juga mencari solusi. Tidak hanya itu, sahabat MMQ, Nahal Jernih juga terbuka untuk kolaborasi berbagai event. Untuk Anda yang mungkin dari sekolah ataupun kampus, ini bisa juga untuk kerjasama berkaitan dengan seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda begitu, termasuk outbound, mabir, latihan dasar, dan lain-lainnya. Karena tentu sahabat MMQ, pemuda bukan sekedar masa depan, tapi penentu arah hari ini. Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Jernih, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang istiqomah. Anda juga bisa ikuti ataupun juga melihat berbagai informasi terupdate dari kegiatan ataupun agenda Nahal Jernih di Instagram @nahal.jernih. Kami nantikan atensinya dan insya Allah akan kita sambung kebersamaannya, perbincangannya bersama dengan Kang Denny selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga tentu masih bersama dengan Kang Dani dari Inhale Journey Community. Kita akan sambung sahabatnya di termin yang kedua. Dan sebelum itu silakan juga kembali kami mengundang Anda untuk ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya, termasuk Anda yang menyimak di live streaming TikTok MKFM Bandung, Instagram MKFM Bandung, dan juga di live YouTube at MKFM Live KJN. Nah, sebelum kita sambung, mungkin karena ini kita akan menyapa beberapa sahabat MK yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi polling di malam hari ini. Seperti ada Kang Deni Rahmat dari Kebon Gedang, ini disampaikan terima kasih. Dimana dipilih semuanya begitu ya, ikhtiar yang dilakukan ketika berada di fase kehilangan diri sendiri. Terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di pilihan polling nomor 1, 2, dan nomor 5. Umu Fadlan dari Parakan Muncang di pilihan 1, 4, dan 5 untuk vollingnya. Termasuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di volling nomor 1. Dan Ibu Parilah dari GBA 3 di nomor 1 dan juga nomor 2. Terima kasih sahabat MK, dan silakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Dadi di malam hari ini, kami nantikan. Baik, Anda, ini kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan tadi ya, tema yang dihadirkan adalah Aku Yang Pernah Hilang. Nah, sebenarnya apa yang menjadi ciri-cirinya begitu Kang Dani, ketika mungkin kita bisa merefleksikan kepada diri masing-masing gitu, apakah kita tuh berada di fase kehilangan diri kita sendiri atau berada di fase yang memang seperti sudah tadi tidak ada harapan begitu Kang Dani, ya udahlah mengalir begitu saja, tidak ada harapan untuk bisa berbenah ataupun kembali mendekat, itu seperti apa ciri-cirinya Kang Dani?
1: Baik, ada tanda-tanda tertentu ya bagi diri kita yang sudah mulai banyak hilang tentang pribadi kita, tentang diri kita. Bahkan kehilangan tersebut, sahabat MK, kerap kali kehilangan yang menjatuhkan diri kita terhadap keputusasaan. Nah, di mana salah satu ciri-cirinya seseorang yang sudah merasakan beban terhadap sholatnya. Ketika seseorang dengan ibadah sholatnya itu terbebani, itu adalah ciri dia sedang hilang. Kenapa? Karena kan sholat itu adalah titipan yang sedang Allah titipkan kepada hambanya, dan sejatinya harusnya hambanya gak bakal pernah terbebani dengan ibadah sholat. Tapi kalau kemudian hambanya tersebut malah terbebani dengan ibadah sholat, ada kehilangan spiritual dalam dirinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia ngerasa asing dengan Quran, Kang.
0: Asing dengan Quran.
1: Ini kan kerap kali terjadi di kalangan milenial, Gen Z dan Gen Alpha. Ketika mendengar kata-kata agamis, religi, ih sok islami banget sih kamu, ih kamu ngomonginnya meni Quran-Quran terus atau enggak. Orang asing dengan bahasa Quran, gak mau dengan nasihat-nasihat soleh, gak mau dengan nasihat-nasihat kebaikan. Kalau sudah seperti itu, kita sudah kehilangan diri kita. Kita sudah terlalu jauh. Kenapa? Bukan tentang masalah spiritual, tentang fitrah kita aja udah kehilangan kita tuh. Artinya, adakah perkataan yang jauh lebih baik daripada perkataan yang tumbuh dari firman Tuhannya? So, saat manusia merasa asing dari Quran itu, ini menjadi bagian kehilangan yang sudah terlampau amat jauh, Kak. Apakah dia bisa kembali pulang? Sangat-sangat bisa.
0: Sejauh apapun itu,
1: sangat bisa pulang. Dan yang ketiga, dia udah kebiasaan banget dengan melaksanakan maksiat.
0: Terbiasa
1: baik maksiat kecil maupun maksiat-maksiat besar ya, ataupun dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ketika dosa-dosa yang terus dibiasakan, dosa yang terus diubar, yang diulang-ulang sama dia, kemudian terbiasa dan tidak merasa seolah-olah dia sedang melakukan dosa, ah udah tuh, itu juga udah mulai kehilangan, udah kehilangan dirinya. Dia udah mulai jauh dari Allah. Nah, sadari dalam diri kita, bentuk-bentuk kemaksiatan bukan lagi meninggalkan sholat di sana, tapi dia sudah melaksanakan keburukannya. Apa keburukannya? dari yang terbiasa bermaksiat, salah satunya misalnya dia sering nonton video porno, dia sering bermain judol, dia sering pinjem-pinjem pakai riba. Itu kan dosa-dosa yang dari kecil ke besar gitu. Bahkan hal kecil ini sudah saya sedang belajar, Kang. Meninggalkan kebohongan, Kang.
0: Meninggalkan kebohongan.
1: Ya, saya juga sedang belajar. Kenapa? Karena sesekali, kerap kali ada kalanya mulut ini terus berkata bohong. Atau ada hal yang disembunyikan oleh mulut ini kepada teman di hadapan kita. Saya nggak mau dia tahu. Akhirnya saya bohong duluan gitu. Nah, ada di momen seperti itu. Saya sedang belajar meninggalkan kebohongan itu. Kenapa? Karena saya sadar bahwa bohong bukan dosa kecil. Bohong bagian dosa besar yang kalau kemudian ditumpuk dan semakin diseringkan dan nggak boleh dibiasakan sama kita. Dan yang parahnya lagi, kita itu mendengar nasihat-nasihat terganggu, Kang.
0: Terganggu.
1: Ini kita juga udah mulai hilang tuh. Jadi sahabat MQ, hati-hati. Kalau kemudian kita menjadi diri pribadi yang gak bisa dinasehati, mungkin kita udah hilang tuh dirinya. Kita udah kehilangan tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena balik lagi, manusia itu akan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Sejauh apapun kita pergi, maka Allah akan memberikan peluang kepada kita untuk pulang di saat Allah masih memberi usia pagi hari bangun lagi. Berarti sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau hari ini Allah kasih kesempatan untuk hidup, besok Allah kasih kesempatan buat bangun lagi, di saat itu sahabat MG sedang diberi kesempatan untuk tobat dan pulang kepada Allah. Dan jalan tobat itu kan dekat banget, kan? Dekat banget. Beda dengan jalan saat kita menjauhnya, saat kita menghilangnya, kan seolah-olah lagi jauh banget gitu sama Allah. Padahal jalan pulangnya dekat banget. Dekat. Kenapa dekatnya? Sedekat kita lagi hidup. Sedekat kita lagi hidup. Itu menjadi bagian cara juga untuk kita pulang, ya. Dan yang terakhir itu, ntar saya jadi lupa tadi. Yang pertama, kita salatnya, pertama salatnya merasa berat, yang kedua Qurannya ngerasa asing, yang ketiga maksiatnya kebiasaan tuh, biasa maksiat, terus yang keempatnya nasihat terganggu, dan yang terakhir itu menjadikan dunia sebagai tujuan kita, Kang. Itu juga tanda-tandanya. Jangan sampai dunia jadi tujuan kita. Orientasi kita adalah pujian manusia. Orientasi kita adalah pakai baju yang besar, pakai baju yang branded maksudnya, pakai baju branded. Orientasinya kita adalah punya banyak uang, bisa jalan-jalan, ya rumah mewah, harta melimpah gitu, ya ngalayah di tengah imah. Gitu. Jadi orientasinya udah ke arah sana. Padahal bagi orang-orang yang beriman, dalam riwayat Muslim itu tersampaikan dunia itu penjara.
0: Penjara.
1: Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya kalau bagi orang beriman mah dunia itu penjara. Kenapa? Dia tertahan gitu. Dia harus bisa banyak bersabar tentang masalah keduniaan. Dan bagi orang-orang kafir, dunia ini surga. Karena kesenangannya kan di dunia.
0: Iya,
1: betul. Happy-happy-nya di dunia gitu. Ya artinya jangan berharap dunia sebagai pemuas batiniah kita atau sebagai titik di mana puncak klimaks kepuasan kita tentang masalah materi gitu. Enggak ke sana orientasinya. Karena memang dunia tidak diciptakan untuk membuat kita bahagia selamanya. Tapi dunia hanya bagian daripada sementara melintasi menuju kebahagiaan yang abadi.
0: Insyaallah. Ada lima ciri berarti ya tadi.
1: Lima ciri. Lima ya, betul lima.
0: Lalu apakah tadi ciri ini menjadi proses tahapan atau bisa jadi ketika direfleksikan kepada diri kita masing-masing, ini bisa jadi ada beberapa di antaranya langsung di nomor 4, di nomor 3, atau ini menjadi tahapan tadi langkah awalnya merasa berat sholat atau seperti apa nih, Kang?
1: Sejatinya tidak menjadi tahapan ya, Kang. Banyak cara Allah mengukur hamba-hambanya ketika seseorang sudah mulai kehilangan itu beragam. Ada yang dimulai dari sholatnya, ada yang dimulai dari Qurannya. Dia sholatnya masih rajin, Kang, tapi Qurannya jarang. Gitu ya. Qurannya merasa masih asing. Ada, Kang. Ada yang sudah sholatnya ya gak pernah ketinggalan, tapi sampai hari ini belum mau baca Quran, atau maaf, belum bisa baca Quran. Gitu ya. Gak sedikit. Artinya pintunya bisa dari mana saja untuk mengawali kehilangan seseorang tersebut. Jadi tidak sesuai dengan susunan tadi, itu hanya mungkin bagian-bagiannya saja, tanda-tandanya saja dari sana tuh tanda-tandanya. Salah satunya ada dalam diri kita, datang kepada diri kita, berarti di poin itu diri kita sedang kehilangan.
0: Begitu. Baik sekali gitu ya Allah ya. Dan tadi menarik yang disampaikan oleh Kang Dani, sejauh apapun kita hilang, pintu untuk menemukan diri sendiri adalah dekat, sedekat kita masih hidup ya begitu.
1: Iya. Kan hari ini hidup kita tuh nyata ya Kang ya. Pipi kita masih bisa dicubit, bola mata kita masih bisa melihat, kan nyata ya. Betul. Tapi kenapa seolah-olah ampunan Allah tuh gak nyata? Maka nikmati ampunan Allah di saat kita kemudian Allah kasih kesempatan untuk hidup, rasakan ampunan Allah ketika kita nikmat melaksanakan sholat. Ketika kita nikmat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya ya. Jadi bukan bicara sholat tepat waktunya saja, tapi bicara di saat kita melaksanakan sholat di dalam waktunya dan kita menemukan ketenangan. Gitu. Satu sisi ada pula kita sholat karena gak tenang.
0: Sholat karena gak tenang.
1: Iya, bukan hanya menemukan ketenangan, bisa saja juga sebaliknya, kita dengan sholat jadi malah gak tenang. Dengan melaksanakan sholat kita tuh malah kita jadi gak tenang. Itu perlu bahasan lagi.
0: Jauh lagi ya.
1: Nanti jadi kemana-mana.
0: Jauh, betul. Baik, lalu sebenarnya ketika kita sudah berada di fase hilang, atau ada mungkin curhatan-curhatan bahwa rasanya ingin hilang saja gitu, bisa jadi curhatan seperti itu justru dia sudah hilang sebenarnya, kehilangan dirinya sendiri gitu ya.
1: Betul ini. Kang, tidak sedikit di kalangan para remaja, sahabat MKI yang Allah muliakan, di poin seorang pemuda ada yang datang, ada kisah nih Kang. Seorang pemuda datang ke Hasan al-Basri, dia berkata, aku terlalu banyak dosa. Terus Hasan al-Basri itu menjawab, kalau dosamu besar, ketahuilah bahwa ampunan Allah itu lebih besar. Ini juga terseratkan dan tertuliskan dalam beberapa kisah di Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nah, terus masalah kita bukan karena Allah sudah memaafkan, tapi karena kita terlalu lama percaya bahwa kita tidak layak diampuni. Jadi kitanya sedang ngejudge diri kita, Kang. Kitanya sedang ngejudge diri kita, sebesar apa sih dosa kita? Padahal ampunan Allah jauh lebih besar. Innallaha ghafurur rahim. Selaras dengan Quran surat Al-Jumar juga pernah, dalam Quran surat Al-Jumar itu tersampaikan bahwa hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa. Rahmat Allah itu dekat.
0: Nah, taqaddum min rahmatillah.
1: Betul. Bagaimana Allah memberikan gambaran terhadap hambanya, Allah itu akan senantiasa terus-terusan memberi kesempatan kepada hambanya untuk pulang. Dan di poin-poin yang tadi, kalau kemudian dia terputus asa gitu ya, aku udah gak layak pulang. Biasanya rata-rata dia sudah terlalu banyak dosa yang diperbuat. Sudah terlalu banyak dosa yang diperbuat, terlalu sadar tentang dosa yang diperbuat, tapi sadarnya tidak membuat dia kembali.
0: Justru semakin jauh.
1: Semakin jauh. Harusnya sadar terhadap pengakuan dosa tersebut, ngaku terhadap dosa yang kita lakukan itu, menjadikan diri kita jadi semakin lemah, menjadikan diri kita semakin lemah dan semakin paham, kesadaran ditingkatkan tuh. Tingkat kesadaran kepada dosa-dosa kita meningkatkan rasa kesadaran bahwa Allah akan memberikan peluang taubat kepada kita dan kita tidak lagi punya kemampuan untuk berbuat dosa lagi. Maka minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai Engkau berikan kemampuan kepada saya untuk berbuat dosa. Tapi sesegera mungkin berikan kekuatan, kemampuan sehingga saya bisa melakukan ibadah-ibadah kepadamu tanpa ada jeda. Artinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Nah ini butuh circle Kang, butuh komunitas, butuh pertemanan, butuh daya dukung, butuh daya dorong. Dan itu gak bisa sendirian ya, bisa. Kalau kemudian diselesaikannya sendirian, kamu akan semakin jauh. Kenapa? Penyelesaiannya sendiri dan menduga-duga, oh cara dekat kepada Allah teh, kalau saya pas lagi lihat bulan tenang gitu. Bulannya hilang, nanti kayak Nabi Ibrahim gitu.
0: Proses marifahnya.
1: Iya, proses marifahnya kayak gitu. Padahal Allah tuh lebih senang menerima hamba-hambanya yang taubat kepada Allah daripada orang-orang yang melakukan apa, yang orang menemukan dirinya kembali tapi dia malah gak mau taubat gitu. Atau dia malah jadi sombong. Udahlah nanti aja deh, memang ada momennya sih saya juga hijrah. Itu penolakan kan sebenarnya.
0: Alasan ya.
1: Alasan. Kenapa jilbab kamu masih kecil? Nanti sih juga saya sebenarnya udah lama sih pengen jilbab besar kayak kamu-kamu gitu ya. Tapi nantilah, nanti aja.
0: Masih jilbabin hati
1: masih,
0: dulu.
1: Mesti mesti menjilbabin dulu hati. Satu sih juga kadang-kadang saya jadi aneh Kang ya. Ada orang pakai jilbab tapi auratnya masih kebuka gitu. Ini kemana ya arahnya gitu. Kemana ya orientasinya? Tapi Allahu a'lam ya. Mungkin secercah itu setidaknya sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menutup, walaupun kecil ya. Tapi ya diusahakan semaksimal mungkin lah.
0: Masya Allah, ada harapan, biar harapan selanjutnya.
1: Masih ada harapan.
0: Gitu ya. Nani, masya Allah. Baik Nani, namanya kita harus jeda. Masih ada pertemuan ataupun juga termin terakhir, termin ketiga untuk juga siap menyapa sahabat MG dan semakin menarik ya sahabat MG. Lalu ketika tadi kita sudah tahu ciri-cirinya, kemudian ketika kita berada di fase kehilangan diri kita sendiri yang akhirnya malah berputus asa. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan begitu ya sahabat MG untuk tadi kembali dekat, kembali menemukan diri kita sendiri, kembali menemukan diri kita yang Allah mau begitu ya sahabat MG. Jadi silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menyertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi ataupun pertanyaannya, termasuk Anda yang menyimak di live streaming TikTok MKFM Bandung, Instagram, Facebook, dan juga YouTube at MKFM Live Kajian. Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Kami nantikan sahabat MK atensinya dan tentunya Nehal Journey Community begitu ya. Sahabat MG merupakan komunitas yang fokus membersamai pemuda untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan juga lebih terarah. Di Nehal Journey, Anda bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, sahabat MG, seperti psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan juga konsultasi remaja. Tempat aman untuk cerita dan juga mencari solusi. Tidak hanya itu, sahabat MG, Nehal Journey Community juga terbuka untuk kolaborasi berbagai event, sahabat MG. Untuk Anda yang mungkin dari sekolah ataupun kampus, Anda bisa bekerja sama, entah itu berkaitan dengan seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound, mabit, latihan dasar, dan lain-lainnya gitu ya sahabat MG. Anda bisa berkolaborasi dengan Nehal Journey Community. Dan untuk informasi lengkapnya sahabat MG berkaitan dengan program dan agenda-agenda dari Journey Community, Anda bisa follow Instagram di @nahal.journey. Kami nantikan sahabat MG dan insya Allah kita akan sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu kita punya 5 istana di surga ya bun.
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
10: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
10: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Tepat di menit ke-7, sahabat yang dilepas di jam 9 malam hari ini, masih ditemani sahabat siaran dari Rizky Alfaris. Dan masih di kebersamaan kita di termin terakhir bersama dengan Kang Dani dari komunitas Nahal Journey Community. Masih ada kesempatan ya sahabat MQ, silakan Anda yang ingin bergabung ataupun menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang menyimak di live streaming TikTok, MKFM Bandung, Instagram, Facebook, dan juga YouTube at MKFM Live Kajian, bisa Anda tuliskan atensinya di kolom komentar. Kita akan menyapa nih sahabat MK yang sudah bergabung nih Kang Dani di malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyapa ada sahabat kita dari Bandung. Ini sahabat Nira, MKFM Live Kajian. Bisa Anda tuliskan atensinya di kolom komentar. Kita akan menyapa nih sahabat MK yang sudah bergabung nih Kang Dani di malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan

0: cerita, saling menyemangati, dan bisa saling memberikan solusi ketika satu sama lain ada masalah gitu kan, Hani. Dan ini Masya Allah, sahabat Mira ini alumni dari Nahal Bootcamp yang kedua ini Masya Allah ya. Serius juga nih, barakallah ya, karena ini atas terlaksananya Nahal Bootcamp yang kedua di pekan kemarin gitu ya. Karena ya, ini,
1: betul,
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Serius menjawab dan juga tadi menjawab gitu apa yang disampaikan oleh sahabat Nira nih karena ini.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Nira ya, alumni Nahal Bootcamp 2. Jadi FYI ini for your information untuk sahabat MK sebelum menjawab. Alhamdulillah kemarin Nahal Bootcamp, Nahal Jurnai baru selesai saja melaksanakan Nahal Bootcamp secara sukses. Alhamdulillah lebih kurang sekitar 100 peserta, siswa, pelajar SMA dan anak kuliah dari Bandung dan Cimahi. Kita melaksanakan kemarin di Kabupaten Sumedang di Kiara Payung, Bumi Perkemahan Kiara Payung.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Dan terlaksana lancar 1 malam 2 hari. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lagi melaksanakan Nahal Bootcamp 3.
0: Masya Allah.
1: Dan ini akan terspesialkan terus untuk para remaja yang sedang membutuhkan tempat dan ruang untuk bercerita gitu. Nahal Jurnai siap menjadi bagian daripada tempat untuk bercerita gitu.
0: Berarti akhirnya 1 tahun 1 kali nih Kang, atau tergantung nih sesuai
1: untuk
0: kebutuhan?
1: Untuk tahun ini Alhamdulillah kita udah 2 kali Kang.
0: Oh, di tahun ini?
1: Di tahun ini saya sudah 2 kali. Pertama kita di bulan Januari, di libur Januari. Yang kedua kemarin di libur bulan Juli.
0: Oh, berarti momentum liburan 5. Juga nih ya?
1: Betul, momen liburan sekolah. Biasanya momen liburan sekolah. Yang mudah-mudahan terlaksana lagi nanti Nahal Bootcamp 3 di bulan Desember.
0: Masya Allah, amin.
1: Jadi kita lihat dulu, karena ini Nahal sedang transisi menuju perpindahan demisioner
0: kepengurusan.
1: Betul Kang Rizky, doakan mudah-mudahan Nahal terus bisa memberikan yang terbaik
0: amin,
1: buat umat ya.
0: Amin.
1: Menjadi bagian untuk dakwah. Nah, balik lagi ke pertanyaannya siapa tadi?
0: Sahabat Nira,
1: kalau kita lihat bagaimana sih kita menjadi teman yang nyaman ya untuk bercerita, berbagi dan menjadi tempat ruang buat mereka. Yang pertama, kita harus pastikan juga kalau kita ingin teman kita bercerita kepada kita, kita harus menjadi pendengar yang setia dulu.
0: Jadi pendengar.
1: Jadi pendengar, bukan penyela, Kang. Kan kalau jadi pendengar, bukan penyela, kita dengarkan dulu apa yang sedang dia bicarakan. Dengarkan baik-baik, perhatikan, tumbuhkan di saat kita mendengar tuh rasa empati. Bukan cuman simpati, Kang. Kan kalau simpati teh, iya doang sih gitu ya. Gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau dia tumbuh dengan empatinya, ada mimik wajah, ada body language, ada rasa. Sebetulnya aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi aku tahu kamu tuh sebenarnya lebih kuat. Nah, jangan sampai menjadi teman yang ngadu nasib, Kang. Ngadu nasib itu di saat teman kita bercerita tentang A, kemudian kita mencela, "Ih, apa yang kamu ceritain teh senasib sama kayak aku, tahu?
0: Kamu mah kurang bersyukur."
1: Kamu mah kurang bersyukur. Nah, itu disebutnya toxic positivity, Kang. Jadi seolah-olah dia ngasih apa ya namanya ceritaan sugesti positif kepada orang tersebut padahal sebetulnya toksik. Misalnya nih, dia berkeluh kesah terhadap sesuatu. Kemudian di saat berkeluh kesah itu teman kita just gitu ya, kita sanggah, kita celak dia dengan bahasa, "Ah, kamu segitu doang sih masalahnya. Aku mah lebih dari itu tahu. Aku punya teman ya lebih dia diceritain tuh, diceritain lagi." Nah, hal-hal seperti itu biasanya enggak banyak disukai gaya bicaranya, gaya ngobrolnya. Tapi coba hadirkan dalam jiwa kita. Pertama, selain mendengar, kita tidak menghakimi ya Kang. Itu menjadi jelas, gak boleh menghakimi. Menghakimi itu ya, balik lagi dengan hal yang tadi. Makanya sih kamu tuh kamu mah udahlah pinarakaen. Oh, yang paling penting itu dalam pertemanan jaga rahasia Kang.
0: Jaga rahasia ketika punya kesempatan untuk diberikan
1: amanah,
0: kepercayaan.
1: Betul. Yeah. Misalnya saya sama Kang Rizky ini bercerita, Kang Rizky jangan bilang-bilang ya ada ini gitu. Udah tuh. Kemudian Kang Rizky cerita lagi sama Kang Bahri, "Kang Danita cerita sama ini sih Bah, sama aku teh gitu ya misalnya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya, kamu tahu dari aku." Itu udah gak amanah tuh Kang. Udah gak amanah. Artinya kita membuka peluang kepercayaan orang lain terhadap diri kita, dan di saat itu kita menjadi orang yang khianat Kang sebetulnya.
0: Ember.
1: Ya, jadi bocor ya. Dan

0: Yang kerap kali saya rasakan di saat kita menjadi pendengar dan punya ilmu lebih, nggak seharusnya kita terus-terusan memberi solusi. Kasih kesempatan kepada orang di hadapan kita pas dia lagi bercerita kepada kita bahwa dia sendiri punya solusi. Misalnya nih kan, tanya balik kepada dia. Dia punya masalah, udah cerita panjang lebar punya masalah. Terus sama kita tanya balik. Dulu emang apa aja yang pernah kamu lakuin terhadap masalah tersebut? Aku tuh pernah ini. Kamu sendiri udah pernah nyobain belum ngecalon diri kamu? Kalau kamu tuh hebat, kalau kamu tuh punya kemampuan.
1: Pernah nih situasi ini.
0: Nah, gitu. di situasi seperti itu, ketika kamu kemudian belum mencobanya, berani gak sekarang kamu cobanya? Jadi dia belum ngasih solusi, tapi dia sendiri yang sebetulnya menguatkan. Lebih kepada menguatkannya saja. Terus gak didalilan sih, Kang. Tapi aku juga yakin kalau ngelihat dari mimik wajah kamu ya, dari cara kamu bercerita kepada saya, kamu tuh orang yang sedang berusaha kuat, walaupun lagi pura-pura kuat. Dan aku tuh yakin, kamu tuh emang kuat dah. Kamu tuh kuat. Sok, insya Allah. Saya siap menjadi teman kamu. Dengan seperti itu, jiwa sugestinya kebangun, Kang. Kita tuh akan jadi tempat lagi bercerita. Dia bakal pulang lagi. Aku udah ngelakuin apa yang kamu kemarin saranin. Dan the best banget. Sukses, tau.
1: Berhasil,
0: tau. Ih, keren ya. Kamu tau gak? Itu sebetulnya bukan semata-mata aku ngucapin kayak gitu. Tapi sebetulnya Allah yang membimbing aku buat bicara kayak gitu. Jadi sejatinya mah ada Allah yang berperan di sana teh. Dikembalikan kan kepada tauhidnya. Mungkin sebelumnya dia gak suka. Tapi kalau kemudian dia sudah mendengar sugesti kita, maka arahkan sugestinya kepada kespiritualannya.
1: Lebih soft gitu ya.
0: Betul, tapi lebih soft gitu, Kang. Rizky dan sahabat Nira.
1: Artinya menjadi pendengar terlebih dahulu dan tadi memvalidasi dan menguatkan. Dan barangkali tidak menghadirkan solusi, tapi solusinya ada pada orang yang berceritanya. Bisa jadi ya tadi, Kang Dani.
0: Betul. Oh, terakhir, Kang. Jangan lupa doakan.
1: Doakan
0: teman kita. Kadangnya ada teman yang minta didoain sama kita. Dia itu ngarepnya didoainnya itu di depannya. Nah, mungkin di depannya dia itu didoakan bisa singkat saja. Tapi baiknya di belakang tanpa pengetahuan dia, kita doakan. Dan gak perlu dia tahu kita lagi mendoakan. Dan bisa jadi itu tuh doa yang bakal diijabah. Kita cukup senang terhadap diri kita aja ketika doanya diijabah dan gak perlu validasi. Itu tuh karena doa aku tahu. Gak perlu. Tapi cukup saja. Dan seperti itu ada kebanggaan tersendiri loh, Kang.
1: Masya Allah. Jadi hadiah yang paling indah juga ya. Mendoakan tanpa pengetahuan orangnya. Gitu,
0: betul,
1: ya, kan,
0: betul.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Nira ya. Tadi sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini. Kemudian selanjutnya ini ada Ibu Marsid, ataupun ini sahabat kita dari Jakarta nih. Sahabat Dinda juga nih, alhamdulillah berbagi atensinya. Di mana langkah pertama yang biasanya sahabat Dinda lakukan adalah istighfar dan juga mengingat Allah, kemudian merenungkan diri. Ini paket komplit juga nih, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda dari Jakarta Timur. Selanjutnya ada hamba Allah dari Cilacap yang tidak menyebutkan namanya, begitu, Kang Dani. Dimana ketika identitas ataupun tadi bagaimana menangani, begitu, Kang Dani, ketika mempunyai anak yang mungkin sudah jauh dari Allah, yang masih melaksanakan sholat tapi kecanduan mungkin hal yang kurang ada manfaatnya, ataupun ini spesifiknya bermain game, begitu, Kang Dani, sampai kecanduan begitu. Dan sahabat kita ini sebagai orang tua ini tidak mampu menasehatinya karena sudah dewasa. Dan kiat apa, begitu, Kang Dani, yang bisa diikhtiarkan oleh orang tua? Karena kalau dinasehati, entah itu berkaitan dengan agama ataupun hal-hal yang bentuknya religi, ini tidak suka. Ini harus bagaimana, begitu, Kang Dani, sebagai orang tua yang kurang ilmu?
0: Masya Allah, sahabat MK, dimanapun ada ya, ini terusus bagi yang bertanya. Pertama, tanamkan dalam jiwa kita, Allah lah yang punya hak untuk memberi hidayah kepada anak kita. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah punya sedikit pun kemampuan untuk membolak-balikan hati anak kita. Sekalipun itu anak kita di bawah pengawasan kita. Tautkan dulu kepada Allah. Setelah kemudian muncul keyakinan kepada Allah, maka sambut dengan doa dulu. Sambut dengan doa, biarkanlah Allah membolak-balikan hatinya agar kiranya Allah memberi hidayah kepadanya. Dan yang ketiga, tidak boleh pernah berhenti untuk terus menasehati anak kita. Sekalipun anak kita gak suka dinasehatin terus sama kita, tapi ada cara-cara menasehatinya. Jadi sahabat MG, untuk menasehati anak itu membutuhkan skill ya, walaupun tuh fitrah Allah titipkan tuh ada skillnya, ada caranya untuk menasehati, bagaimana setiap nasehatnya sehingga bisa diterima oleh anak kita, bagaimana setiap nasehatnya sehingga nasehat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada anak kita. Bisa saja mungkin kita gak bisa menasehati anak kita, tapi kita bisa dengarkan di 102,7, diperbesar volumenya biar sama-sama anak kita mendengar. Tapi anak saatnya gak suka mendengar, sesekali telinganya akan senantiasa mendengar ketika masih berfungsi walaupun di hadapan handphonenya. Ada pendengaran yang bisa saja masuk, tapi dalam beberapa kata saja. Di poin-poin itu bisa kita dengarkan, atau bahkan kita setel YouTube gitu ya, tapi sengaja dikerasin dikit. Anak saya marah kalau itu dikerasin, ngerasa diberisikin gitu, kayak serba salah banget nih gitu sih ibunya, masya Allah misalnya gitu. Maka tetaplah soft selling. Bagaimana menjadi ibu yang memberanikan diri menyapa sekalipun anak kita sudah dewasa. Mama teh udah lama sayang banget sama A. Kapan terakhir kali kita bilang kayak gitu? Biasanya ini jarang. Betul, lebih deep. Main yuk, A. Temenin mama.
1: Bukan main mobil. Game ya?
0: Bukan main game. Temenin mama yuk, A. Atau dengan gaya kita. Tapi dengan seperti itu tuh akan lebih mudah diterima sama anak, dan anak bakal lebih masuk. Di perjalanan bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol. Nggak tuh do point kepada apa yang nggak disukai sama kita.
1: Yeah.
0: Misalnya, kita memang nggak suka game, tapi anak kita kan suka. Nggak bisa juga kita seketika langsung melarang dan anak tiba-tiba esok atau lusanya harus melepaskan game tersebut. Nggak gitu
1: konsepnya. Handphonenya dirampas.
0: Handphonenya dirampas. Nggak gitu juga. Tapi dengan diajak seperti itu, ada deep talk dengan anak, memberikan kesempatan kepada anak kita untuk bisa ngobrol dengan kita. Di momen itulah kita akan bisa menasehati. Balik lagi, cara menasehatinya harus soft. Nggak to the point terhadap games-nya. Ya. Fitz, bagaimana cara menasehatinya? Ini panjang kan bahasannya. Ini mah harus bahasan parenting.
1: Ada di inspirasi pagi.
0: Nanti ada di inspirasi pagi ya. Tapi balik lagi, sahabat MK, pokok poinnya memang untuk penyampaian awal, nggak pernah, jangan pernah lelah untuk terus menasehati selama anak itu ada dalam pengawasan kita, ada dalam kekuasaan ya. Ya di bawah pengawasan ibunya ya, anaknya belum menikah dan sudah dewasa, sungkan untuk menasehati, gak boleh sungkan bu. Itu darah daging ibu yang pernah ibu lahirkan. Dia adalah sosok anak laki-laki yang suatu saat nanti akan ibu rindukan doa-doanya. Dan dia adalah menjadi bagian daripada anak ketika sudah menikah, tempat kembalinya adalah ibunya. Maka jangan pernah jauh sama anak laki-laki kita. Ini kalau anaknya laki-laki ya kan, saya nggak tahu kan, identik kalau games itu ke laki-laki gitu ya. Tapi nggak sedikit juga sih perempuan kan. Masya Allah. Itu mungkin.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih kalian dan juga tadi sahabat kita dari hamba Allah ya, dari Cilacap ini juga sudah bergabung menyampaikan atensinya, dan masya Allah berada di penghujung kebersamaan Kang Dani, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja. Terakhir mungkin sebagai penutup, ini hal apa yang menjadi solusi ataupun ikhtiar yang bisa dilakukan agar kita menemukan diri kita sendiri lagi begitu Kang Dani?
0: Masya Allah. Baik sahabat MG, kalau kemudian kita pernah lelah, kita pernah di posisi betul kehilangan tentang diri kita, kita jauh merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejenak kita coba tarik nafas, kita jujur terhadap dosa-dosa kita, dan akui setiap kesalahan kita. Ternyata pengakuan itu gak cukup. Apa sebabnya? Maka pengakuan iringi dengan taubat saat ini juga. Artinya yang pertama, jujur pada diri mengakui setiap dosa kita. Dan yang kedua, selain kita belajar jujur terhadap diri kita, saat kita jujur, taubat tentang apa yang kita jujurkan terhadap diri kita. Ya Allah, iya memang saya salah melakukan itu. Setelah itu tobat kepada Allah. Kapan? Sekarang juga, bukan nanti. Saat ini juga, tidak dinantikan. Karena memang tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir datang kepada kita. Wa'tasimu bihablillah, bersegeralah menolong ampun Allah. Bagaimana menuju ampunan Allah ini sesegera mungkin, tidak dinantikan. Dan yang ketiga, setelah kemudian kita tobat agar terjaga terus melakukan amal-amal soleh, cari lingkungan yang positif, cari circle positif, cari lingkungan, karena sebagian besar kehidupan kita dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak bisa dipungkiri, mau bagaimanapun lingkungan menjadi bagian daripada pengaruh yang cukup besar yang masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya, buat circle positif, ikut komunitas-komunitas positif, walaupun salah satunya adalah hal jurnal ya, masuk ke promosi. Jadi itu lingkungan. Apa sebabnya seorang yang mengikuti agama, teman dekatnya, maka biasanya dia akan terbawa gitu kan. Dia akan terbawa. Tapi kalau teman dekatnya jauh kepada Allah, ah udah, jauh juga. Maka cari teman dekat kita, pertahankan. Kalau kita mau menuju jalan hijrah yang sesungguhnya, artinya hijrah tidak menunggu nanti, tapi saat ini dan tanpa dinantikan. Dan yang terakhir, ini ucapan AA. Ya. Agim kerap kali mengatakan, mulai dari hal yang kecil. Maka lakukan hal-hal kecil, sekecil apapun yang memang bisa kita lakukan. Mungkin di ruangan ini ada seorang yang masih merasa gagal, merasa dosanya terlalu banyak, merasa hidupnya berantakan. Saya ingin mengatakan terhadap sesuatu terhadap saya, tapi berat Kang. Kapan saya bisa merasakannya? Allah tidak lagi sedang menunggu kita menjadi sempurna. Allah itu hanya menunggu kita pulang. Allah gak nunggu kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang sempurna versinya manusia. Tapi Allah kerap kali terus tiap hari menunggu kita pulang. Karena hijrah bukan berjalan, bukan perjalanan orang suci kan. Bukan berjalan menuju kesucian diri saja. Tetapi hijrah perjalanan orang yang telah lelah hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau hari ini kita bisa bayangkan, andaikan malam ini bagian daripada malam terakhir ya Kang, story Instagramnya akan berhenti, followersnya gak akan ikut ke alam kubur, like tidak akan ada lagi dalam benak kita, dan gak bakal masuk liang lahat. Terus yang menemani kita siapa? Salat, doa,
1: kita.
0: Quran, dan air mata taubat yang pernah menyesali dosa-dosa kita. Maka sahabat MK, sekelam apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, yuk pulang kepada Allah. Seburuk-buruknya orang hari ini, dia pasti punya masa depan. Dan sebaik-baiknya orang pada hari ini, dia pasti punya masa lalu. Maka jangan pernah berhenti memberi peluang, kesempatan berbuat baik kepada diri kita. Semoga Allah menjadi bagian daripada tempat untuk kita pulang.
1: Masya Allah, amin, Allahumma amin. Luar biasa ya, Masya Allah, karena ini jazakallah khair atas ilmu-ilmunya, atas perbincangannya di malam hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya, sahabat MK, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Kang Dani. Amin, Allahumma amin.
0: Ya Allah.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program-program selanjutnya begitu ya Kang Dani. Dan tentu tadi terima kasih di sekolah lahir atas perbincangannya, menemani juga waktu malam sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan juga tadi perjalanannya via Mandela Kang Dani. Dan tadi semoga Allah mudah-mudahan lekas kembali ke dalam keadaan terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sahabat MK, 1 jam setengah kita berbincang bersama dengan Kang Dani tadi berkaitan dengan aku yang pernah hilang begitu ya. Sahabat MK, kembali kita diingatkan ataupun diberikan tanda begitu ya, sahabat MK, ataupun ciri-ciri, barangkali ciri-ciri itu ada pada diri kita. Kita sudah lama kehilangan diri kita sendiri, dan Allah tuh kangen begitu ya sahabat MK. Bisa jadi Allah menghadirkan berbagai sinyal, hanya saja kita kurang peka akan sinyal-sinyal yang Allah berikan. Tentu perjalanan hidup setiap orang tidak selalu lurus begitu ya sahabat MK. Ada yang mungkin pernah tersesat, entah itu karena peristiwa ataupun karena waktu, kehilangan arah karena misalnya ambisi. Ada pula yang mungkin diam-diam tadi ya sedang berjuang melawan nafsu dirinya sendiri, sahabat MG. Namun satu hal yang perlu kita yakini, tidak ada langkah yang terlalu jauh tadi kalau disampaikan oleh Kang Dani untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selama hati kita, selama usia kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu taubatnya. Mungkin malam ini sahabat MG ada di antara kita yang merasa pernah ataupun sedang kehilangan diri kita sendiri, kehilangan semangat, kehilangan tujuan, ataupun bahkan merasa jauh dari Allah begitu ya sahabat MG yang selama ini begitu banyak memberi nikmat. Semoga tadi perbincangan di malam hari ini menjadi pengingat bahwa hidayah bukan hanya milik mereka yang sudah baik, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan ingin kembali menemukan dirinya sendiri seperti yang Allah mau, sahabat MG. Dan insyaallah akan kita sambung di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Kami sudah hadirkan ada 3 pilihan murotal, sahabat MG, yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Isra. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hijr. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, kami nantikan. Dan tentunya tadi sahabat MK, Nahol Journey Community juga menghadirkan berbagai agenda ataupun juga program begitu ya sahabat MK yang bisa Anda ikuti, di mana Nahol Journey Community juga ini fokus membersamai pemuda untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih terarah. Di Nahol Journey, sahabat MK, Anda bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, mulai dari psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, hingga konsultasi remaja. Tidak hanya itu, sahabat MG Nahol Journey juga terbuka untuk kolaborasi event. Untuk Anda yang mungkin dari sekolah ataupun kampus, bisa untuk kerjasama mulai dari seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound mabir yang dasar, dan lain-lainnya. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa juga follow sosial media ataupun di Instagram @naho.journey. Kami nantikan sahabat MK pilihan murotanya yang Anda ingin pilih tentunya. Selepas kita jeda, kita akan menyapa Anda. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan Milad ke-34 Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan Roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota, sahabat MG. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina. Ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan juga profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya sahabat MK dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan 34 tahun.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

Hanafi, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

Di malam hari ini sama timnya tepatnya menit ke-35 lepas di jam 9 masih ditemani sahabatnya Rizky Alvarez. Masuk di segmen terakhir ya sahabat MK, segmen Mortal Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotanya. Dan Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, silakan masih ada kesempatan untuk juga ikut memilih dengan menyampaikan ataupun menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Isra. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir di pilihan morotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hijr. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya melalui nomor di 0811224107. Ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, bisa Anda langsung untuk menyampaikan pilihan follow-nya. Anda yang menyimak di live streaming TikTok at MKFM Bandung, kemudian juga Instagram at MKFM Bandung, dan YouTube di at MKFM Live Kajian, juga bisa Anda sampaikan pilihan polling-nya melalui kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Abah Deni yang bergabung ya dari Ibun, Kabupaten Bandung. Masya Allah, kabarnya di malam hari ini Abah Deni, terima kasih sudah bergabung di pilihan morotalnya nomor 2. Kalau Abah Deni ya di pilihan morotal Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian selanjutnya sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga di pilihan yang sama, pilihan morotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian kami sapa juga Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Ibu Nuryanti, juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya dari Puskopat Cileunyi kami sapa juga ada Ibu Munawaroh bergabung di malam hari ini di pilihan morotalnya, kalau Ibu Munawaroh di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Isra. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, termasuk juga sahabat Dede dari Bandung di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Mama Agni dari Sindangkerta juga di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Mama Agni sudah bergabung, termasuk juga sahabat MK Anda yang menyimak dari awal kebersamaan program Inspirasi Remaja malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, termasuk ini yang baru bergabung ya. Kami sapa ada sahabat Henry Safitri, juga apa kabarnya di malam hari ini sahabat Henry, terima kasih sudah menyimak dan juga ikut bergabung menyampaikan pilihan morotanya. Dipilih di nomor 2 juga ini oleh sahabat Henry Safitri, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Disampaikan juga selamat rehat atau selamat beristirahat untuk semuanya sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Masya Allah, terima kasih sahabat Henry Safitri dan juga sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Dan untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Insya Allah di akhir kebersamaan akan kita sama-sama simak gitu ya sahabat MK, sembari juga memorojaah pilihan morotal terbanyak dipilih, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

0: tentu sahabat FG, terima kasih atas ikhtiar yang terbaik dilakukan di hari ini, tentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun profesinya, dengan apapun kerjaannya, begitu ya sahabat MG, dan peran yang dilakukan. Baik Anda yang mempunyai peran sebagai ibu, mempunyai peran sebagai ayah, atau juga menjadi peran sebagai seorang anak, betul ya sahabat MG, apapun peran yang dilakukan atau yang diperankan, termasuk apapun bentuk amanah yang sedang diemban dan diikhtiarkan yang terbaik di hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MG. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya, sahabat siaran dari Rizki Al-Faris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri

menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar 30 ayat.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar. Sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li'angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

7.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MK. Di bahwasanya saat kita kembali beraktivitas, saat kita bangun dari tidur kita, sahabat MK, maka pernahkah tentunya kita mengingat bahwasanya betapa besar kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali sahabat MK, kita terlupakan, melupakannya, lupakan kasih sayangnya, kerohimannya, dan juga cintanya kepada kita. Bahkan di saat setiap aktivitas kita, kita lupa bahwasanya Allah selalu melihat kita. Justru kitalah yang seringkali di sini, seringkali kita asal-asalan, seringkali kita leha-leha, dan juga menghindari semua permintaan, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, dalam tahapan yang lebih tinggi bicara soal iman, suara bicara soal Islam, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ketika kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, dan juga setidaknya sahabat MK, sahabat, kita senantiasa yakin bahwasanya kita sedang ditatap Allah dan Allah juga senantiasa melihat kita. Maka sahabat MK, setidaknya marilah kita tingkatkan keimanan kita agar senantiasa yakin bahwa setiap aktivitas kita, ia Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Harapanku subur kembali. Pagi hari ini bersama dengan sahabat siar Irfan Nurfala, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah. Lihat di ke

0: mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan menyapa kami pada kesempatan ini, boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Sekarang sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Hanya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Dimanapun sahabat MQ menyimak kebersamaan ini, baik di live streaming sosial media kami atau bahkan di tentunya frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga sahabat MQ pada kesempatan ini Anda dapat menyimak ya di website MKFM Bandung begitu, serta di aplikasi MKFM. Bahkan beberapa radio pun sahabat MK ikut serta menyambung siaran program Manajemen Kolbu Pagi. Dan bisa jadi sahabat MK ikut menyimak melalui kebersamaan ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SGO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: keadaan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MG, ada harapan baru yang sedang dibangun.
1: Tiada lagi.
0: Yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dr. Willy bersama Memorial Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Dan perjuanganku.
0: Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darat Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DTE Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MG turut mengajak juga dengan bagaimana mencapai tujuan sebagai makhluk hidup, yakni bermanfaat untuk orang sekitar. Maka sahabat MK, mari menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AIGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda.

Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Anda dapat kirimkan profil radio Anda di WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaannya di pagi

وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد، أما بعد. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan subuh hari ini. Saya mohon maaf karena agak majlis karena waktu subuhnya, jadi baru selesai dari masjid yang 5:15 ya. Semoga tidak mengurangi niat kita bertolabil ini, karena tentu saja kesibukan apapun, aktivitas apapun, tidak ada yang melebihi tentunya kesibukan kita untuk menghadap Allah. Kalau kita melakukan aktivitas setiap hari, apa amal utama kita, pekerjaan utama kita, ya sholat, beribadah mengabdi kepada Allah. Dan sholat adalah ibadah yang paling utama. Nah, oleh karena itu, tadi sholat subuh,

0: Lalu kita beraktivitas, pagi ini ada yang mulai bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Untuk apa? Dalam rangka menunggu waktu zuhur. Nanti sholat zuhur, kita sholat menghadap Allah, kita beribadah, melakukan kewajiban dan pekerjaan utama kita. Setelah itu masuk kantor lagi, ada yang masuk kuliah lagi, ada yang sekolah. Maka kita melakukan aktivitas untuk menunggu asar, begitu seterusnya. Jadi mari kita prioritaskan amal ibadah kita kepada Allah yang utama ini agar benar-benar menjadi bekal kita, bekal pulang kita di hadapan Allah nanti. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, izin hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan 2 pekan kita sudah membahas tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar atau sholat dalam perjalanan, ya. Nah, karena sudah 2 pekan dan sudah banyak pertanyaan yang belum dijawab, jadi hari ini spesial saya tidak memunculkan materi atau PowerPoint, tapi akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, khususnya yang dihimpun oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di MK Digital, baik yang melalui IG, melalui YouTube, ataupun bansos yang lainnya, ya, karena yang Zoom alhamdulillah bisa langsung, dan 2 pertemuan langsung para pemirsa yang menyimak melalui Zoom bisa langsung berdialog. Nah, yang melalui IG, Facebook, YouTube, karena di chat jadi belum sempat terjawab, jadi kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya, ya. Baik, kita mulai, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ini mulai dari pertanyaannya di IG dari Angga Setiana 84. Ya, dari Angga Setiana 84. Bapak Ibu juga bisa simak di bawah ini, ya. Di sini, maaf, di sini ada. Nah, ya, di sini ada pertanyaannya dari IG Setiana 84. Jamaah juga boleh dilakukan selama safar, Ustaz? Nah, ini pertanyaannya, ya. Hey, karena kita juga membahas tema qasar selama ini, jadi jamak dan qasar ini berlaku wabil khusus memang bagi orang yang melakukan safar atau bepergian jauh. Sedikit saya ulang, kategori safar ini berapa jaraknya para ulama tidak sama, artinya berbeda pendapat, karena Rasul tidak menentukan jarak secara pasti. Namun berkesimpulan kepada 3. 1. Berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas yang menyebutkan 3 burud, ya, 3 burud itu 16 farsyah atau kurang lebihnya 80-85 kilo, ini yang dikatakan masuk kategori jarak safar. Ini diambil dari pendapatnya diantaranya Imam Syafi'i, juga Imam Imam Maliki dan Imam Hanafi. Jadi ini yang paling mudah menentukan jarak, kalau tidak tahu jaraknya 80-85 kurang lebih. Pendapat kedua seperti Imam Imam Nawawi, ya, maaf, Imam Hambali, itu menentukan jarak 85 kilo. Menentukan jarak 3 hari perjalanan. Hadis disebutkan safar oleh Rasulullah sebagaimana hadis terkait dengan maskhufain, 3 perjalanan itu perjalanan mengusap, boleh mengusap sepatu atau maskhufain kalau 1 hari 1 malam kalau mukim, dan 3 hari 3 malam kalau safar. Maka disebut safar kalau melakukan perjalanan 3 hari 3 malam lebih, itu menurut mazhabnya Hanafi, ya. Kemudian berbeda dengan mazhab Syafi'i bahwa justru 3 hari 3 malam itu maksimal safar. Jadi lebih dari 3 hari dan tinggal di satu tempat sudah dianggap mukim. Nah, dalam pendapatnya Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taimiyah tidak menentukan jarak, tetapi menyampaikan bahwa di kategori safar itu kalau sudah merasa bepergian atau disebut dengan uraf, kebiasaan satu tempat, kebiasaan satu daerah, orang berangkat orang Bandung ke Garut, karena dia bukan orang Garut, tidak tiap hari, mungkin setahun sekali, setahun dua kali saja, gitu. Walaupun kurang dari 80, karena kebiasaan perjalanan, dianggap perjalanan jauh, sudah luar kota, maka itu kategori safar itu pun boleh. Nah, pertanyaan dari sahabat Angga Setiana, jamaah boleh dilakukan selama safar, boleh ya. Kalau merujuk juga kepada pendapat Imam Hanafi, pernah Rasulullah itu melakukan safar dengan berhari-hari. Dalam satu riwayat lebih dari 18 hari, 12 hari, 18 hari, sampai lebih dari itu. Jadi pindah-pindah nih, 3 hari di sini, 3 hari ke sana, terus sampai kemudian berjumlah 18 hari. Selama itu juga melakukan safar. Nah, jadi boleh gitu ya, selama safar dan merasa berniat safar bukan di tempat tinggalnya, maka itu adalah termasuk kategori safar. Dan sekali lagi bicara urf ya, kebiasaan. Jadi ada orang yang mungkin sudah berada di satu tempat itu biasa. Contohlah kita sekarang dengan kemudahan teknologi dan seterusnya, ya ada orang-orang yang kerja di Jakarta pulang ke Bandung. Dan itu bisa tiap hari. Ya, jadi bagi dia sudah tidak safar lagi karena sudah tempat tinggal kedua, atau ada yang pegawai PJKA ya, pulang jam pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Jumat pulang ke Bandung, Ahad kembali ke Jakarta karena kerja mulai Senin. Nah, Bandung Jakarta sudah jadi tempat tinggal, jadi Jakarta tempat tinggal kedua selain Bandung, maka selama di Jakarta dia tidak safar lagi, dia tidak menjamah lagi. Itu ya sahabat sahabat Angga Setiana 84 di IG. Lanjut dari IG Meliani, Meliani Welawati. Kalau saat liburan tempat dan pakaian tidak memadai, bolehkah jamaah? Ya, kalau dalam perjalanan dan liburannya itu termasuk kategori safar ke luar kota, maka boleh ya. Nah, kecuali memang dia masih mukim, masih perjalanannya tidak jauh. Ini pakaiannya gimana? Tidak layak pakai untuk salat, ya tentu harus diganti. Tidak layak itu satu, tidak menutup aurat. Berarti kan harus jelas menutup aurat, ya harus diganti itu ya. Baik salat maupun tidak salat sesungguhnya ya. Terutama dalam salat, karena menutup aurat termasuk syarat sah salat. Atau yang kedua, misalkan kena najis ya pakaiannya, maka termasuk suci dari hadas dan najis adalah bagian dari syarat sah salat, maka pakaian itu harus diganti. Nah, jadi kalau alasannya karena pakaian kotor, itu bukan menjadi penyebab bisa sholat kita di jamaah kosor, tapi penyebab jamaah kosor karena saparnya. Nah, ketika sapar lalu kemudian ada kondisi pakaian seperti itu yang aduh khawatir nanti pakaian saya jadi kena basah, kena kotor sebagainya, sholat di jamaah, sholat menjamaah karena bepergiannya, karena saparnya. Karena kalau tadi pertanyaan dari sahabat apa Amelia ini tadi, saat liburan ya, kalau liburannya kategori safar keluar kota begitu ya, yang tadi disebutkan tiga alasan tadi salah satunya, maka sudah boleh ya, bukan karena kotor sekali lagi, tapi karena kondisi liburannya, karena sedang safarnya ya. Dan liburan itu sepanjang tidak, jadi dibolehkan safar diantara syaratnya kan tidak untuk perjalanan yang mengandung maksiat unsur dosa. Jadi perjalanannya untuk silaturahmi, untuk bepergian untuk berjual beli, atau hal yang apa mubah saja boleh ya, seperti piknik, liburan ya, karena masih musim liburan ya, sebagian sekolah sudah masuk hari ini, sebagian ada yang masih libur, perguruan tinggi mulai ada yang libur, ada yang baru pekan depan, dua pekan depan liburnya, maka ya sebagai liburan itu bukan hal yang maksiat ya, tidak untuk berniat maksiat. Maka ketika melakukan perjalanan jauh boleh menjamah dan mengkosong. Begitu ya sahabat Melani di IG. Lanjut masih di IG. Ini dari Angga sudah ya, sama tadi ya. Jadi dalil safar apakah juga berlaku untuk sholat jamaah? Ya sama ya sudah. Untuk yang IG dari Angga. Berikutnya IG Mujiati MJ. Apakah jamaah tahir tidak boleh dilaksanakan setelah sampai di rumah? Nah, ini tentu sangat kondisional. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan di perjalanan, contoh, saya kasih contoh ya. Ini kita perjalanan dari luar kota, misalkan saya pulang dari Jakarta ke Bandung, kemudian di perjalanan memasuki maghrib nih. Jadi asarnya pulang pada asar, masuk lewat maghrib, tapi nyampe lewat isya ke rumah. Di perjalanan juga kesulitan untuk mencari tempat sholat, tidak bisa berhenti dulu, apalagi kalau mengenai kendaraan umum. maka boleh di tempat tujuan. Nah, tetapi berarti kalau sudah sampai tempat tujuan, dijama namun tidak dikosor. Ya, sampai di rumah nih, belum maghrib, dan diniatkan, salah satu syaratnya adalah ketika masuk maghrib, kita niatkan bahwa kita akan menjama takhir salat maghrib kita dengan isya. Maka sampai di rumah, salat isya, maka salat isyanya, maghribnya dijama dengan isya atau dijama takhir. Boleh, gitu ya. Namun sekali lagi tidak dikosor, ya hanya di jama saja. Ya begitu sahabat Mujiati. Ya, jadi jama takhir sudah sampai di rumah boleh, tapi tidak dikosor. Ya. Baik, lanjut IG Wawa Karwati. Kalau safarnya cuma sehari boleh mengkosor sholat atau tidak? Nah, kalau mengambil pendapat Imam Hanafi tadi, tidak, karena harus 3 hari. Tapi pendapat yang lain tidak berdasarkan hari, tapi berdasarkan jarak. Kalau mengambil kepada jarak yang ditentukan oleh Imam Syafi'i, misalkan 80 sampai 85 kilo, minimal 80 saja mengambilnya yang paling sedikit, maka itu sudah boleh safar walaupun sehari. Dan dihitung safar itu jarak tempuh satu kali jalan. Jadi satu kali jalan, bukan bolak-balik ya. Kalau bolak-balik kan berarti jadi 160 kilo, atau kalau satu baliknya, kalau dihitung bolak-balik ya baru 40 kalau 80-nya. Jadi satu kali jalan. Itu kalau mengambil pendapat mayoritas. Atau pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm tadi, ya, huruf, ya, sehari tapi kita sudah melakukan merasa perjalanan. Ya, dari Bandung, kota Bandung, malah ke Kabupaten Bandung, tapi agak ujung, agak pelosok. Atau mungkin Kabupaten Bandungnya sudah ke Cicalengka sana, Rancaike Cicalengka yang sudah mau masuk perbatasan ke Sumedang, perbatasan nanti ke Garut, udah merasa safar, itu boleh. Jadi silakan disafar dijamak walaupun belum satu hari, gitu ya. Jadi batasan 3 hari itu kalau kita mengambil pendapat dari Imam Hanafi. Begitu ya, sahabat Wawa Karwati di IG. Baik, berikutnya beralih ke YouTube dari Iza Nabela 3189. Ya, Iza Nabela 3189 yang bertanya di YouTube, kalau di kereta tidak ada musola, bolehkah zuhur asar dan maghrib di kodo? Oke. Jadi kalau kondisinya seperti itu, misalkan perjalanan ke Jogja atau dari Bandung ya ke Jogja, Surabaya, yang perjalanan memakan waktu bisa jadi 12 jam, bisa jadi 18 jam, bagaimana, dan tidak ada musala. Nah, bolehkah di qada atau mungkin di jama ya? Yang boleh di jama, karena pertanyaannya adalah duhur, asar, dan maghrib di qada, gitu ya. Baik, jadi saran saya tidak di qada, tapi dilaksanakan pada waktunya saja. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada musola, kita bisa sholat di kendaraan. Jadi sholatlah di dalam kereta tersebut, ya, sahabat tadi tuh, sahabat Iza, ya. Jadi sholatlah di dalam kereta tersebut. Sholat sambil duduk. Kalau kita tahu arah kiblatnya, bisa menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Kiblatnya ke sana, kita takbir dulu ke sana. Lalu lanjutkan kemana kereta itu berangkat. Tapi kalau tidak tahu arah kiblatnya, ikut saja arah kereta itu kemana pergi. Aina matuwal fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Artinya, kita menghadap kemanapun, sah sholatnya. Ya, karena ketidaktahuan kiblat. Kalau tahu kiblatnya menghadap kiblat, setidaknya pada saat takbiratul ihramnya. Nah, begitu ya. Seperti apa teknisnya? Kalau melaksanakan tadi zuhur asar, waktu kita zuhur asar maghrib, perjalanan ini misalkan berangkat pagi dan sampai-sampai kurang lebih waktu isya, ya misalkan begitu perjalanan keretanya, maka zuhur asar itu otomatis di perjalanan, otomatis di kereta. Dan kita tidak memungkinkan turun, tidak mungkin berhenti dulu kereta, berhenti dulu saya sholat dulu di masjid, nggak mungkin kereta nunggu kita ya. Maka silakan sholat duhur dan asarnya di jama. Duhur asarnya jama, boleh dikosor karena perjalanan, dan sambil duduk. Tekniknya bagaimana? Sahabat Iza bisa Iqomat dulu ya, jadi iqomat disunatkan, enggak juga tidak membuat tidak sah sholatnya. Iqomat dulu untuk duhur, lalu kemudian sholatnya 2 rakaat di qasar, duhurnya iqomat lagi untuk asar. Selesai ya, lanjutkan terus nanti maghrib dan sampai pas isya. Maghrib dia niatkan tarik ke isya, jadi maghribnya di jamaah takhir ya, sampailah di Jogja waktu isya misalkan, maka sholat saat itu isyanya setelah isya sholat maghrib, boleh di jamaah qasar juga, dan boleh seperti dibahas pekan lalu, boleh tertib berurut boleh tidak. Tuh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Syuja dalam kitab kitab fikihnya, begitu ya. Jadi misalkan boleh maghrib dulu 3, kemudian isya 2 di waktu isya, tetap namanya jamaah takhir. Boleh isya dulu 2, lalu maghrib 3, ya tetap jamaah takhir namanya, karena dilakukan keduanya di waktu isya. Begitu ya sahabat Iza. Jadi jangan sampai karena alasan, wah saya susah kiblatnya, nggak tahu, jadi nggak sholat. Ah, nggak ada musholanya nih keretanya, jadi nggak sholat. Jangan jadi alasan, karena tidak ada halangan dalam kondisi apapun. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang sholat bagi orang yang sakit, sallu qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Sholatlah sambil berdiri, kalau tidak sanggup maka sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin, tidak sanggup maka sambil berbaring. Ya fa'ilam tas tidak bisa fa'bi isyaratin, cukup dengan isyarat. Itu artinya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dan tidak mesti sakit, dalam keadaan safar tadi kita juga bisa duduk. Kalau tidak mungkin berdiri, ya kalau sholat berdiri apalagi di pesawat, sholatnya sambil berdiri. Ada beberapa pesawat yang ada musolanya, salah satunya Saudi Airlines itu setahu saya ada tempat sholatnya, tapi tidak semua. Mayoritas pesawat itu nggak ada tempat sholatnya. Kalaupun ada ya terbatasannya masuk paling 3-4 orang saja itu juga. Gitu ya. Nah maka sholatlah di pesawat sambil duduk. Ya fa'ilam yastati fa'qa'idan, tidak sanggup berdiri maka duduk, karena kalau berdiri bisa jadi madorot. Bayangkan dah, nanti pesawatnya oleng, dia ikut oleng. Ya, bisa selonjongan gitu ya. Duduk, pasang sabuk pengaman sebagai ikhtiar kita dalam pesawat. Nanti ketika sholat, sholatlah semampu kita. Ya, imalu masyiatum, kata Rasulullah, lakukan semampu kalian. Itu menunjukkan bahwa kita mengikuti syariat yang dibolehkan, yang dicontohkan, tapi kita mengikuti keringanan, namun tidak boleh dianggap ringan atau diringan-ringankan. Kita melakukan kemudahan yang diberikan oleh syariat, tapi tidak semuanya dimudah-mudahkan. Artinya, bagaimana yang kita mampu, kita ikhtiarkan. Begitu ya, sahabat Ijah. Lanjut di YouTube dari sahabat Suminar. Sahabat Suminar, ya. Sudah sampai tujuan tapi masih menjamah asar setelah Jumatan, bagaimana hukumnya? Baik, ini ada dua pertanyaan sebenarnya ya. Pertama adalah apakah dalam Jumat itu ada jamaah atau tidak? Karena jamaah itu spesifik disebutkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak ada Jumat dengan asar. Itulah sebagian berpendapat bahwa sholat Jumat itu nggak boleh dijamaah kosong. Tidak boleh dijamaah karena duhur asar maghrib isya, tidak ada Jumat asar, misalkan begitu ya. Nah, namun demikian pendapat kedua tetap boleh, karena Jumat itu pengganti duhur bagi yang Jumatan. Sebab kalau kita melaksanakan sholat Jumat maka tidak melaksanakan sholat duhur, karena pengganti sholat duhur dari Jumat ada dengan sholat Jumat, maka saat itu pun boleh menjamak dengan asar. Ini mengambil pendapat mayoritas ulama, jadi boleh jamaah Jumat dengan asar. Nah, selanjutnya sudah sampai tujuan tapi masih menjamaah asar setelah Jumatan. Ya, misalkan ya setelah bepergiannya berarti hari Jumat ya. Contoh sahabat Suminar ini dia menjamaah dengan asar setelah Jumatnya, lalu sampai tujuan ternyata masih ada waktu asar. Apakah harus sholat lagi atau tidak, itu pertanyaannya. Jawabannya tidak usah karena sudah ya. Jadi Saya berangkat dari Jakarta, Jumatan di Jakarta, lalu menjamak asarnya ya untuk pulang ke Bandung. Ya, teh sampai Bandung ternyata masih waktu tersisa waktu asar, nyampe aja baru jam 4, setengah 5. Masih panjang di waktu asar. Apakah mesti diulang asar? Tidak usah, karena cukup. Saya sudah melaksanakan sholat asarnya tadi di jamak. Ya, itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam perjalanan kita. Boleh, karena kita mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, mendapatkan sedekah dari Allah. Bagaimana kalau saya tidak menjamaah? Saya tahu kok insya Allah sampai sebelum maghrib juga, Mas Yasa juga sudah sampai, apalagi pakai bus misalkan setengah jam sudah nyampe ke Bandung. Saya tidak dijamaah, mau salat asar saja ya, boleh juga, tidak masalah ya. Jadi jamak qasar itu bagi yang sepert kebolehan, bukan kewajiban. Jadi bukan bukan keharusan, tapi boleh, keringanan yang dibolehkan begitu. Baik, lanjut di IG Morni. Oh ya, yang di Zoom boleh juga ya, mau chat atau mau langsung resen, kita bisa dialog. Yang di Zoom juga boleh, kita beri kesempatan ya. Ada yang resen, Puji dari Kebumen, sebentar ya, satu lagi ya. Satu lagi di IG, nanti Pak Puji atau Bu Puji atau Mbak Puji, mohon maaf ya. Nah, nanti kita beri kesempatan yang resen yang ada di Zoom. Berikutnya dari IG Murni. Saat macet, benarkah jamaah tidak boleh di rumah dan harus di masjid atau musala terdekat? Baik, tidak mesti ya. Jadi kalau misalkan macet, ya namanya macet, agak kesulitan juga. Kalau ada masjid ya lebih baik tentunya. Ya, ini macet, aduh gimana, apalagi musim mudik, musim liburan seperti sekarang ya. Di Bandung ini mayoritas macet karena banyak yang liburan ke Bandung. Nah, ke Ciwidey, ke Lembang, dan seterusnya. Waduh, macet. Ada masjid, belok, sholat di masjid, jamak qasar. Ah, selesai. Tapi masjid juga susah, kondisi macet bagaimana? Waktu sholat mau habis, sholatlah di dalam kendaraan itu. Bah, susah wudhunya, nggak ada tempat wudhu. Ya, bisa tayamum karena kita safar. Nah, gitu ya. Tapi, kalau pertanyaannya tadi dari sahabat Murni, apakah harus di masjid? Ah, tidak harus ya, jika memungkinkan saja, karena kalau tidak memungkinkan ya gak bisa dipaksakan ya. Bukan berarti kemudian sekali lagi juga gugur kewajiban, ah saya nggak ada masjid, nggak ada musala, dan nggak boleh di rumah, berarti udah nggak usah sholat. Enggak demikian ya, tetap sholat kondisi apapun. Kalau memang di masjid tidak memungkinkan selama perjalanan, musala tidak menemukan selama perjalanan, nanti sampai di rumah sholat. Ya, kalau masih perjalanannya cukup panjang ya diniatkan saja jamaah terakhir, nanti sampai di rumah untuk sholatnya. Begitu sahabat Murni ya. Baik, kita beralih dulu ke Zoom. Ada sahabat Puji di Kebumen, silakan. Boleh unmute sahabat Puji, Bapak, Ibu atau Mbak nih. Nah, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ustaz, saya Mbak Puji dari Kebumen.
0: Mbak Puji, ya.
1: Ya, sepertinya jelas.
0: Jelas, Ibu, silakan.
1: Nah, ini saya untuk setiap pagi itu kan berangkat kerja.
0: Ya.
1: Dan karena saya naiknya kendaraan umum, itu kadang-kadang bisnya itu sebelum subuh itu sudah saya harus standby. Jadi waktu subuh saya itu lebih sering di bis begitu. Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Isa, untuk menjaga kehati-hatian, saya sering melakukan sholat itu di kendaraan gitu, Ustaz. Nah, kalau saya sudah sampai tempat lokasi masih subuh, apakah saya masih harus melaksanakan sholat subuh lagi atau tidak perlu? Karena biasanya ini sekarang juga masih ada beberapa titik macet, ada sudah sampai lokasi juga habis waktu subuhnya. Jadi saya dari rumah sudah menjaga itu, begitu masuk waktu subuh saya langsung melaksanakan sholatnya di kendaraan itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Puji di Kebumen ya, masya Allah, alhamdulillah bisa silaturahmi kita sama-sama walaupun mulai udara Kebumen. Ada yang dari Bandung, dari BSD, dari Tangerang, dari Medan, sebagainya. Kita silaturahmi dengan teknologi ini, alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau salat subuhnya di perjalanan. Jadi kalau mengenai kendaraan umum kan sekali lagi kita nggak bisa ngatur kendaraan ya. Kecuali kita punya kendaraan pribadi, naik kendaraan pribadi kita bisa menentukan berangkat setelah subuh atau berangkat sebelum subuh, nanti di perjalanan berhenti sangat mungkin. Tapi kendaraan umum kan nggak bisa. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Puji udah benar. Jadi sholatlah mastatotum tadi ya, semampu kalian. Artinya kalau kita berangkat sebelum subuh lalu di perjalanan sudah waktu subuh, maka sholat di kendaraan. Nah, nanti bagaimana sudah sampai ternyata masih ada waktu, boleh mengulang, boleh tidak. Ya, yang mengulang itu pendapat Syafi'i di antaranya. Jadi sholat subuh di kendaraan itu lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena waktunya sudah masuk, maka sholatlah tepat pada waktunya. Dan sholat tepat waktu adalah amal utama. Kalaupun macet sebagainya, kelewat waktunya, kita sudah melaksanakan kewajiban ya, sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau ternyata sampai masih ada waktu subuhnya, kapan waktu subuh itu berakhir adalah ketika sudah waktu syuruq. Jadi waktu subuh itu minat tulu'il fajri hatta tulu'il minat tulu'il fajri hatta tulu'il syamsi. Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi waktu subuh itu bukan berakhirnya waktu duhur ya. Waktu subuh itu berakhir kalau waktu syuruq. Jadi kalau sekarang jam, kalau di Bandung ya, subuhnya 044 hari ini ya. Kemudian syuruqnya 0602, maka itu sudah habis waktu subuh itu jam 6 lah misalkan, udah nggak boleh sholat subuh lagi karena sudah waktu syuruq itu. Nah, ternyata sampai sebelum jam 6 mau ngurang sholat subuhnya, silakan. Mengapa pendapat Syafi'i? Kalau tidak, tidak apa-apa. Pendapat Imam Hanafi membolehkan karena dia sudah gugur kewajiban. Nah, kalau mau ngambil utama, ya utama, lebih utama diulang gitu ya, karena itu lebih menenteramkan di tempat. Karena Rasulullah itu melakukan sholat di kendaraan pada saat sholat sunat, sholat wajib. Rasul mentambatkan untanya, mengikat untanya, Rasul turun sekalipun dalam perjalanan. Nah, tapi kan sekali lagi kita nggak bisa turun kalau itu kendaraan umum, maka dibolehkan di dalam kendaraan sekalipun sholat wajib. Tapi kalau masih ketemu waktunya, lebih utama diulang gitu ya. Kalaupun enggak, ada pendapat yang membolehkan tidak diulang, apalagi kalau waktunya sudah habis. Begitu Bu, ya, semoga bisa menjawab.
1: Satu lagi Pak Ustaz.
0: Ya Bu.
1: Satu lagi Pak Ustaz. Kemudian sholat subuhnya sebaiknya, apakah saya juga tetap sebaiknya tetap melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh atau cukup waktunya saja kalau di kendaraan
0: ya. Pak Ustaz? Baik. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh sekalipun dalam keadaan safar. Jadi di kendaraan pun kalau memungkinkan Bu, saya anjurkan tetap qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh dalam keadaan duduk itu ya, setelah dua rakaat qobliyah subuh lanjutkan sholat subuhnya dua rakaat. Begitu, itu lebih utama karena pahalanya juga luar biasa. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, itu pahalanya sholat subuh. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang Rasul tidak pernah meninggalkan. Jadi Rasul itu tidak pernah meninggalkan satu witir sebelum apa witir setiap malam, bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Setiap malam tidak pernah meninggalkan witir dan tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Itu sehingga dilakukan sunnah semuanya ya, tidak dilakukan tahajud tidak berdosa, tidak qobliyah subuh tidak berdosa. Tapi ketika kita istiqomah melakukan, berarti kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak Puji.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bergabung di Zoom silakan gitu ya. Nah, kalau belum ada saya lanjutkan juga yang di IG ya. Ini masih ada pertanyaan. Di IG berikutnya dari IG Giana Gina. Giana Gina, saat perjalanan pulang ke rumah masih boleh jamak qasar? Tadi udah jawab ya. Jadi pertanyaan Giana sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya. yang dari IG Mujiati. Jadi boleh sampai di rumah ketika memang ketika sampai di rumah sebelumnya di perjalanan tidak memungkinkan salat di perjalanan dan kemudian diniatkan untuk dijama nanti dijamanya ketika sampai di rumah. Berarti tidak dikosor kalau sudah sampai tujuan, tapi dijama boleh terhadap salat yang belum dilakukan dan diniatkan untuk dijama. Seperti tadi menjama maghrib dengan isya atau misalkan duhur dengan asar di waktu asar, maghrib dengan isya di waktu isya. Begitu dari IG Giana. Baik, masih ada Risen juga yang ada di Zoom. Ibu Dede Solihat, silakan Ibu, boleh unmute. Silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, Ustaz, jika dalam keadaan tidak setiap waktu sih, misalnya acara pernikahan, Ustaz, nah itu apakah boleh kita jamak sholatnya? Yang pertama. Nah, yang kedua, misalkan untuk calon pengantin nih, dia kan makeupnya udah dari jam berapa nih, Ustaz? Ternyata wudhunya nih batal. Nah, apakah diperkenankan untuk kita, apa tuh namanya?
0: Tayamum.
2: Tanya mom, ya Ustaz.
0: Baik.
2: Bisa aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua ya. Pertama terkait dengan bolehkan menjama orang yang pernikahan ya. Nah ini berbeda pendapat tapi mayoritas ulama membolehkan. Jadi boleh tetapi tidak dikosor, dijama saja ya. Orang menikah itu kan acara yang terjadi seumur hidup sekali, jadi ya, tidak tiap hari menikah, gitu kan? Tidak tiap tahun lagi, mungkin seumur hidup sekali. Yang saat itu karena menghormati tamu, datang tamu dan sebagainya, kondisinya tidak biasa, kondisinya menjadi sangat darurat, maka boleh. Misalkan biasanya undangan itu dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 misalkan ya, undangan jam 11 sampai jam 3 otomatis duhur kelewat. Nah, maka duhurnya dijama dengan asar. Tidak dikosor dan itu khusus pengantin saja ya. Jadi kalau penerima tamu, kalau orang tua pengantin, kalau apa bagian catering ya mestinya bisa bergiliran ya, mestinya bisa mengambil waktu untuk sholat beberapa saat ya. Tapi kalau pengantin ya kondisinya seperti itu dibolehkan ya. Itu tapi tidak di jam, tidak dikosor, di jama saja. Nah, batal bagaimana wudhunya itu ya. Sekali lagi kalau kondisi darurat dibolehkan, namun untuk tayamum itu kan ada penyebabnya tiga. Satu, bepergian jauh. Dua, keadaan sakit. Yang ketiga, tidak ada air. Nah, di luar kategori ini tetap wajib. Jadi gimana nih make up? Ya wudu lagi ya. Kalau batal ya memang agak berat nih. Bagus, bagusnya menjaga karena jarang sih. Itu juga mungkin kejadiannya 1001 lah ya. Kan biasanya kalau pengantin itu akan jam 8, dari jam 3 pagi jam 4 pagi sudah di make up ya. Nah gitu biasanya. Jadi ujiannya kalau misalkan batal ya gak ada pilihan, wudu lagi ya. Menghadap Allah, berbersih, taharah, merupakan bagian daripada ibadah, itu jauh lebih penting daripada mikaf. Ya, jadi nggak ada risau di situ, Mbak. Ya, beda dengan sholat, boleh dijama, tapi kalau wudhu nggak bisa diganti tayamum, karena syaratnya nggak masuk, ya, tidak termasuk yang safar, kecuali memang menikahnya di luar kota, masuk kepada safar, boleh, gitu, ya. Boleh di bertayamum, tayamum bukan karena mikaf, tapi karena safar. Jadi nggak ada penyebabnya karena make up. Cuma tiga, satu safar, dua tidak ada air, tiga sakit yang mengakibatkan tidak boleh kena air. Begitu Ibu si Ibu Siti Solehah ya tadi yang bertanya. Lanjut Ibu Paramita dan Ibu Juniarti, masih ada dua di Zoom. Silakan Ibu Paramita, boleh unmute Bu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya untuk sholat maghrib dan isya itu ada jamaah takdim nggak sih Pak Ustadz?
0: Iya.
3: Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu, sama. Jadi kak, berjamaah takdim itu berarti kalau maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib namanya jamaah takdim. Ya. Kalau dilakukan di waktu isya namanya jamaah takhir. Kalau jamak takdim, maghrib dan isya berarti dahulukan maghrib. Ya, karena tidak bisa jamak takdim tapi mendahulukan isya. Sementara secara urutan isya itu setelah maghrib. Tapi kalau jamak takhir, boleh maghrib dulu, kemudian isya di waktu isya, boleh isya dulu, ya kemudian maghrib. Kalau maghrib dulu, kemudian isya berarti ngambil tertib. Tertib urutan maghrib, isya, isya setelah maghrib. Kalau mengambil isya dulu lalu maghrib, berarti ngambil pemilik waktu. Pemilik waktunya adalah isya. Maghribnya yang ditarik ke isya. Maka boleh isya dulu kemudian maghrib.
3: Berarti kalau di perjalanan kayak di kereta tadi Pak Ustadz,
0: ya, Bu.
3: Walaupun kita tahu sampai ke tempat tujuan itu masih ada waktu, kalau kalau isya kan masih panjang ya waktunya ya Pak.
0: Ya.
3: Apa boleh di jamaah takdim aja Pak Ustadz?
0: Boleh, boleh Bu. Jika memang memungkinkan untuk menjamaah takdim, silahkan menjamaah takdim. Nanti isanya tidak usah dilakukan lagi kalau sudah dijamaah dengan maghribnya.
3: Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Yuniarti silakan Bu. Sudah resen juga di Zoom.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ada dua, yang satu tentang salat, yang satu tentang cara ada berpakaian seorang wanita. Yang pertama, kalau misalnya kita, saya berangkat misalnya jam setengah lima, kan itu misalnya nyampe Jakarta itu jam 6 ya Pak Ustadz ya. Saya tuh suka sholatnya di mobil. Nah, masih berwudunya sih, berwudu di rumah Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, kan seorang wanita itu harus pakai memakai rok ya. Harus pakai gamis. Kadang-kadang ada seorang wanita itu pakai celana, itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kalau...
0: Baik Ibu, ya, terima kasih dijawab ya. Baik, yang pertama, wudhu itu lebih sangat baik Bu, wudhu sebelum kita bepergian. Sehingga ketika misalkan datang waktu sholat, apakah itu sholatnya nanti di perjalanan, berhenti, atau tidak mungkin berhenti sholatnya di kendaraan, maka sudah wudhu itu sudah aman ya. Yang penting jaga wudhu. Kalau perjalanan jauh, misalkan wudhunya batal, boleh diganti tayamum. Tetap, sekalipun boleh tayamum, wudhu itu lebih utama. Sehingga baik kalau sambil berangkat atau sebelum berangkat, sudah wudhu terlebih dahulu. Ketika waktu sholat tiba, tinggal sholat. Nah, itu bagus Bu, justru ya. Sangat dianjurkan demikian. Termasuk kalaupun kita mau mengambil hukum masfufain atau mengusap punggung kaki, ya... Ternyata di perjalanan batal, kemudian wudhu di tempat umum nggak mau buka sepatu atau buka kos kaki gitu ya, karena kelihatan aurat sama yang lain. Maka diusap saja bagian atasnya, dan syarat mengusap itu adalah ketika berangkat sudah berwudhu. Ketika safarnya berwudhu lalu kemudian batal, maka wudhunya dengan mengusap bagian atasnya. Jadi harus wudhu terlebih dahulu, itu lebih baik. Nah, yang kedua, batasan aurat. Aurat itu menutup aurat bagian dari syarat sahnya sholat. Maka sholat harus menutup aurat. Dan tidak mesti kemudian dengan mukena. Mukena itu kebiasaan orang Indonesia saja ya. Di negara lain mungkin tidak terlalu mengenal mukena. Nah, yang penting menutup aurat dengan sempurna. Itu satu. Pertanyaan Ibu tadi juga bagaimana kalau pakai celana gitu ya. Nah, menutup tidak terkait aurat itu tidak hanya menutup auratnya sehingga tidak terlihat auratnya, tapi juga tidak boleh bahasa kita jadi mencetak gitu ya. Jadi lekukan tubuhnya terlihat, kemudian kakinya juga demikian gitu. Sehingga
4: itu memang pakaiannya lebih, gimana maksudnya? Untuk wanita. Iya, untuk wanita itu pakaiannya pakai, harus pakai rok, pakai celana maksudnya.
0: Untuk wanita itu menutup seluruh tubuh ketika sholat ya, kecuali muka dan tangan sebatas pergelangan. Nah, itu yang menjadi batasnya, dan selain menutup tadi dengan dua batas itu adalah tidak mencetak. Ada menutup aurat ya, tertutup semuanya dari atas sampai bawah, muka dan tangan itu enggak, tapi mencetak, ya itu juga tidak boleh. Nah, adapun misalkan berbentuk celana, berbentuk ini, itu kan terkait model saja, ya. Model sepanjang dua syarat tadi, menutup aurat dan tidak mencetak, maka itu boleh sah-sah saja itu sholatnya. Begitu Bu, jadi kalaupun mungkin yang membentuk celana, ya yang dipastikan benar-benar longgar, yang dipastikan menutup semua bagian yang itu menjadi bagian aurat yang bisa membuat seseorang menjadi rusak sholatnya. Begitu Bu Yuniarti ya.
4: Ya Pak Sujijak, kalau misalnya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari IG 916 Sob, kalau keluar kota untuk menghadiri acara nikahan, boleh qasar sholatnya? Boleh ya. Pertama, luar kota yang secara urf kebiasaan itu dianggap safar. Yang kedua adalah menghadiri nikahan bukan hal yang maksiat. Yang tidak boleh itu kalau safarnya untuk hal yang bersifat maksiat. Karena di nikahan itu amal soleh ya. Satu, kita bersilaturahmi bertemu dengan kepada orang yang didatangi. Yang kedua, kita juga mendoakan datang itu mendoakan orang yang nikah tadi. Yang ketiga, memenuhi hak seorang muslim

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat MQ Persemaan pagi hari ini bersama guru pagi. Dan juga kita doakan agar mudah-mudahan guru kita Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan
1: setiap hari, setiap ketika
0: si terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di akhirat, di waktu
0: sahabat MQ mau beramal yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di 085-200-123-123. Sekali lagi di 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MQ, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan dalam kebersamaan kita di program Manajemen Kolbu. Bagi kamu ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung di kesempatan ini. Ada Ibu Nancy di Cipanas Puncak, Ibu Aminah di Cipanas Puncak juga, Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Saprah di Cianjur, Ibu Eni di Bandung ya, di Cianjang Asri, alhamdulillah. Ada juga Ibu Parilah di GBA 3, Abah Ican di Gadrung, di Cilacap ya, alhamdulillah. Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Eis di Banjaran, Pak Sandi di Banjaran juga, Pak WMN di Mananjaya, dan juga Teh Ersa Fitri yang juga sudah bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih kebersamaannya, sahabat MQ, dalam kebersamaan Manajemen Kolbu pagi. Dan tidak terasa kini di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri mengakhiri kebersamaan program Manajemen Kolbu pagi. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenangkan kaharmu.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu. Kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita
0: sembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan.

0: manapun dan ikhlas mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi dari kita. Berapa hari dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat.

0: lama-lama ternyata gak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard, Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Pak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa judul ini dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu Bapak semua, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi ke retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran dengan menaruh toples bening dan besar di atas meja. Kemudian sang guru mengisinya dengan bola tenis sampai penuh, hingga tidak muat lagi. Sang guru pun bertanya pada murid-muridnya, "Apakah sudah penuh?" Siswa pun serempak menjawab, "Sudah penuh." Namun, setelah mendengar jawaban siswanya, sang guru malah mengeluarkan kelereng dari kotaknya, kemudian memasukkannya ke dalam toples tadi. Kelereng itu kemudian mengisi sela-sela toples berisi bola tenis tadi, hingga terlihat sudah tidak muat lagi. Guru pun kembali bertanya, "Apakah sekarang sudah penuh?" Kali ini para siswanya menjawab dengan yakin, "Sudah penuh, Pak," dengan serempak. Namun lagi-lagi Pak Guru mengeluarkan wadah berisi pasir pantai dan kembali memasukkannya ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak muat lagi. Akhirnya semua sepakat kalau toples sudah terisi penuh dan tidak ada yang bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Tetapi terakhir sang guru menuangkan secangkir air kopi ke dalam toples tadi, hingga membuat siswanya sedikit kaget dan mengangguk karena ternyata semua bahan yang disiapkan gurunya bisa berada di dalam satu toples yang sama. Setelahnya sang guru pun kemudian menjelaskan bahwa yang dilakukannya ibarat perumpamaan. Bahwa hidup kita kapasitasnya terbatas seperti toples, dan masing-masing dari kita berbeda ukuran toplesnya. Bola tenis adalah hal-hal besar yang ada dalam hidup kita, seperti tanggung jawab terhadap Allah, orang tua, keluarga, serta sandang, pangan, dan papan juga kesehatan. Sedangkan kelereng ibarat hal-hal penting, seperti amanah pekerjaan, sekolah, dan ilmu yang didapatkan. Kemudian pasir? Tanya muridnya. Pak Guru pun melemparkan senyum, kemudian menjawab, "Pasir perumpamaan lain-lain dalam hidup kita, ya seperti hobi contohnya." Sahabat MQ, jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis pasti tidak akan bisa masuk. Yang berarti, hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil saja. Hanya habis dengan liburan ataupun hobi yang digemari, sementara Allah dan keluarga terabaikan. Berbeda jika kehidupan kita isi dengan mendahulukan bola tenis, kemudian kelereng seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru tadi. Maka hidup kita akan lengkap, berisikan mulai dari hal-hal yang besar dan penting, hingga hal-hal yang menjadi pelengkap. Karenanya, kita bertanggung jawab untuk mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak. Tahu menempatkan mana yang prioritas dan mana yang menjadi pelengkap. Karena jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, tapi bisa tidak berarti sama sekali.

akhir waktu pelajaran, sang guru pun kembali mengajukan pertanyaan. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Namun beberapa waktu, semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Apa arti secangkir air kopi yang tadi dituangkan, Pak? Sang guru pun menjawab sebagai penutup. Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, masih bisa kita sempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi. Dengan tetangga, teman, kerabat juga sahabat yang banyak memberi hikmah dan juga manfaat. Jangan lupakan juga untuk saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling suuzon, juga tidak saling gibah, apalagi fitnah, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasar Wasan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, masa lalu memang tidak memiliki tombol untuk kita ulang begitu ya sahabat MQ, apalagi dihapus. Ada peristiwa yang mungkin masih menyisakan luka, menyisakan penyesalan, bahkan pertanyaan demi pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini sahabat MQ. Namun tentu masih kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi sahabat MQ. Kita selalu memiliki kesempatan untuk apa sahabat MQ? Untuk mengubah cara kita memandangnya. Bisa jadi sahabat MQ, apa yang dulu kita anggap sebagai akhir dari segalanya, kita anggap sebagai kegagalan begitu ya sahabat MQ, ternyata justru ini menjadi awal dari proses pendewasaan kita. Dan itu merupakan cara dari Allah agar menguatkan kita sahabat MQ. Apa yang dulu mungkin kita rasa sebagai bentuk kehilangan, ternyata Masya Allah sahabat MQ, Allah jadikan jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Karena seringkali ya sahabat MQ, yang perlu kita sembuhkan, yang perlu kita kembali obati, bukan masa lalunya sahabat MQ, melainkan cara kita untuk memaknainya. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MQ. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya begitu ya sahabat MQ. Baik Anda yang sedang dalam perjalanan, fi amanillah sahabat MQ, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, diberikan ketenangan dan juga kesabaran dalam perjalanannya. Ataupun juga Anda yang sedang menyimak bersama dengan keluarga di rumah begitu ya sahabat MQ, Masya Allah, sedang juga bersiap-siap untuk menjalankan berbagai peran, berbagai amanah terbaiknya di hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, memberikan kemampuan, memberikan kemudahan akan segala aktivitas di hari ini sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Dan itu alhamdulillah sahabat MQ, senang sekali sahabat Sia Rizky Alfaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini ya sahabat MQ, Masya Allah memasuki hari Senin, hari ke-13 di bulan Juli 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan memasuki hari ke-28 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sajian segmen sahabat MQ akan hadir tentu diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian juga hadir juga menemani ruang dengar Anda segmen Sudut Pandang. Dan tidak hanya itu sahabat MQ, kita akan juga kembali sama-sama belajar ya sahabat MQ dalam sajian program ataupun di segmen Bincang Manajemen Keluarga gitu ya sahabat MQ. Dan terakhir, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam MQpedia. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, aktivitas Anda hingga jam 9 nanti ya sahabat MQ. Jadi silakan, kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensi, menyampaikan berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa lengkapi dengan menyebutkan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini, sahabat MQ. Untuk Untuk itu sahabat MG, mari kita awali kebersamaannya dalam segmen Jurnal Pagi untuk Anda. Sesaat lagi.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Ya, segmen Jurnal Pagi mengawali kebersamaan kita sahabat MG. Dan kita akan coba update ya perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Karena Masya Allah ya sahabat MG, hal yang senantiasa harus kita syukuri adalah ketika kita masih bisa kembali Allah bangunkan dari tidur kita sahabat MG. Dan itu artinya sahabat MG masih ada hal-hal baik yang perlu kita rasakan, yang perlu kita ikhtiarkan begitu ya sahabat MG. Maka dari itu kita bisa ikhtiarkan untuk memaksimalkan kemampuan terbaik kita untuk menyiapkan bekal begitu ya sahabat MG, untuk kita begitu ya pada akhirnya kembali pulang pada kehidupan yang hakiki di akhirat nanti sahabat MG. Nah, pagi tentu mempunyai ceritanya tersendiri, mempunyai suasananya tersendiri, termasuk di hari ini ya sahabat MG, pagi yang cukup segar, cukup dingin juga begitu ya sahabat MG. Kalau di studio di MG FM Bandung, Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11, kalau terlihat dari studio ini ke luar ruangan begitu ya sahabat MG, sudah mulai terlihat tanda-tanda cerah ini Masya Allah sahabat MG, meskipun masih terlihat kabut ataupun berawan tadi ya sahabat MG. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, juga silakan Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811224107, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda. Dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id, sahabat MG. Untuk perkiraan cuaca di Kota Bandung di hari ini, beberapa kecamatan ya sahabat MG, seperti di Sukasari ini diperkirakan akan cerah berawan di suhu 19-28 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, ini diperkirakan akan cerah sahabat MG di suhu 19-28 derajat Celcius. Kalau tadi Sukajadi ternyata ini cerah berawan ya sahabat MG di hari ini, termasuk juga di Gede Bage di suhu 19-28 derajat Celcius. Kemudian di Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, termasuk juga untuk Anda yang berada di Kiara Condo, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, sama-sama juga di hari ini akan cerah sahabat MG di suhu 19-28 derajat Celcius. Kemudian di Bandung Kidul, di Buah Batu juga sama-sama akan cerah sahabat MG. Berbeda dari itu, di Rancasari, kemudian Arca Manik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyelukan, Cinambo, dan juga Mandala Jati, diperkirakan di hari ini akan berawan di suhu 18-28 derajat Celcius. Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MG perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung. Kita beralih sahabat MG untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Diawali di Kecamatan Sagala Herang begitu ya sahabat MG, kemudian juga di Subang, Kalijati, Pabuaran, ini akan cerah diperkirakan di hari ini dengan suhu 20-31 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak akan berawan di suhu 18-25 derajat Celcius, termasuk di Purwadadi. Selanjutnya di Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, ini akan cerah sahabat MG di hari ini diperkirakan Kalau di Pusaka Negara ini cerah berawan begitu ya, sahabat MG. Kemudian di Pamanukan, Belanakan akan cerah juga. Di Jalan Cagak, Tanjung Siang, kemudian juga Compreng berawan, sahabat MG, di hari ini dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Di Patok Besi, sahabat MG, akan cerah. Selanjutnya di Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cikaung, ini akan berawan di suhu 24-32 derajat Celcius. Kemudian di Cipundeuy, di Tambak Dahan, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Dawan, kemudian Pagaden Barat, ini akan cerah di suhu 23-32 derajat Celcius. Beralih untuk Anda yang berada di wilayah Pusaka Jaya, Ciater, kemudian juga di Kasomalang dan Cikaung, ini diperkirakan akan berawan, sahabat MG, di suhu 18-32 derajat Celcius. Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK perakiran cuaca di hari ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan perakirkan yang ada ya sahabat MK, Anda pun bisa memperakirkan juga, mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu Anda maksimalkan begitu ya, untuk disiapkan untuk menunjang aktivitas, menunjang amanah demi amanah terbaik yang akan dilakukan begitu ya sahabat MK di hari ini. Dan tentu silakan kembali kami mengundang Anda sahabat MK di segmen jurnal pagi hari ini untuk berbagi informasi, termasuk tadi kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda. Anda juga bisa melengkapinya dengan menyampaikan informasi pantauan lalu lintas di tempat Anda, karena barangkali sahabat MG yang lain ini akan melintas di tempat Anda ya, Masya Allah. Kerusakan fasilitas umum, kemudian juga tidak lupa catatan jurnal syukurnya. Anda bisa lengkapi sahabat MG, menuliskan dari banyaknya nikmat yang tidak mungkin kita bisa tuliskan semuanya begitu ya sahabat MG. Anda bisa tuliskan 3 ya maksimal hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya di segmen jurnal pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Kami nantikan sahabat MG, dari Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MG, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Waktunya kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui nomor di 0811224 1027. Silakan, masih ada kesempatan Anda ingin juga ingin berbagi begitu ya sahabat MQ, menyampaikan atensi kebersamaannya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pantauan lalu lintas di tempat Anda sahabat MQ. Kemudian juga kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda, dan lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Ini disampaikan untuk cuacanya cerah katanya di pagi hari ini tempatnya sahabat Handayani. Suhunya sejuk dan cenderung dingin. Termasuk jurnal syukurnya di pagi hari ini disampaikan juga oleh sahabat Handayani. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan, dan juga berikan kesempatan untuk curhat di penghujung malam katanya nih, masya Allah. Termasuk disyukuri juga di hari Sabtu kemarin Allah lancarkan pindahan kosan katanya ini, masya Allah. Termasuk di hari kemarin Allah mudahkan langkah untuk ikut kajian ke Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari, masya Allah. Barokallah, terima kasih sahabat Handayani sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Dari sahabat Handayani kita ke Ibu Ella dari Soreang. Juga disampaikan Senin pagi yang dingin katanya kalau dari Soreang. Cuacanya cerah dan semoga tentu hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar dan selalu bersyukur ini, masya Allah. Termasuk alhamdulillah masih bisa beraktivitas beribadah di dalam rumah sembari juga menyimak ke radio MKFM. Masya Allah, terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Termasuk doa terbaik yang disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Kemudian Pak Yani dari Buah Batu juga ikut menyimak dan juga menyampaikan atensi berbaginya. Cuacanya cerah, kemudian juga sejuk katanya di Buah Batu tempatnya Pak Yani, termasuk untuk pantauan lalu lintasnya lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya disampaikan, bersyukur alhamdulillah di hari Senin yang penuh berkah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Bisa beraktivitas seperti biasanya mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh tentunya guru-guru dan juga sahabat siar, kru, dan operator yang sedang bertugas. Semoga tetap sehat dan semangat. Dan jangan lupa bahagia untuk kita semua, masya Allah. Terima kasih Pak Yandi, doa-doa terbaik yang disampaikan di pagi hari ini. Kemudian juga Bapak Sandi dari Banjaran, alhamdulillah menyimak katanya ikut absen. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Termasuk Ibu Lina dari Buah Batu juga ini, masya Allah, disampaikan untuk atensi di pagi hari ini. Jurnal syukurnya alhamdulillah ini sudah selesai katanya untuk memberi training supply chain selama satu pekan kepada para staff, dan alhamdulillah diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Semoga berkah dan bisa jadi amal jariah, masya Allah. Barakallah Ibu Lina. Dan tentu tadi doa terbaiknya kita senantiasa juga aminkan ini, masya Allah. Karena salah satu yang kita harapkan adalah amal kita ini menjadi amal yang juga jariah, yang terus berkesinambungan, yang terus mengalir kebaikannya meskipun kita sudah meninggal dunia, begitu ini, masya Allah.
Terima kasih Ibu Lina dari Buah Batu mengirimkan juga berbagai foto ataupun dokumentasi kegiatannya. Semoga diberikan kelancaran selalu Ibu Lina dalam berbagai aktivitas ataupun juga amanah terbaiknya. Kemudian selanjutnya Bunda Sinta di Cilimus, ini juga bergabung tepatnya di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Dimana Bunda bersyukur tentu yang mana Bunda sampai hari ini masih bisa bernapas, masih bisa juga beraktivitas, bisa beribadah dan juga disampaikan ini ya Masya Allah untuk cuaca di tempatnya Bunda Sinta. Ini sangat cerah katanya, matahari sudah mulai bersinar, terasa segar di badan katanya. Termasuk juga doa terbaiknya disampaikan oleh Bunda Sinta, mudah-mudahan tentu Bunda Sinta dan keluarga diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki yang berkah. Dan diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, dan nikmat Islam. Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua sudah bergabung. Selanjutnya kami sapa juga ada Bapak Ilham dari Kota Mubagus, Manado, Sulawesi Utara. Menyampaikan juga jurnal syukurnya pagi hari ini, alhamdulillah masih bisa menikmati berbagai hal karunia yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menunaikan sholat subuh, bisa bangun pagi, bernafas dengan lega dalam keadaan sehat walafiat. Cuacanya di Kota Mubagu begitu cerah katanya, dengan kondisi langit biru terang. Arus lalu lintasnya pun lancar terkendali katanya. Masya Allah, doa terbaiknya disampaikan untuk sahabat MGFM dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan tetap istiqomah beramal soleh. Ini Masya Allah, amin, Allahumma amin. Termasuk juga disampaikan untuk kru MKFM, terkhusus juga untuk Gurunda Agim. Semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan umur dan keluarga, dan berikan semangat selalu katanya. Masya Allah, terima kasih Bapak Ilham dari Kota Mubagu di Sulawesi Utara sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBH3 juga.